0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Oke, baik, selamat pagi. Apa kabar untuk hari ini, hari Selasa ya, tanggal 2 Juli 2026. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 9 pagi nanti. Gatekeeper ada Lilin Bayu. Anda dapat berbagi informasi untuk kondisi lalu lintas, cuaca ataupun juga kewaspadaan lain di jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Apakah cukup padat karena hari pertama masuk kerja dan juga sekolah setelah long weekend beberapa hari terakhir sejak Idul Adha kemarin? Dapat tambahkan di ruas jalur yang Anda lalui seperti apa? 0852 9001061. Sedulur

0: Sakra Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Duko Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi Herbal Nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada Herbal Nariah, terus saya coba pakai Herbal Nariah itu. Lama-lama pinggang saya agak enakan. Saya lanjut terus itu pinggang saya terasa udah enak. Saya ngonsumsi Herbal Nariah CA sama Gester sejak tahun 2023. Saya berlanjut terus sampai sekarang. Pertama saya minum itu pagi sama malam. Terus lama kelamaan cuma malam aja, kan udah enggak ngerasain apa-apa. Tapi tetap saya minum Herbal Nariah. Soalnya di badan saya enak. Saya merasakan perubahan setelah konsumsi Herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Manyaan Kediri yang ada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Manyaan, Kabupaten Kediri. Lokasinya dari Jembatan Maron Anda bisa ke barat kurang lebih 50 meter dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah utara jalan.

0: Ya, yang melintas di Braan Bandar Kedung Mulyo ya. Tadi ada insiden kecelakaan, 3 kendaraan terlibat, truk, mobil, dan juga 1 sepeda motor. Bisa lebih hati-hati terutama yang mengarah ke Surabaya. Ini jalur agak terjadi kepadatan sejak pagi tadi kecelakaan. Informasi terakhir sudah ada kepolisian di lokasi, tapi untuk penanganan masih menunggu alat berat karena harus diderek untuk ketiga kendaraan yang terlibat. Kita masih komunikasi untuk update terbaru seperti apa. Coba ke Lilin.
1: Ya, ini tadi kita dapatkan informasi masuk baru saja disampaikan oleh Bapak Hamdani. Beliau perjalanan ke arah Surabaya ya. Saat ini melintas di sekitaran wilayah Mojokerto, masih cukup aman dan lancar saja. Tidak menemukan kewaspadaan maupun hambatan ya, Alvan. Namun disampaikan untuk tetap berhati-hati dan juga waspada saja. Kemudian tadi juga sempat kita dapatkan informasi di Bandar Kedung Mulyo Jombang itu ada insiden laka ya Alvan. Yeah. Saat ini untuk situasi lalu lintas juga masih crowded. Tadi Pak Alung juga sempat mengabarkan begitu. Apalagi kan kalau pagi hari banyak yang berangkat bekerja juga ya Alvan. Hmm. Baik dari arah Nganjuk mau menuju Surabaya maupun juga sebaliknya. Nah, ini juga disampaikan untuk tetap berhati-hati karena proses evakuasi masih belum dilakukan ya untuk di pagi hari ini, tapi teman-teman kepolisian juga sudah berada di lokasi untuk melakukan pengaturan lalu lintas. Jadi disampaikan mungkin bisa cari jalur alternatif lain ya, agar tidak terjebak kepadatan kayak gitu. Kemudian informasi masuk, ini tadi juga terkait dengan insiden laka lantas yang terjadi di jalur tol sekitar 720 sampai 721 ya, tol Mojokerto Surabaya. Tadi kita juga komunikasi dengan Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur, Ibda Rido Pramana, Alvan. Kalau dari informasi beliau, untuk saat ini tim dari Panit PJR juga berada di lokasi ya. Dan ini tadi juga masih melakukan proses evakuasi, sudah ada tim medis, kemudian juga sudah dipasangi traffic cone begitu. Untuk sedulur cakra yang melintas di jalur tol 720 hingga 721, harap hati-hati saja dan juga waspada. Truknya tersebut adalah truk box ya sepertinya, kemudian bagian depannya itu naik ke pembatas jalan begitu Alvan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi warnanya putih, kemudian naik ke pembatas jalan. Ada lagi satu mobil sepertinya warna silver tadi kalau dari video yang kami terima ya Alvan. Nah itu juga mengalami kerusakan yang cukup parah, ringsek begitu. Dan kabarnya juga ada satu elf ya yang terlibat. Tapi kalau dari video yang dikirimkan sama Pak Kojek tadi, elfnya itu tidak terlihat ya. Dan untuk kepastiannya apakah ada korban jiwa, kemudian dari insiden tersebut saat ini kan juga masih dalam proses evakuasi ya. Nanti kita coba komunikasikan dulu sama teman-teman kepolisian yang ada di lokasi untuk update-nya seperti apa akan kami sampaikan kembali. Kalau yang di jalur tol ini tadi sudah ada mobil derek ya Alvan, tapi untuk ukurannya masih kecil, sepertinya akan menderek mobilnya tersebut. Kalau untuk truk dan lain sebagainya sepertinya belum ada kalau mobil derek yang ukurannya besar begitu. Yeah. Jadi sedulur cakra harap hati-hati saja. Sebenarnya untuk lokasinya tuh sudah di pinggir ya kalau mobil sama truknya tersebut. Tapi untuk posisi pasti dari elf-nya ini masih belum kita ketahui. Coba sedulur cakra yang melintas di sana nanti juga bisa tambahkan foto maupun juga videonya, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, yang melintas di kilometer 720 ya, sedulur cakra ini hati-hati. Ada insiden kecelakaan truk dan juga mobil tadi arah ke Surabaya yang sempat melintas atau mau melintas di kilometer 720. Kami tunggu seperti apa kondisinya. 0852 9001061.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, yang melintas di ruas tol kilometer 720 Surabaya Mojokerto ini dapat tambahkan ya, Sedulur Cakra. Ada kecelakaan tadi, informasi yang kita terima, apakah sudah selesai proses evakuasi termasuk juga untuk kendaraan yang terlibat karena truk dengan dimensi besar tadi yang terguling dan juga satu mobil pribadi yang juga terlibat. Apakah sudah selesai atau masih mungkin masih menunggu evakuasi di lokasi, dapat Anda tambahkan, yang melintas di kilometer 720 arah ke Surabaya. Ya, Lilin.
1: Informasi masuk ini tadi baru saja dikabarkan sama Mbak Siska ya, beliau perjalanan di sekitaran Warujaya Nganjuk cukup ramai, tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan roda 2. Kemudian untuk Sedulur Cakra yang saat ini melintas di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang ya, arah ke Mengkreng Kediri, harap hati-hati, ada insiden laka tadi. Kalau saya cek dari Google Maps ya Alvan, ini masih terpantau merah begitu. Kemungkinan juga aktivitas di sana masih sangat padat di kedua arahnya, baik yang dari arah Surabaya maupun dari arah Nganjuk, Kediri dan lain sebagainya. Harap hati-hati saja Sedulur Cakra ya, mungkin bisa dihindari dulu untuk di exit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang ya, mungkin bisa cari jalur alternatif lainnya. Okay. Untuk Sedulur Cakra yang mau menuju arah Nganjuk, nanti turunnya di tol Nganjuk saja, karena memang untuk saat ini di jalur Bandar Kedung Mulyo Jombang itu juga masih crowded, adanya insiden laka lantas ya. Jadi harap hati-hati saja. Kabarnya tadi ada sebuah truk dan sepeda motor ya Alvan. Truknya tersebut berwarna merah begitu, dan untuk saat ini proses evakuasi juga masih terus dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Tadi kita juga terus komunikasi dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto, terkait dengan insiden tersebut ya. Kita tunggu update lebih lengkapnya dan juga identitas dari pengemudi, apakah ada korban jiwa dalam insiden tersebut, ini juga masih belum kita dapatkan update-nya. Kemudian di jalur tol juga masih ada proses evakuasi di KM 720 hingga 721 tol Surabaya Mojokerto ya Sedulur Cakra. Ada kendaraan sebuah mobil, kemudian truk box, lanjut lagi ada elf kabarnya. Jadi harap hati-hati, proses evakuasi juga masih terus dilakukan. Truknya tersebut naik ke atas median jalan begitu ya. Jadi harap hati-hati dan juga waspada saja. Pelankan laju kendaraan Anda dan ingat Sedulur Cakra tetap fokus saat berkendara. Kalau misalkan Anda mau menyeberang, tengok kanan kiri dulu. Jadi pastikan untuk jalur yang Anda lalui itu aman, tidak ada kendaraan lain yang melintas, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, jalur timurnya Bandar Kedung Mulyo Jombang Sedulur Cakra yang melintas di sana hati-hati. Ini masih proses evakuasi kendaraan. Di lokasi juga masih cukup padat, informasi terakhir yang kita terima. Jalur arteri Bandar Kedung Mulyo Jombang ini masih crowded untuk pagi hari ini.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, harga kebutuhan pokok Sedulur Cakra selepas Idul Adha ini bagaimana di pasar tradisional di sekitar Anda? Apakah mengalami kenaikan berbagai harga kebutuhan pokok? Kalau telur sih beberapa hari terakhir sangat murah, bahkan harganya di bawah harga pokok produksi. Harga telur ayam ras yang turun drastis. Cabai sepertinya masih mahal beberapa hari terakhir. Anda mungkin yang sempat ke pasar dapat tambahkan harga bumbu dapur juga seperti apa. Bawang merah, bawang putih, cabai, tomat, dan kawan-kawan ini seperti apa harganya? Apakah mengalami kenaikan atau mungkin masih cukup ya relatif fluktuasi seperti biasa? Dapat Anda tambahkan yang sempat berbelanja tadi. Bisa kirimkan di 0852 9001. Pagi ini saya bertugas masih ditemani ada Lilin Bayu.

0: Ya, menit ke 29 lepas dari jam 7 pagi, Duru Cakra. Yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati. Kondisi trafik lalu lintas sejak pagi kita terima informasi cukup ramai. Apalagi di jalur arteri. Banyak bus antar kota yang menuju ke arah Surabaya pagi hari ini. Karena juga hari pertama masuk kerja setelah libur beberapa hari tanggal merah. Ini sudah mulai masuk kembali, lalu lintas sejak pagi juga cukup padat untuk wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya. Ya, dari Badan Pangan Nasional atau Bapanas ini menyatakan bahwa fluktuasi harga pangan setelah Idul Adha tahun ini tetap terkendali, Sedulur Cakra. Sementara berbagai intervensi juga terus diperkuat untuk menjaga stabilitas pasokan dan juga keterjangkauan harga oleh masyarakat. Kondisi ini juga sekaligus memberikan gambaran apakah inflasi Mei naik atau tidak. Kalau kata Dwi Hartono, Direktur Stabilisasi Pasokan Harga Pangan, mengatakan bahwa situasi pangan nasional saat ini relatif terkendali, meskipun dunia global menghadapi ketidakpastian akibat gejolak geopolitik yang berpotensi mempengaruhi rantai pasok dan juga perdagangan internasional. Pihaknya menyampaikan berbagai intervensi pemerintah yang dipercepat menjelang dan sesudah Hari Raya Idul Adha memberikan dampak positif terhadap pengendalian harga di tingkat konsumen. Ya, Lilin.
1: Informasi masuk baru saja kita terima, ini tadi disampaikan oleh Mbak Sarah. Beliau lagi melintas di sekitaran Bandara Kedungmulyo Jombang ya, Alvan. Masih ada proses evakuasi terkait dengan laka lantas tadi. Jadi disampaikan untuk tetap hati-hati, lalu lintasnya juga sangat ramai. Truk bermuatan, kemudian kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas di sana. Jadi harap hati-hati ya. Mbak Tiffany tadi juga sempat melintas di jalur tol KM720 ya. Tadi melintas di sana ada insiden laka dan juga sama masih proses evakuasi. Jadi disampaikan untuk pelankan laju kendaraan, soalnya ada petugas kepolisian, kemudian juga ada tim medis yang ada di lokasi ya, Alvan. Tadi kabarnya juga sudah dipasangi traffic cone di sana, jadi harap hati-hati saja, sudah ada truk dereknya begitu. Kemudian ada Mas Amir, beliau saat ini melintas ke arah Madiun, lalu lintasnya masih ramai dan lancar saja. Tidak ada hambatan, saat ini juga masih sampai di Wulangan. Untuk cuaca, kabarnya sangat cerah sekali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, masih kami tunggu Sedulur Cakra untuk update informasi dari Anda ya, kondisi di pagi hari ini seperti apa. 0852 9001061, selepas jam 7 harusnya sudah mulai normal ini kondisi traffic setelah ramai pagi tadi. Dapat Anda kabarkan di tempat Anda, di jalur yang Anda lalui seperti apa kondisinya.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna.

familiar dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

0: Ya, Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu Sedulur Cakra untuk update informasi kondisi lalu lintas dan juga kewaspadaan lain ya di tempat Anda seperti apa. Lewat 0852 9010061. Dari pantauan CCTV untuk pagi hari ini, kondisi traffic di kawasan Mengkreng ya, ini Simpang 3 Mengkreng masih cukup lancar. Ketiga arah tidak sepadat pagi tadi. Ini hanya beberapa kendaraan pribadi dan juga sepeda motor yang melintas. Cuaca masih cukup terik. Yang arah ke timur ini bisa hati-hati. Cukup silau kondisi pagi ini karena juga lumayan cerah. Kalau di Papar ini malah cenderung lengang. Cukup sepi di Papar. Antrian kendaraan hanya terjadi saat lampu merah. Begitu lampu hijau langsung habis antrian di simpang 4 Pasar Papar. Ini dari keempat arahnya masih sama-sama lancar, tapi tetap hati-hati, truk muatan sudah mulai banyak yang melintas pagi ini. Ya, beberapa informasi yang kami sampaikan bisa Anda cek ulang juga di media sosial. Anda bisa ikuti Facebook ataupun juga akun Instagram Radio Cakra Krishna atau ke website di cakrakrishna.com untuk membaca ulang informasi dan juga berita yang kami sampaikan. Dan untuk mendengarkan siaran, kapanpun dan dimanapun Anda bisa lewat aplikasi streaming, ada di Google Play Store ataupun juga di App Store. Keywordnya Cakra Krishna dengan logo dan background warna putih bisa Anda install untuk mendengarkan siaran kami dari mana saja.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, silakan Lilin.
1: Dari teman-teman Polres Ngawi ya, ini berhasil menangkap seorang pelaku tindak pidana perbuatan curang dan penggelapan sepeda motor. Kabarnya pelaku tersebut akan melarikan diri ke Bali dengan menggunakan bus antar kota Alvan. Pelaku tersebut berinisial AA 24 tahun yang merupakan warga Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana pelaku ini berhasil ditangkap oleh petugas di Terminal Kertonegoro Kabupaten Ngawi pada Sabtu lalu 30 Mei 2026. Setelah sebelumnya pelaku ini diduga menggelapkan sepeda motor milik korban yaitu Honda Vario 150 ya, dengan modus untuk meminjam kendaraan demi menemui pacarnya seperti itu. Disampaikan oleh Kapolres Ngawi AKBP Prayoga Angga Widiatama, pengungkapan kasus ini bermula adanya laporan dari masyarakat Alvan adanya dugaan penggelapan sepeda motor ya yang terjadi pada Senin 4 Mei 2026 di halaman rumah kawasan Jalan Lejen Sutoyo, Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi begitu. Dan pelaku ini memanfaatkan kepercayaan korban tersebut Alvan dengan alasan yaitu meminjam sepeda motor untuk menemui pacarnya di Desa Meran. Namun setelah kendaraan dibawa, pelaku tidak kembali dan justru mematikan nomor teleponnya begitu. Setelah menerima laporan, tim kepolisian langsung melakukan serangkaian penyelidikan intensif dan petugas kemudian memperoleh informasi kalau pelaku tersebut berencana untuk melarikan diri ke Bali ya dengan menumpang bus wisata Komodo begitu. Jadi berbekal informasi tersebut dari petugas segera berkoordinasi dengan pihak admin bus terkait kendaraan yang ditumpangi pelaku. Kemudian sekitar jam 16.30 waktu Indonesia Barat saat bus yang ditumpangi oleh pelaku ini berhenti di Terminal Kertonegoro Alfa, petugas langsung berhasil mengamankan pelaku dan tanpa perlawanan. Kalau dari hasil pemeriksaannya sih pelaku mengaku ya sudah membawa kabur sepeda motor korban dan menjualnya melalui marketplace Facebook di wilayah Salatiga Jawa Tengah dengan harga 4,3 juta rupiah begitu. Dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut sudah digunakan juga untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online Alvan. Jadi akibat perbuatannya tersebut, korban ini harus mengalami kerugian material sebanyak 20 juta rupiah. Saat ini untuk pelaku sudah menjalani proses hukum lebih lanjut ya, bersama dengan Polres Ngawi tentunya, dan ini akan melakukan penelusuran juga untuk menemukan barang bukti sepeda motor yang sudah dijual pelaku tersebut. Dan kini pelaku dijerat dengan pasal terkait dengan tindak pidana perbuatan curang atau penggelapan sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku begitu ya. Jadi kalau Seduri Cakra beli sepeda motor atau mungkin barang elektronik ya dengan harga yang kira-kira tidak sesuai dengan pasaran, nah itu patut dicurigai ya. Kira-kira ada apa gitu? Apakah ada kerusakan? Apakah terjadi seperti ini? Ini kan sepeda motor Vario 150 dijual dengan harga 4,3 kan sangat anjlok murah. Sangat murah sekali. Nah ini harus diwaspadai Seduri Cakra, bisa dipilah dan dipilih ya. Kalau misalkan mau aman, cari saja yang ada di showroom atau mungkin juga di dealer kayak gitu ya.
0: Surat-suratnya yang penting.
1: Nah ya, surat-suratnya kayak STNK, BPKB dan lain sebagainya. Nah ini harus lengkap. Biasanya kalaupun punya STNK-nya tapi tidak punya BPKB-nya, nah ini dipertanyakan. Iya. BPKB-nya ini punyanya siapa gitu ya?
0: Karena juga penting kepemilikan BPKB, Lin.
1: Jadi kalau misalkan Anda punya STNK-nya sendiri tapi nggak punya BPKB-nya, loh ya ini dari mana ini ya? Jadi Seduri Cakra ini bisa diperhatikan kalau misalkan Anda membeli kendaraan sepeda motor atau mungkin juga kendaraan mobil dan lain sebagainya, ini juga harus diwaspadai ya. Kemudian kita dapatkan update informasi dari Panit BJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Ridho Pramana terkait dengan insiden laka yang terjadi di KM 720+800 jalur A ya Alvan. Kita pelajari dulu data-datanya, nanti akan kami sampaikan kembali, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Cuaca di Jawa Timur hari ini, 2 Juni, didominasi cuaca akan cerah berawan dengan suhu puncak di prediksi bisa mencapai 34 derajat Celcius di siang menjelang sore nanti untuk wilayah Jawa Timur.

0: Ya, lewat telepon sudah tersambung langsung dengan Panit PJR Jatim 3 di Telantas Polda Jatim, Ibda Rido Pramana. Selamat pagi, Pak Rido. Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Mas Alvan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar, Pak Rido? Sehat, Pak, ya?
1: Alhamdulillah, Mas Alvan.
0: Alhamdulillah,
1: Mas Alvan sehat ya juga, ya?
0: Alhamdulillah, sehat. Dan ini kita terima info tadi, insiden kecelakaan kilometer 720, benar ya, Pak Rido?
1: Betul, Mas Alvan, mohon izin melaporkan dengan unit 3 Sat PJR di Lantas Polda Jawa Timur dengan 2 unit kendaraan Ranmor telah terjadi laka, di mana sebenarnya ini adalah 3. Kronologis kejadiannya tepatnya di KM 720-800 jalur A tol Surabaya Mojokerto. Kejadiannya pada hari ini, hari Selasa, tanggal 2 Juni 2026 jam 5.00. Nah, di mana laka beruntun ini, pertama untuk kendaraan Expander Nopol B2315 Bravo Zulu Fanta yang dikemudikan oleh saudara Agus Rudik Santoso, laki-laki 32 tahun, alamat Bugi, Pamekasan. Kemudian salah satu penumpang lagi, saudara Anam, laki-laki 25 tahun, alamat sama. Dan yang awalnya pecah ban bagian kiri depan sehingga menabrak kendaraan diduga Avanza di depannya, sehingga pada saat di TKP Avanza ini menepi ke jalur lambat, sedangkan untuk yang Expander tetap di jalur tengah. Nah, pada saat mereka berhenti ini, melintaslah kendaraan Wingbox. Nah, Wingbox ini paketan kurang lebih kecepatan 100, sehingga pada jalur ini adalah jalur tengah yang harus dilalui. Jika Wingbox ini ke kanan, dia akan menabrak Expander. Jika ke kiri, dia ini informasinya menghindar dari rombongan kendaraan Avanza yang ditabrak tadi.
0: Iya.
1: Nah, daripada nabrak orang, jadi dia ambil jalur tengah sehingga menyenggol kendaraan Expander. Nah, dari kejadian itu akhirnya hilanglah keseimbangan Wingbox ke median tengah, sehingga bagian kepala sampai naik ke jalur Bravo, Mas Alvan. Nah, dengan kejadian ini, kendaraan yang diduga Avanza dan saat ini meninggalkan TKP. Dan kami masih proses untuk pengecekan CCTV untuk cek nopolnya. Dan akibat laka ini, Mas, kemacetan kurang lebih hampir 1 kilo nih. Dan alhamdulillah sudah terurai, sudah kita sisihkan untuk 2 jalur, jalur lambat sama jalur tengah. Sedangkan jalur cepat kita evakuasi untuk kendaraan Expander dan Wingbox, dan Expandernya sudah kita amankan di Jatim 3. Ini untuk yang Wingbox, kita masih nunggu towing, Mas, karena mengingat kendaraan besar dan juga harus butuh towing yang besar. Demikian, Mas Alvan.
0: Berarti buat truk yang Wingbox masih terguling, Pak, ya, di lokasi?
1: Masih terguling, tapi sudah membujur, sudah di jalur median cepat. Jadi 2 jalur yang kita buka ini, sudah alhamdulillah sudah mulai terurai nih. Sedikit demi sedikit kita pengaturan pola-pola dulu nih di jalur 728 Alfa.
0: Oke, tapi masih aman, Pak, ya, sampai sekarang?
1: Alhamdulillah, masih aman, Mas Alvan. Alhamdulillah korbannya juga tidak ada, hanya korban material. Nanti lain-lain bisa kita ini apa, evakuasi.
0: Oke, baik. Yang terakhir, Bapak Ridho, mungkin ada himbauan atau pesan kepada pengendara yang mau melintas di KM 720A, Pak?
1: Betul sekali. Terima kasih, Mas Alvan, untuk himbauan kepada masyarakat yang akan melalui jalur Alfa dari Jombang, Mojokerto, Surabaya, tepatnya di KM 728-900, berkenan mengurangi kecepatan, kontrol kecepatan untuk menghindari terjadinya tabrak beruntun kembali. Dan himbauan secara keseluruhan, Bang Alvan, lewat media radio ini, kami menghimbau dari Sat PJR di Lantas Polda Jawa Timur, dari Bapak Direktur, Bapak Kasat PJR, dan Bapak Kanit PJR, untuk kepada masyarakat, untuk menghimbau masyarakat yang apabila lelah dan mengantuk, terutama perjalanan pagi, berkenan beristirahat dulu di rest area yang telah disediakan. Dan untuk mengecek kondisi kendaraan, Bang Alvan, sehingga tidak terjadinya laka sedemikian rupa. Demikian Bang Alvan, terima kasih.
0: Selamat pagi. Terima kasih, selamat pagi. Selamat melanjutkan tugas kembali, Ibda Rido Pramana, Panit PJR Jatim 3, di Telantas Polda Jatim. Insiden kecelakaan kilometer 720 plus 800 arah ke Surabaya.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, yang melintas di kilometer 720 plus 800 arah ke Surabaya, ini hati-hati, satu truk Wingsburg yang terlibat kecelakaan tadi masih belum dapat dievakuasi karena masih menunggu truk derek. Hati-hati yang melintas di kilometer 720 jalur A atau yang mengarah ke Surabaya. Tadi imbas kecelakaan yang terjadi pagi tadi antara 3 kendaraan di lokasi.

0: Ya, menit ke 6 lepas dari jam 8 pagi Seduru Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar, gatekeeper ada Lilin Bayu. Anda dapat tambahkan informasi kondisi lalu lintas di sekitar Anda untuk pagi hari ini seperti apa? 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa langsung menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Nariah juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro yang ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SDN 1 Pacul dan Wiyata Herbal Nariah ada di sebelah timur jalan.

0: Ya, gatekeeper ke Lilin.
1: Ini tadi terkait dengan insiden laka lantas ya yang terjadi di KM 720 begitu Alvan. Tadi kan kabarnya ada laka beruntun ya yang ada di lokasi, tapi cuma ada dua kendaraan kayak expander, kemudian juga ada truk box. Yang kendaraan ketiga ini tidak ada di lokasi
0: iya, kejadian. Yang satu langsung cabut tadi katanya.
1: Iya, langsung meninggalkan lokasi begitu. Tadi dari Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur ya, kabarnya expander tersebut mengalami pecah ban bagian kiri depan ya Alvan. Dan saat di lokasi kejadian pengemudi hilang kendali, kemudian oleng ke kanan dan menabrak kendaraan yang berada di depannya. Dan untuk kendaraan yang di depannya ini tidak ada di lokasi. Dan dari belakang ada kendaraan truk box, ternyata juga sama, kurang bisa menjaga jarak aman ya, sehingga menabrak kendaraan expander tersebut yang berhenti di jalur cepat akibat dari pecah ban tersebut. Iya. Jadi Sedulur Cakra kalau misalkan berkendara ya, mungkin perjalanannya jauh ataupun dekat, ini bisa diperhatikan dulu tekanan bannya seperti apa. Kemudian biasanya kayak batiknya ban itu ya Alvan. Nah itu masih atau bahkan enggak, sudah mulus ya.
0: Kalau sudah tipis itu selain rawan slip juga rawan pecah Lin.
1: Rawan pecah juga, apalagi kalau di jalur tol sekarang kan panas ya Alvan, hawanya atau suhunya begitu, itu kan juga bisa mempercepat penipisan ban tersebut. Jadi bisa diperhatikan lagi Sedulur Cakra. Dan kemudian poin pentingnya juga jangan lupa untuk jaga jarak aman, apalagi di jalur tol biasanya kan memang cenderung melajunya dengan kecepatan yang tinggi ya Alvan. Jadi kan kalau misalkan tidak jaga jarak aman ditakutkannya, nah seperti ini, yang depan error, yang belakang nggak bisa menghindar lagi
0: ya, kedandapan gitu ya.
1: Iya benar sekali. Jadi ini Sedulur Cakra bisa diperhatikan biar lebih berhati-hati. Kadang pun kita sudah berhati-hati, orang lain yang tidak berhati-hati ya Sedulur Cakra. Jadi kalau di jalan mari saling menghormati satu sama lain begitu. Pak Arief cerita pengalamannya dulu Alvan. Dulu Pak Arief itu juga pernah mengalami pecah ban di KM 721A. Kemudian telepon ke Radio Cakra Krishna ya. Dan disampaikan, terima kasih Mas Alvan dulu sudah dibantu koordinasi sama petugas PJR 3
0: katanya. Kalau nggak salah dulu Pak Arief mau ke Bandara Juanda Lin.
1: Oke,
0: ke kan ngejar Juanda penerbangan. Jadi kalau nunggu lama nanti takutnya pesawatnya keburu terbang begitu.
1: Benar, jadi ketinggalan pesawat.
0: Iya, untungnya dari PJR juga gercep dulu.
1: Oke, alhamdulillah ya. Kalau Sedulur Cakra juga punya cerita yang sama, ini mungkin ada kendala di jalur tol, nanti bisa disampaikan ke Radio Cakra Krishna saja, kita bantu untuk koordinasi sama petugas yang ada di lokasi ya. Disampaikan juga sama Pak Arief, tracknya itu lurus dan berisiko di jalur kanan, soalnya kecepatannya tinggi semua. Iya memang kalau di jalur tol ya seperti itu, kayaknya kan mereka ngambil jalur tol biar cepat sampai.
0: Biar cepat memang.
1: Jadi makanya kecepatannya juga tinggi-tinggi semua. Kemudian Pak Arief juga menambahkan pengalamannya, saya pecah ban belakang sebelah kanan, saat itu posisinya ada di jalur cepat juga. Dan alhamdulillah sempat oleng sebenarnya, tapi alhamdulillahnya masih bisa terkendali. Padahal saat itu kondisinya ramai depan belakang.
0: Bahaya kan?
1: Benar. Padahal sebelumnya sudah cek tekanan Alvan itu. Kata Pak Arief sudah dicek mbak tekanannya yang ban itu, tapi memang tipis lah ya ini loh Pak.
0: Penyebabnya?
1: Penyebabnya ini loh Pak, karena tipis. Kemudian besoknya gitu langsung beli ban juga Pak Arief ini buat serep ya, ya Bapak.
0: Daripada resiko ya Lin.
1: Daripada resiko. Soalnya kan, waduh, kalau misalkan ban tipis kayak gini diajak melintas di jalur tol kan ya bahaya ya Sedulur Cakra. Jadi bisa diperhatikan lagi tekanan ban, jangan lupa. Kemudian tebal tipisnya ban itu kan biasanya kelihatan ya. Kalau misalkan sudah tipis gitu biasanya dibuat berkendara itu agak gak enak, apalagi sepeda motor. Nah sepeda motor itu kalau bannya sudah tipis dibuat di jalur lurus pun rasanya kayak apa ya, kayak gak enak gitu ya,
0: kayak gak imbang gitu,
1: kayak gak imbang, kayak licin atau kayak apalagi kalau pas musim hujan ya, waduh bahaya itu Sedulur Cakra ya. Jadi harap diperhatikan lagi, semoga perjalanan Anda pagi hari ini juga aman sampai tujuan juga, nanti bisa diupdate kembali. Pak Maskur hari ini mau mengabarkan dari sekitar Pasar Kandangan, beliau juga berkenan on air Alvan.
0: Oke, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Mau kemana?
4: Mau beli herbal Naria nih.
3: Emang siapa yang sakit?
4: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
3: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
4: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
3: Nitip sekalian.

0: Ya, bergabung Pak Maskur. Selamat pagi, Pak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedang sarapan tadi dari gambarnya, Pak Maskur.
1: Alhamdulillah, baru sarapan. Habis motong kambing, terus ini tadi sarapan rawon ini.
0: Sarapan rawon. Ya ini gimana Pak kondisi pasar kandangan pagi ini Pak? Ramai atau normal?
1: Ya untuk kondisi pasar dari tadi sebelum subuh tadi juga cukup ramai ya. Pasar sayur khususnya di kanan kiri atau sisi kanan kiri jalan raya. Kemudian menjelang jam 6 itu sudah beres yang di luar. Nanti yang bagian dalam mulai aktivitas sehingga sampai sekarang ini ya cukup lumayan ramai hari ini tampaknya parkiran dari luar ini tampak parkirannya.
0: Ya Pak, kabarnya kok harga-harga pada naik meskipun tipis-tipis apa di kandangan juga demikian Pak?
1: Mungkin ada beberapa barang yang naik tapi bagian besar sudah masih stabil ya. Kayak beras ini masih stabil ya di kandangan ini. Terutama kalau di tempat lain kemudian kita juga masih stabil. Telur aja yang kemarin sedikit naik ada naik 1.000. Kemudian minyak juga masih stabil. Mungkin sebagian ada sayuran yang sedikit ada kenaikan itu di bawang merah, kemudian kalau cabai ini agak turun ini, tapi ya masih di harga antara 50 sampai 60 ribu rupiah. Wah. Ini cabai rawit merah
0: masih lumayan Pak ya?
1: Ya masih hampir 100% dari harga normalnya ya. Kalau harga normal kan sekitaran 28 sampai 30 ribu.
0: Nggak ada yang langka Pak beberapa hari terakhir ini Pak?
1: Kayaknya tidak ada ya, tidak ada orang cari kesulitan untuk mencari barang. Sehingga tampaknya ini masih stok, masih aman. Kemudian LPG juga masih aman ini tetap. Walaupun hari ini saya habis, tapi nanti sore datang lagi di Pangkalan. Sudah masih aman.
0: Oke, siap. Ada tambahan Pak Maskur, silakan Pak.
1: Ya, untuk arus lalu lintas juga dari tadi pagi menjelang tadi anak-anak berangkat sekolah itu juga cukup ramai, cukup padat. Namun sekarang ini sudah agak berkurang sehingga masih tetap lancar, tidak ada hambatan di traffic light juga tanpa tidak ada antrian yang terlalu panjang yang dari arah Malang, dari arah Pare maupun yang ini dari arah Jombang tetap lancar. Mudah-mudahan tidak ada kewaspadaan apapun. Kemudian untuk cuaca saat ini cukup cerah, ya cukup cerah. Alhamdulillah beberapa hari ini tidak ada hujan. Mungkin sudah masuk di musim kemarau ya.
0: Ya
1: sehingga siap yang siap-siap kuras sumur biasanya kalau
0: gitu.
1: Menjelang kemarau.
0: Biar enggak mampet Pak ya.
1: Ya, biasanya sudah kering, kemudian harus didalamkan lagi nih sumurnya.
0: Di kandangan angin juga apa enggak Pak, kalau kemarau gini Pak?
1: Angin tidak ada, ya biasa saja, tidak ada angin kencang. Mudah-mudahan ya, tidak ada angin kencang ya.
0: Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Maskur informasi dan waktunya Pak.
1: Ya, sama-sama. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, para kru, para sedulur, Cakra Krisna di mana berada. Kemudian yang dalam perjalanan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Yang sedang beraktivitas mudah-mudahan dapat rezeki yang berkah. Salam dari Kandangan Kediri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maskur tadi, kawasan Pasar Kandangan juga menginformasikan harga berbagai kebutuhan pokok untuk saat ini masih normal ya, seluruh cakra. Tidak ada yang mengalami kelangkaan atau harga juga meskipun ada fluktuasi naik turun tapi tidak terlalu signifikan. Hanya cabai ini yang masih di angka 50 sampai 60 ribuan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ya, menit ke 24 lepas dari jam 8 pagi, masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih cerah seluruh cakra di wilayah Kabupaten Nganjuk. Dari BMKG, perkiraan untuk hari ini mayoritas wilayah di Jawa Timur akan didominasi cuaca cerah dan berawan. Suhu udara di siang hari nanti puncaknya diperkirakan juga akan mencapai di 34 derajat Celcius. Cukup panas untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya hari ini.
1: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
1: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
2: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
1: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
2: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Ya, ke gatekeeper dulu, Lilin.
1: Kita dapatkan informasi masuk, ini tadi baru saja disampaikan Mbak Aida, beliau melintas di sekitaran Madiun ya. Masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, dominasinya juga kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2 begitu. Kemudian ada Pak Arif ya, tadi setelah berbagi pengalaman ya Alvan, beliau pecah ban belakang sebelah kanan di jalur tol 721, kemudian telepon Cakra, langsung dibantu sama teman-teman petugas kepolisian yang ada di PJR 3 ya kabarnya. Nah ini tadi juga ditambahkan sama Pak Yitno, alhamdulillah semoga Cakra Krisna selalu eksis, amin, membantu amin, amin, pendengarnya begitu. Sehat selalu semua penggawa Cakra Krisna. Terima kasih Pak Yitno, doa baik juga untuk panjenengan ya. Ini kira-kira Pak Yitno ada di mana, perjalanan atau enggak Pak pagi hari ini? Nanti bisa diupdate ya. Kemudian ada Bu Herlin mengabarkan untuk stok darah di UDD PMI Kabupaten Nganjuk pada hari ini ya Alvan. Untuk golongan darah A ada 11 kantong, golongan darah B 66 kantong, golongan darah AB 44 kantong, dan golongan darah O ada 43 kantong. Dengan jadwal unit donor darah keliling hari ini ada di salah satu sekolah yang ada di Nganjuk, yaitu di SMPN 1 Pace Nganjuk ya Alvan. Kalau sedulur Cakra biasanya donor darahnya di mana? Nunggu dari UDD PMI Kabupaten Nganjuk ada jadwal donor darah keliling atau langsung ke UDD-nya ini ya, langsung ke kantornya kayak gitu. Nanti juga bisa ditambahkan ya sedulur Cakra. Kemudian Alvan, ini kan di tanggal 2 Juni 2026 ya. Nah kemarin itu kan akan ada perbaikan jembatan total yang ada di Gondang 1 yang di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung ya Alvan. Nah hari ini kan untuk prosesnya akan dimulai, untuk alat beratnya sudah ada di lokasi, dan untuk proses pengerjaannya itu direncanakan mulai jam 2 siang nanti. Jadi imbas adanya proyek tersebut ya, ini juga diprediksi akan memakan waktu kurang lebih itu sekitar 6 bulanan ya.
0: Wah, sampai akhir tahun berarti.
1: Sampai akhir tahun, benar, sampai bulan Desember ya. Ya semoga nanti Desember tidak molor sampai Januari, nggak bisa liburan nanti ya. Yang dari arah Tulungagung mau ke Trenggalek maupun sebagainya. Soalnya kan di jalur Tulungagung-Trenggalek terkenal sama jalur-jalur itu untuk wisatanya ya.
0: Buat liburan pasti.
1: Buat liburan. Kalau lewat JLS semuanya kan biasanya padat ya. Nah ini salah satunya juga lewat jalur utama kayak gitu. Kemudian cari-cari jalur alternatif lainnya, biasanya seperti itu. Sedulur Cakra, untuk Anda yang akan menuju ke arah Trenggalek ya hari ini sampai mungkin di bulan Desember mendatang, ini juga harus diwaspadai karena ada perbaikan jembatan Gondang 1 di Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan akan memakan waktu cukup lama, dan jalur utama nasional tersebut tentunya akan ditutup secara total. Jadi ada beberapa jalur alternatif yang bisa digunakan untuk melintas di sana ya, salah satunya melintas di campur darat Tulungagung begitu sedulur Cakra. Sudah ada imbauannya juga, kalau Anda mungkin akan melakukan perjalanan bisa cek untuk laju untuk jalur Anda ya sedulur Cakra, atau rute Anda ini apakah ada perbaikan, apakah ada proses pengalihan lalu lintas, nanti bisa disampaikan ke Radio Cakra Krisna, kita bantu untuk mengecekkan situasi di jalur yang akan Anda lalui. Dan tadi juga sama Mas Rido, beliau perjalanan arah Trenggalek ya, pagi tadi itu dari Kediri Alvan, kemudian melintas di Gondang Tulungagung. Nah ini kabarnya itu juga untuk alat beratnya sudah ada di dekat jembatan, ada di pinggir jalan kayak gitu. Dan lalu lintas pagi hari ini tuh masih terpantau sangat ramai sekali, kendaraan roda 2 kemudian truk juga banyak yang melintas. Di sekitar lokasi berhentinya alat berat tersebut juga sudah dipasangi traffic cone ya. Jadi harap hati-hati sedulur Cakra apabila Anda melintas di sana. Kabarnya cuaca juga sangat cerah sekali untuk di pagi hari ini Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya, penutupan jembatan Gondang 1 Tulungagung ini ada di Jalan Nasional Tulungagung Trenggalek akan berlangsung siang nanti ya, sedulur Cakra. Ini akan ditutup total untuk akses jalan yang melintas di Jembatan Gondang 1 Tulungagung. Ini karena akan dilakukan perbaikan secara menyeluruh. Untuk waktu perbaikan diperkirakan akan berlangsung sampai bulan Desember nanti atau sekitar 6 bulan ke depan. Selama proses pekerjaan berlangsung, lalu lintas kendaraan juga akan dialihkan melalui jalur alternatif.

0: Ya, sementara itu PT Pertamina Patraniaga telah resmi mengeluarkan penyesuaian harga sejumlah bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi yang berlaku efektif mulai kemarin tanggal 1 Juni. Penyesuaian mencakup BBM jenis diesel, yakni Dexlite dan juga Pertamina Dex, serta BBM bensin beroktan tinggi atau Pertamax Turbo. Penyesuaian harga dilakukan secara berkala dengan mempertimbangkan antara dinamika harga energi global dan formula harga sesuai ketentuan pemerintah. Untuk kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi tetap memperhatikan kondisi masyarakat, termasuk daya beli konsumen dan juga kebutuhan pengguna energi di berbagai sektor. Untuk penyesuaian yang berlaku per kemarin, harga Dexlite yang awalnya Rp26.000 turun menjadi Rp23.000 per liternya. Kemudian Pertamina Dex yang awalnya Rp27.900 per liter turun menjadi Rp24.800 per liternya. Kemudian Pertamax Turbo ini naik, sebelumnya Rp19.900 per liter naik menjadi Rp20.700 per liternya. Harga ini sudah mulai berlaku dan efektif mulai kemarin, awal bulan Juni 2026.
1: Ayo Dolan, Radio Cakra Krishna.
2: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro.
3: D
2: Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain, seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda, penggemar seni fotografi, bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Ngluyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir, karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno, sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
1: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, masih kami tunggu Sederu Cakra untuk update informasinya di 0852 9001061. Saya Alvan Amar, sampai jam 9 nanti masih ditemani gatekeeper ada Lilin Bayu.

0: Ya, ke gatekeeper kembali, Lilin.
1: Kang Zen ini tadi ngajak-ngajak ya. Ngopi dulu, Zok, gitu.
0: Wah, ngopi di mana, Kang Zen?
1: Ini kayaknya ada di mana ya? Kayaknya di taman gitu ya. Apa di alun-alun ya, Kang Zen ini? Belum ditambahkan iya. Ini untuk lokasi tepatnya ada di mana, tapi itu kayak ada kopi yang keliling itu loh, Alvan. Nah, itu gerobaknya lucu, bisa ditiru, Alvan.
0: Yang pakai sepeda listrik itu ya?
1: Yang pakai sepeda listrik itu. Kemudian, aduh, bagus. Pokoknya desainnya kayak klasik gitu ya, tapi tetap on point. Waduh, mantap sekali. Selamat menikmati kopi paginya yang sangat indah ini untuk pagi harinya ya, Kang Zen. Nanti bisa ditambahkan rutenya ke mana aja. Kemudian kalau Mas Azril tadi juga sempat mengirimkan sebuah video ya, Alvan, di Kayen setelah jembatan arah ke barat katanya. Itu ada insiden laka. Nah, ini yang di Bandar Kedung Mulyo Jombang tadi loh, Alvan. Ada sebuah sepeda motor yang posisinya ada di bawah kolong truk ya. Tadi kita
0: sampai sekarang belum evakuasi, Talin.
1: Kalau ini dari video yang dikirimkan sama Mas Azril, ini adalah 1 jam yang lalu begitu. Kalau 1 jam yang lalu itu kan masih proses evakuasi ya. Yeah. Kalau saat ini sudah selesai atau gimana, kita masih terus komunikasikan sama teman-teman kepolisian ya, Alvan, untuk update lebih lengkapnya. Mungkin Sedero Cakra yang juga melintas di sana di jam 8:50 waktu Indonesia Barat ini juga bisa turut ditambahkan. Kira-kira apakah juga masih ada kepadatan, kemudian juga masih proses evakuasi kalau di lokasi, nanti bisa ditambahkan kembali. Kalau saya cek di Google Maps ya, Alvan, untuk jalur tersebut sih sudah hijau semuanya ya, sepertinya juga sudah lancar.
0: Lancar berarti.
1: Apakah ini untuk kendaraannya sudah berhasil dipinggirkan atau mungkin proses evakuasinya sudah selesai begitu? Coba kita komunikasikan dulu sama Ibda Siswanto ya, Kadir Gakum Satlantas Polres Jombang. Nanti akan kita update kembali. Kemudian tadi ada Pak Suprapto di Pacewetan. Nah, ini menanyakan terkait dengan kelistrikan ya, Alvan. Jadi Pak Suprapto ini punya tetangga. Nah, tetangga ini mau ganti yang pelanggan subsidi itu loh, Alvan. Kalau PLN kan ada subsidi sama non-subsidi ya. Nah, kebetulan di kakak itu bisa mendapatkan jatah subsidi, tapi posisi di rumah tetangganya Pak Suprapto ini sudah terpasang meteran listrik yang belum subsidi, tapi atas nama orang lain kayak gitu ya. Dan menanyakan gimana untuk proses penggantian ID pelanggan listriknya agar menjadi listrik bersubsidi kayak gitu. Kemudian tadi kita juga komunikasi sama manajer PLN ULP Nganjuk, Bapak Rizal Yuda Wicaksono ya. Beliau juga menyampaikan untuk tetangganya Bapak Suprapto ini bisa saja langsung datang ke kantor PLN Nganjuk di hari dan juga jam kerja ya, dan bisa membawa rekening listrik yang pertama, kemudian kedua KTP, yang ketiga adalah nomor KK begitu. Jadi nantinya akan dicek oleh teman-teman PLN dengan aplikasi Kemensos dan juga disurvei kayak gitu ya. Jadi nanti akan diarahkan sama petugas PLN yang ada di ULP Nganjuk. Bapak Suprapto jangan khawatir, nanti bisa disampaikan ke tetangganya kayak gitu ya. Kalau Sedulur Cakra mungkin punya masalah sosial lainnya juga bisa dikabarkan, nanti kita bantu untuk cari solusinya ya. Kemudian ada Mbak Wati yang pagi hari ini melintas sekitaran Mengkreng. Situasi lalu lintasnya juga sangat ramai ya, Alvan, kendaraan roda 2 maupun kendaraan pribadi roda 4. Banyak kabarnya yang melintas di sana, tapi tidak ada hambatan. Masih aman, lancar saja. Dominasi juga kendaraan pribadi roda 4, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya Sedulur Cakra di media sosial ataupun juga di website, ada cakrakrishna.com. Yang melintas di kawasan Braan menuju ke arah Jombang, ada di timurnya Braan sedikit tadi ada insiden kecelakaan, informasi yang masuk pagi tadi. Untuk saat ini bagaimana Anda yang melintas, apakah sudah lancar atau mungkin masih dilakukan evakuasi, juga dapat tambahkan informasinya. Ya, dan tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 nanti Ini kepolisian akan menggelar operasi Patuh 2026 secara serentak di seluruh Indonesia. Salah satu fokus utama operasi kali ini adalah penindakan terhadap plat nomor kendaraan yang ditutup, dimodifikasi, atau disamarkan sehingga menghambat sistem tilang elektronik atau ETLE. Jadi, plat nomor kendaraan yang dirasa kurang jelas, hurufnya tertutup, atau fontnya dimodifikasi, plat nomor kadang yang persegi panjang diubah menjadi kotak begitu, ini akan menjadi salah satu fokus utama dalam operasi Patuh 2026 yang akan berlangsung tanggal 8 sampai 21 Juni 2026 nanti.

Ya sudah menjelang jam 9 pagi, seluruh cakra. Saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Pagi hari ini bersama saya Lilin Bayu, ditemani tugas ada Alvan Amar dan Danti Danila. Jadi silakan Anda berbagi informasi dengan kami terkait dengan kewaspadaan yang Anda temui di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.

Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air.

0: hangat dari 3 kali sebelum makan.
1: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbalaria, obat pilihanku.
2: Herbalaria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang ada di Bagor Nganjuk, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Bagor. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Tepatnya ada di depan pos polisi Timbangan Guyangan Utara Jalan.

0: Sedulur Cakra, bagi Anda yang melintas di sekitaran Kayen ya, bisa berkabar dengan kami. Apakah situasi saat ini juga sudah aman, sudah lancar semua? Karena sebelumnya ada insiden laka lantas ya, yang terjadi di sekitaran exit tol Bandar Kedung Mulyo Jombang untuk di pagi hari tadi. Ada sebuah sepeda motor yang masuk ke bawah kolong truk berwarna merah ya, Sedulur Cakra. Pagi tadi sih sangat crowded ya, mengingat kalau pagi kan waktunya masyarakat berangkat bekerja juga, apalagi di jalur utama tersebut juga ramai kendaraan roda 2, kemudian kendaraan pribadi maupun juga kendaraan truk yang melintas. Pagi hari ini sih saya cek di Maps juga sudah hijau semua, artinya tidak ada kepadatan di sana. Namun kalau Anda saat ini juga lagi perjalanan dan melintas di sana, bisa berkabar juga dengan kami ya. Kita cek dulu sebelumnya ke Danti.
1: Pagi hari ini disampaikan Bapak Imam Lilin, ini beliau ada di Simpang 3 Mengkring, cuacanya cerah Mbak Lilin, sudah
0: sangat
1: mulai
0: cerah.
1: Parah.
0: Okay.
1: Panas kok parah ini gimana?
0: Saya kirain apa yang parah ya?
1: Tipe ini ya, mohon maaf. Di sana juga ramai kendaraan pribadi, ini sudah mulai aktivitas lagi. Ini sudah tidak tanggal merah ya Lin ya?
0: Sudah tidak tanggal merah, hari ini sudah tanggal hitam semua.
1: Sudah
0: ya?
1: Tanggal hitam semua, arus lalu lintasnya aman. Cuacanya saja ini yang itu agak-agak terik ya pagi hari ini. Terima kasih, hati-hati di jalan, selamat beraktivitas Bapak Imam. Kunjang Kediri disampaikan oleh Ibu Herlina, ini ada di rumah aktivitas saja Mbak Lilin, tidak kemana-mana. Cuacanya juga disampaikan cerah, tidak hujan.
0: Okay.
1: Dari Simpang 4 Papar Kediri disampaikan Bapak Burhan, ini kalau dari video yang masuk di ruang gatekeeper juga terpantau cerah Lin, sampai dengan saat ini arus lalu lintas ramai, sejauh ini tidak ada hambatan ini.
0: Oke, baik, terima kasih Danti. Lanjut Alvan.
2: Ya Lin, ini untuk tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni 2026 nanti, ini kepolisian akan kembali menggelar operasi patuh 2026. Kalau di Jatim nanti namanya operasi Semeru, operasi patuh Semeru tahun 2026 ini, yang akan serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia tanggal 8 sampai tanggal 21 Juni. Ini salah satu yang menjadi fokus adalah tentang plat nomor kendaraan. Ini yang melanggar aturan seperti dicopot, kemudian ditutup sebagian, dimodifikasi atau disamarkan menggunakan stiker atau cat, ini akan menjadi pelanggaran yang menjadi salah satu fokus utama dalam operasi patuh tahun 2026 ini. Karena untuk modifikasi plat nomor kendaraan ini juga dinilai akan menghambat pembacaan kamera tilang elektronik atau etle. Jadi kalau kamera etle kan yang dibaca untuk mengetahui pemilik kendaraan kan memang dari plat nomornya.
0: Benar.
2: Nah ini kalau plat nomornya dimodifikasi, mungkin di warna lain atau yang harusnya persegi panjang dibuat kotak begitu, atau modifikasi lain, itu yang menjadi salah satu fokus utama dalam operasi patuh tahun 2026 ini. Untuk operasi kali ini juga akan mengedepankan penindakan menggunakan tilang elektronik sebesar 60%, tetapi untuk tilang konvensional atau tilang manual juga akan tetap dilakukan. Untuk pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, kemudian melawan arus, atau tidak memakai sabuk pengaman, itu akan menggunakan tilang manual. Tapi untuk tilang elektronik juga akan lebih maksimalkan di operasi patuh tahun ini yang berlangsung dari tanggal 8 sampai 21 Juni 2026. Lilin.
0: Oke, terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Ya, sedulur Cakra, suasana tenang di Jalan Raya Bungkalang Rayun, tepatnya di Desa Pelem, Kecamatan Bungkal, mendadak berubah mencekam pada hari Senin kemarin. Sebuah kecelakaan tunggal membuat warga sekitar tersentak saat sebuah sepeda motor Honda Vario yang dikendarai oleh dua mahasiswi terjun bebas ke dalam jurang sedalam 10 meter. Sandi, 37 tahun, salah seorang warga Kecamatan Babatan yang berada di sekitar lokasi, menjadi saksi mata pertama yang menyadari fatalnya insiden tersebut. Sadar ada nyawa yang terancam di dasar jurang, Sandi bergerak cepat menghubungi pihak kepolisian. Mendapat laporan darurat dari warga, petugas piket dari Polsek Bungkal langsung menuju ke lokasi kejadian. Proses evakuasi juga berlangsung cukup lama, sedulur Cakra. Petugas kepolisian bersama dengan warga setempat juga bahu-membahu menuruni tebing yang curam tersebut sedalam 10 meter untuk menjangkau posisi kedua korban, yaitu Dea 21 tahun dan juga Olivia 20 tahun. Medan yang miring dan kondisi korban yang mengalami luka berat di bagian wajah serta mengalami shock berat tentunya membuat proses pengangkatan tubuh korban harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Dengan menggunakan peralatan seadanya, warga dan polisi perlahan memandu kedua mahasiswi tersebut untuk naik ke permukaan jalan. Usai berhasil dievakuasi dari dasar jurang, kedua korban langsung dilarikan ke pusat kesehatan masyarakat dengan menggunakan kendaraan petugas untuk mendapatkan penanganan medis secara intensif. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, sedulur Cakra, namun kedua mahasiswi tersebut harus menjalani perawatan intensif akibat luka terbuka dan memar parah di bagian wajah serta ada trauma berat pasca kejadian tersebut. Cek informasi Danti.
1: Lilin, hari ini terjadi kecelakaan ya, kabarnya di ruas tol ya Lin ya. Ada tiga kendaraan, namun salah satu di antara ketiganya nih nihil di TKP ya. Kabarnya di ruas tol Surabaya Mojokerto atau ruas tol Sumo KM720+800 jalur A. Ini tadi kita juga terima tambahan info dari Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto. Kabarnya Bapak Rido tadi yang on air ya Lin, ini masih di TKP, masih proses evakuasi truk wing box-nya.
0: Iya.
1: Truk wing box ini salah satu kendaraan yang terlibat dalam kecelakaannya. Jadi benar. Ada tiga kendaraan, expander, kemudian truk box, dan juga satu kendaraan yang nihil di TKP informasinya. Nah, sampai dengan pagi hari ini, jam 9 pagi lebih, itu informasinya masih evakuasi truk box. Jadi harap waspada, hati-hati untuk Anda yang kebetulan memilih jalur tol untuk perjalanan pagi hari ini, sedulur Cakra, ada di KM720+800 jalur A, ruas tol Surabaya Mojokerto. Kemudian informasi lainnya kita juga terima dari Bapak Suprianto. Ini menyapa, Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Lilin.
0: Selamat pagi Bapak.
1: Cuacanya sudah mulai panas, 25 hari ke depan jam aktivitas normal biasa. Ini masuk tanggal 27, sudah mulai merubah jam aktivitasnya beliau. Dikarenakan ada Piala Dunia. Oh, ini kan Bapak Suprianto kan memang hobi nonton bola ya, seneng. Jadi 25 hari ke depan masih normal, nanti tanggal 27 itu sudah menyesuaikan. Karena ada jadwalnya Piala Dunia ya. Sayangnya, tim sekelas Italia gagal lolos di kualifikasi, sementara Iran mengundurkan diri, info dari beliau Lin. Kalau dari videonya, ini beliau sedang ada di sawah, cuacanya sudah mulai cerah. Di sana ya, ini kayaknya panen padi ya Bapak ya, padi atau apa, mungkin nanti bisa ditambahkan juga untuk detailnya. Ada masa tim kegiatan pagi ini, Bolo, ini kayaknya beliau sedang tidak perjalanan kah? Atau hanya di rumah ya ini. Kalau yang di video kan Mas Atim nyemprot apa ya, apakah nyemprot rumput atau bagaimana, ini kayaknya di area Oh, belakang rumah atau samping rumah ya, sedang dibangun fondasinya, Lin.
0: Okay.
1: Cuacanya juga cerah, kujang kediri ya Mas ya.
0: Mm-mm.
1: Betul, atau ada koreksi mungkin nanti juga bisa ditambahkan kembali, Lilin.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, Anda bisa berbagi informasi dengan kami, kewaspadaan yang Anda temui di pagi hari ini. Kalau sedulur Cakra juga masih bingung memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027, kini saatnya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka ya. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan di WhatsApp 0851 7155 0909.

Sudah sampai mana perjalanan Anda, Sedulur Cakra, untuk di pagi hari ini? Silahkan Anda berbagi informasi dengan kami ya, terkait dengan kewaspadaan dan juga masalah sosial yang ada di sekitar Anda. Dan kita beralih ke informasi nasional, sebuah bom peninggalan Perang Dunia II meledak di kompleks perikanan di Jalan Walter Wongsidi Biak pada hari Minggu 31 Mei. Sekitar jam 14.45 WIT, 5 orang meninggal dan 19 orang terluka akibat peristiwa tersebut. Sementara 3 lainnya dinyatakan hilang. Kapolres Biak Numfor AKBP Ari Trestiawan, ia pun mengatakan kalau tim SAR gabungan saat ini masih melakukan pencarian terhadap 3 warga Biak yang dinyatakan hilang, yaitu Julianus Raubaba 26 tahun, Lai Madura 45 tahun, dan juga Abis Marandov di usia 27 tahun. Menurutnya, sekitar tempat kejadian perkara masih dinyatakan belum aman, sehingga pencarian lebih dipusatkan di sekitar pantai. Sementara ada 5 jenazah korban ledakan bom sudah dimakamkan pada hari Senin kemarin, dan pemakaman dilakukan di TPU Inggiri Biak. Diiringi isak tangis warga dan sanak keluarga korban, Kabid Humas Polda Papua Kombes Cahyo Sukarnito mengatakan, kelima korban ledakan bom peninggalan Perang Dunia II, yaitu adalah Devlin Raubaba 41 tahun, Morris Raubaba 24 tahun, Carmila Aryobaba 25 tahun, Israel Raubaba 7 tahun, dan Isril Raubaba 5 tahun. Insiden itu juga mengakibatkan 9 rumah rusak yang dihuni oleh 10 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 55 orang. Dari laporan yang diterima terungkap, sebanyak 50 orang yang rumahnya rusak saat ini mengungsi dan ditampung di penampungan yang disediakan oleh pemerintah daerah Biak Numfor.

0852 9001 61. Untuk sekitaran Papar Kediri ya, Seduri Cakra, kalau dari pantauan CCTV di Sub Kabupaten Kediri, ini juga terpantau sangat ramai sekali kendaraan roda 2 sih yang mendominasi. Harap hati-hati saja ketika Anda melintas di sana, juga bisa berkabar dengan kami ya. Kalau yang dari arah utara itu cenderung lengang saja, Sedulur Cakra. Namun kalau yang dari timur dan barat, biasanya kalau lampu merahnya menyala bebarengan, ini kan untuk kendaraannya kan juga harus melintas bersama-sama ya, tentunya juga akan sangat crowded kalau di sore hari, apalagi di pagi hari. Jadi harap hati-hati saja. Jong Biru Kediri juga sama, nampaknya masih sangat ramai kendaraan pribadi roda 4, kemudian truk box dan beberapa kendaraan roda 2 juga banyak yang melintas di sana. Cuacanya masih sangat aman sekali. Dari Katang Kediri ini juga nampak sangat cerah sekali untuk cuaca. Antrian kendaraan juga tidak terlalu panjang di traffic light ya. Lampu hijau sudah bisa habis untuk antrian kendaraannya. Harap hati-hati saja, pelankan laju kendaraan dan ingat tetap jaga jarak aman dengan kendaraan yang ada di depan Anda.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju tanah suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Sedulur Cakra sekitar 250 rumah dan 330 kepala keluarga terdampak atas peristiwa kebakaran yang ada di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat pada Senin kemarin. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, Safrizal ZA, juga mengatakan kalau saat ini pendataan sedang dilakukan secara mendalam, mencakup warga terdampak di dua RW ya, yaitu RW 04 dan juga ada di RW 05. Pemerintah menyiapkan titik lokasi pengungsian di lapangan Yusuf Hamka, Jalan Benyamin Suaib, agar pendataan dan koordinasi bantuan kedaruratan bencana kebakaran lebih efektif. Fasilitas pengungsian juga sudah disiapkan dengan dukungan berbagai pihak tentunya. 3 tenda sudah disiapkan dari Dinas Sosial DKI Jakarta dan sejumlah mobil listrik lainnya dari PMI hingga BPPD juga sudah tiba di lokasi. Safrizal menjelaskan data tersebut akan mencakup detail mengenai usia sekolah untuk memastikan kebutuhan pendidikan anak tetap terpenuhi. Setelah situasi kedaruratan berakhir, pemerintah akan melakukan inventarisasi bangunan dan juga mendiskusikan langkah jangka panjang bagi warga. Kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Kampung Pasar Haji Ung, Jalan Kemayoran Kempol, Kebun Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat, terjadi pada Senin malam, sekitar jam 20.55 waktu Indonesia Barat. Dinas Gul Karmat DKI Jakarta juga mengerahkan 35 unit mobil pemadaman dengan 165 personel untuk menjinakkan api yang diduga dipicu oleh korsleting listrik. Kita cek informasi, Danti.
1: Mas Hatim ya, iya betul, ini sedang bersih-bersih di rumah, berarti di Kunjang Kediri ya, okay. Lin. Mm-hmm. Karena besok sudah persiapan fondasi rumah. Mm-hmm. Ini lagi nyemprot bekasnya bambu, okay. Biar tidak tumbuh lagi. Karena okay. Rencananya lokasi itu akan dibuat teras dan juga taman gitu. Depan rumah.
0: Waduh, bagus ya, iya. Dibuat kayak kebun sayur gitu, mini waduh, garden.
1: Mini garden ya, iya. Terima kasih. Semoga lancar berkah ya Mas Hatim. Ini kira-kira sewaktu bangun fondasi terus dilanjutkan dengan itu ya, mm-hmm. Istilah Jawanya ngunggah nih atau ngedek nih omah.
0: Ngedek nih omah.
1: Iya, itu adakah yang kita bahas kemarin kata Bapak Riono apa namanya ya? Ketan apa ya, kalau enggak salah saya kok lupa ya namanya. Mm-hmm. Ketan apa ya Bapak Riono? Yang sewaktu mendirikan rumah itu biasanya ketan apa?
0: Kayak iwuro gitu. Oh, ketan puro.
1: Betul, mm-hmm. Betul. Mas Hatim, apakah sama adatnya di sana juga ada ketan puronya? Nanti boleh ya disampaikan tambahannya seperti apa. Ada info kembali ini dari Panit PJR Jatim 3 di Lantas Polda Jawa Timur, Ibda Siswantolin. Mm-hmm. Tadi update terakhir kan masih proses evakuasi truk box ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, ini benar sampai dengan saat ini juga masih dalam proses evakuasi.
0: Masih berlangsung
1: ini,
0: ya?
1: Iya, ini kayak ada alat kren yang gede banget ya untuk okay. proses mm-hmm. evakuasinya. Di sana jalurnya otomatis harus dihentikan sementara mm-hmm. dalam proses evakuasi ini.
0: Oke.
1: Okay. Ada petugas kepolisian, rekan-rekan, mobil kepolisian juga sudah dipasang trafikon. Antrian mm-hmm. kendaraan lumayan, Lin. Ada okay. bis, kemudian mobil pribadi juga mm-hmm. ya. Semoga diberikan kemudahan dan cepat terevakuasi agar arus lalu lintasnya mm-hmm. kembali normal, lancar, khususnya di ruas tol Surabaya Mojokerto, Linin.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Danti dan Nila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Sedulur Cakra, bagi Anda yang melintas di jalur tol Surabaya Mojokerto ya di KM720, harap berhati-hati. Saat ini masih ada proses evakuasi truk wing box yang tadi juga mengalami kecelakaan ya. Karena tadi itu sebagian dari truk box tersebut itu naik ke median jalan Sedulur Cakra. Jadi posisinya itu ada di atas kayak gitu ya. Ada kendaraan yang terlibat juga, ada sebuah mobil berwarna silver. Tadi untuk kerusakannya sangat parah ya, peok sana sini begitu Sedulur Cakra. Kemudian truk boxnya itu juga harus menggunakan crane yang besar agar bisa mengevakuasi truk boxnya tersebut. Saat ini petugas kepolisian bersama dengan petugas yang lainnya juga berada di lokasi ya Sedulur Cakra. Jadi bagi Anda yang melintas di sana harap berhati-hati. Untuk lalu lintasnya saat ini lagi ditutup untuk proses evakuasi tersebut. Jadi mungkin akan sedikit terhambat ya Sedulur Cakra. Pastikan Anda berbagi informasi dengan kami dan juga cek rute perjalanan Anda di 0852 9001061.

0: 0852-9001061 Seduru Cakra, Anda bisa berbagi informasi dengan kami terkait dengan kewaspadaan yang Anda temui ya. Kemudian Seduru Cakra, saat ini juga masih ada proses evakuasi sebuah truk box yang ada di jalur tol KM720. Tadi juga teman-teman kepolisian berada di lokasi ya, jadi harap berhati-hati saja. Dan mohon maaf kalau perjalanan Anda sedikit terganggu untuk di pagi hari ini. Di sekitaran Bandar Kedung Mulyo Jombang, bagaimana Seduru Cakra situasinya? Apakah juga masih crowded atau mungkin masih cukup aman dan lancar saja setelah tadi adanya insiden laka lantas di sana? Monggo Anda bisa sampaikan ya. Kita cek dulu ke ruang gatekeeper Danti.
1: Bapak Budi juga mengirimkan informasi yang sama. Lilin, ini kalau dari pesan yang beliau kirimkan, foto truk box yang terguling di KM720 plus 800 jalur A ya,
0: yeah.
1: Laka tol, ini di ruas tol Mojokerto Surabaya atau Surabaya Mojokerto hari ini pagi tadi ya. Ini kalau yang difotokan oleh Bapak Budi, ini dari sisi samping sehingga terlihat truknya ini terguling dengan posisi ban ada di samping ya. Jadi tidak terguling 180 derajat tidak, tapi memang pada bagian kepala truknya ini sampai naik ke pembatas jalan tol. Dan kabarnya sampai dengan menjelang siang hari ini, Lin, ini masih dalam proses evakuasi. Karena mengingat ukuran truk boxnya juga lumayan besar, kemudian juga posisinya juga agak susah ya kalau langsung ditarik dengan derek, sehingga memerlukan alat berat lainnya. Kalau dari foto yang kita terima dari pihak kepolisian PJR, ini pakai kren tapi yang ukurannya gede banget. Ya, ukurannya besar sekali untuk proses evakuasinya. Sehingga kendaraan yang melintas di ruas tol KM7200 plus 800 jalur A ini diberhentikan sementara dalam proses evakuasi ini. Sudah ada petugas, mohon dipatuhi dan mohon maaf juga Seduru Cakra, perjalanan Anda sedikit terhambat ya dengan adanya proses evakuasi ini. Hati-hati saja, tetap waspada, istirahat kalau dirasa sudah lelah, dan tidak kalah pentingnya bagi Anda yang belum memulai perjalanan, cek kembali kondisi kendaraan Anda. Mengingat kecelakaan pagi hari ini penyebabnya pecah ban. Kita cek ya kendaraan yang mau kita gunakan itu bagaimana. Jangan lupa lakukan servis secara rutin juga. Jangan hanya diisi bahan bakar kayak kita, Lin.
0: Para ciwi-ciwi. Olinya ya. Sudah habis, iya, pun kita tidak paham. Tahu, nggak paham ya.
1: Nggak paham.
0: Ini kenapa kok berhenti? Bensinnya lo full.
1: Iya, ini sangat amat penting ya, Sedulur Cakra, demi keamanan dan juga keselamatan baik diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Geser dulu informasi lainnya, Mbak Dian, ini ada di seputaran daerah Kediri. Cuaca diinformasikan juga cerah pagi hari ini, Lin. Kalau arus lalu lintas ditambahkan juga lancar, Lin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan nilai informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur Cakra, Anda masih bingung untuk memilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan? Bersama dengan Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman ibadah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang sangat cocok untuk jemaah umroh pemula dan juga lansia tentunya, dengan berbagai keunggulan yang ditawarkan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasinya nyaman, transportasinya yang memudahkan, fasilitasnya lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman, agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umrah spesial 12 hari ya, berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026, dengan fasilitasnya yang lengkap. Mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam, hingga city tour di Makkah dan Madinah. Kalau harga normal sih sekitar 37 juta ya. Tapi kalau Anda daftar di Johar Tour and Travel, Anda akan mendapatkan diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa hubungi 0851-1317-9212. Sekali lagi, 0851-1317-9212 atau melalui media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Silahkan berkabar Seduluh Cakra, perjalanan Anda pagi hari ini di mana? Di 0852 9001061. Pagi hari ini masih bertugas saya Lilin Bayu, ada Danti Danila dan juga Alvan Amar.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pagi semuanya, sedulur cakra, kalau Anda saat ini lagi perjalanan menuju arah Trenggalek ya, harap berhati-hati. Nanti di jam 2 siang, tepat di tanggal 2 Juni 2026, untuk jembatan Gondang 1 di wilayah Kecamatan Gondang Tulungagung akan dilakukan penutupan secara total ya. Karena akan ada mega proyek dan diprediksi memakan waktu yang cukup lama hingga 6 bulan. Kabarnya sampai Desember 2026 mendatang, sedulur cakra. Jadi untuk lalu lintasnya akan dialihkan beberapa jalur alternatif lainnya ya. Mengingat itu adalah jalur nasional, sehingga untuk di jalur-jalur alternatif tentunya akan sangat ramai sekali. Silahkan Anda bisa berbagi informasi rute mana yang akan Anda lewati. Di Kediri juga ada perbaikan jalan, di jalur tol KM720 juga ada masih proses evakuasi truk ya, sedulur cakra. Kalau Anda saat ini juga lagi melintas di sana, bisa berkabar di 0852-9001-061. Sedulur cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Kester, dan Nariyah DM.
1: Gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariyah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariyah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariah, sedulur cakra bisa datang langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariah terdekat. Sedulur cakra juga bisa menghubungi gatekeeper di 0852-9001061. Dan bagi Anda yang berada di wilayah Ngoro Jombang, Anda juga bisa mendapatkan herbal nariah di Biata Herbal Nariah Ngoro. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Blimbing, Pulau Rejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, yang tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Lukman. Ini untuk jalur

0: dari kota arah ke Malang lewat Pare lancar, arah ke Pujon juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi untuk pagi menjelang siang hari ini. Kemudian Mbak Ariska, Serengat Blitar ke arah Kediri Kota, ini untuk sekarang sudah sampai di wilayah Udanau Blitar. Ini menanyakan untuk jalur alternatif imbas penutupan jembatan Kaliombo bagaimana lain kondisinya, karena akan mengarah ke kota nanti untuk tujuan akhir. Kemudian dari Mbak Rahma, untuk jalur tol, ini dari Nganjuk ke arah Madiun sampai di kawasan ruas tol Saradan masih aman lancar. Mbak Ambarwati, arteri wilayah Awar-Awar Wilangan menuju ke arah Saradan juga ini masih lancar. Jalur bawah dengan dominasi truk muatan untuk pagi menjelang siang ini, Lilin.
1: Oke, baik. Terima kasih. Alvan, kita lanjut nanti.
2: Terkait dengan kecelakaan yang terjadi di ruas tol Surabaya-Mojokerto atau ruas tol Sumo pagi hari ini, Lili. Mm-hmm. Ini info atau tanggapan dari Bapak Koirul ya. Selamat pagi menjelang siang, menginformasikan dahulu cuaca di pelosok Jombang cerah panas. Mau menambahi saja terkait dengan misalkan ada kecelakaan beruntun ya, Lili. Mm-hmm. Ini kalau menurut Bapak Koirul, misalkan kitanya sudah hati-hati ya. Bener. Dalam perjalanan. Ternyata di depan itu ada insiden yang tidak kita duga atau ada kecelakaan beruntun. Mm-hmm. Apabila di jalur berlawanan itu memungkinkan dan dianggap jauh lebih aman, menurut Bapak Koirul, bablaskan saja ke jalur yang berlawanan demi untuk menepi atau menyelamatkan diri terlebih dahulu biar tidak menambah banyaknya kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun. Tapi okay, perlu digarisbawahi kalau itu memungkinkan dan tidak membahayakan kendaraan dari arah berlawanan, Lin. Mm-hmm. Ya, misalkan pas kosong atau pas sepi gitu ya. Mm-hmm. Langsung atau mungkin biasanya kan ada pembatas jalan tol yang mm-hmm dari itu ya, kayak taman bunga itu loh.
1: Iya, kayak yeah, taman bunga. Yeah, atau itu, enggak sekarang itu pakai apa ya, kayak water barrier tapi dari semen tinggi-tinggi.
2: Oh,
1: itu
2: gitu
1: loh.
2: Ya. Mm-hmm. Kalau itu kan kadang juga masih cukup berbahaya ya, Lin. Mm-hmm. Kalau dari beton ini misalkan ada yang memungkinkan, jadi memang dalam kondisi darurat kita dituntut untuk berpikir cepat ya. Mm-hmm. Pilihan yang jauh lebih aman untuk diri kita itu seperti apa dari Bapak Koirul, demikian. Okay. Semoga tidak terjadi lagi mm-hmm kecelakaan-kecelakaan yang tidak hanya merugikan salah satu pihak tapi juga bisa membahayakan pengendara lainnya ya. Ini tambahan dari Bapak Koirul. Terima kasih. Mungkin ada yang lainnya, ada yang sepakat, sepaham mm-hmm atau kemarin kata Ibu Wati itu kalau setuju namanya idem.
1: Oh, idem.
2: Iya, idem kata Mbak okay Intan itu setuju atau mm-hmm sepakat.
1: Kalau persidangan namanya afirmasi.
2: Iya, betul.
1: Afirmasi Mbak gitu. Afirmasi pimpinan.
2: Iya, ini kira-kira adakah yang sama atau mungkin juga memiliki tanggapan lainnya mm-hmm boleh disampaikan. Ada tambahan informasi yang disampaikan Bapak Sapuan ya. Mm-hmm. Yang apa ini? Yang merah. Sebentar, ada pesan suaranya, Lin, boleh saya dengarkan sebentar okay ya? Ini kita sambil tunggu kira-kira.
3: Lampu merah TL Pace, yang merah mati TL Pace.
2: Pace ya, Lin ya. Traffic light Pace. Ini yang warna merah informasinya padam. Namun di fotonya ini kok nyala merah. Ini
1: yang dari arah mana berarti?
2: Yang padam yang dari arah mana? Oh itu.
1: Oh yang sebelahnya
2: ada,
1: telah ganti.
2: Ada tiga kan, Lin. Mm-hmm. Biasanya traffic light kan ada yang di kanan, kiri dan juga bagian atas.
1: Benar.
2: Ya. Ini kanannya dari Bapak Sapuan padam. Mm-hmm. Ya siap Bapak, kita sampaikan kepada dinas terkait ya. Mm-hmm. Nanti untuk respon tanggapannya akan kami sampaikan kembali, Lilin.
1: Terima kasih Danti Danila, sebelumnya ada Alvan Amar di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur Cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Kembali ke Gatekeeper, Elvan.
1: Ya, Lin, tadi disampaikan oleh Pak Guntur, jalur arteri dari Pare Kediri menuju ke arah Kertosono. Ini sudah sampai di Cimang 4 Pasar Papar, masih lancar kondisinya. Sempat terjadi penumpukan karena ada kereta melintas tadi di sebelah timur Cimang 4 Papar. Lepas itu arah ke Proasri, arah ke Mengkreng masih lancar dengan kendaraan pribadi yang masih mendominasi sampai menjelang siang hari ini. Kemudian tadi dari Mbak Sumining Tias di kawasan Jatikalen ke arah Nganjuk Kota, ini sampai di Kecamatan Gondang masih lancar. Mbak Suci Purnama, jalur di kawasan Serengat Blitar menuju ke arah kota juga tidak ada hambatan dengan kendaraan pribadi saja. Kemudian Pak Rifki Altarik di Jombang Kota menuju ke arah Mojokerto juga aman dengan kendaraan pribadi yang mendominasi, Lilin.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Sedulur Cakra, tim pengawas haji DPR 2026 menyebutkan 99.000 lebih jemaah haji akan bergerak ke Mekah, dari Mekah ke Madinah mulai tanggal 7 Juni mendatang. Mereka merupakan jemaah haji gelombang 2 yang sudah menuntaskan ritual haji mereka di Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina pada 9 sampai 13 Zulhijjah lalu. Wakil Ketua DPR Saan Mustafa meminta kepada pemerintah, dalam hal ini Kantor Daerah Kerja Madinah, untuk mengantisipasi mobilitas jemaah haji tersebut agar semua bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan masalah bagi para jemaah. Ia pun juga meminta Dakar Madinah responsif untuk menjamin kelancaran pelayanan, kenyamanan, dan kepuasan jemaah selama berada di Madinah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Khalilur Rahman, juga siap menjalankan arahan tim wasaji DPR tersebut. Ia pun mengatakan, untuk membantu 99.000 lebih jemaah yang akan datang ke Madinah tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai persiapan. Pertama adalah personel. Rencananya Daerah Kerja Madinah akan menyiagakan 811 personel. Mereka terdiri dari petugas PPIH yang jumlahnya 563 dan petugas tenaga pendukung Arab Saudi pada Dakar Madinah pada sebanyak 248 personel. Kemudian yang kedua adalah layanan hotel. Ada 94 hotel, beberapa di antaranya adalah hotel bintang 5 untuk tempat menginap jemaah haji. Kemudian yang ketiga, layanan transportasi. Ada sekitar 2.000 lebih bus yang akan disediakan untuk menunjang mobilitas jemaah haji dari bandara ke Mekah. Keempat adalah makanan. Rencananya ada sekitar 2 juta box makanan yang akan didistribusikan untuk konsumsi para jemaah tersebut.

0: Cek informasi ke gatekeeper Danti.
1: Ada tambahan informasi yang disampaikan oleh Bapak Hendra. Ini melintas di seputaran daerah Jombang. Ini dekatnya Mengkreng Lilin. Kalau dari video yang beliau kirimkan ya, arus lalu lintasnya lumayan ramai. Kendaraan besar, truk bermuatan juga masih mendominasi di simpang 3 Mengkreng. Kemudian Beraan juga. Kemudian informasi lainnya kita terima dari Ibu Astuti, Prambon Nganjuk, cuacanya cerah, masaknya sayur asem Mbak Lilin.
0: Wah. Waduh, mantep ini.
1: Mantep, seger ya.
0: Ada sambelnya.
1: Biasanya sambal terasi.
0: Sambal terasi
1: ya?
0: Atau sambal bawang kayak gitu.
1: Enaknya.
0: Ada itu apa namanya?
1: Apa
0: ikan asin.
1: Oh iya, ikan asin ya.
0: Pasti
1: ini
0: mantep
1: mantul
0: ya.
1: Mantul, monggo Ibu sarapan atau makan siang ya?
0: Makan.
1: Menjelang siang soalnya.
0: Atau dirapel ya.
1: Dirapel biasanya ya ibu-ibu. Terima kasih infonya. Ada juga informasi lainnya yang disampaikan oleh Bapak Handoko. Ini beliau ada di seputaran daerah Gayam, Gurah, Kediri. Cuacanya sama cerah terik. Ini yang laris-larisnya yang jualan es, kata
0: yang jualan
1: beliau.
0: Es, es jeruk, es tebu, es degan, es banyak ya
1: es
0: macamnya.
1: Teh, ya banyak sekali. Harap waspada, hati-hati khususnya yang di traffic light Lilin, karena memang cuacanya kan terik ya. Banyak orang yang nggak sabaran pas berhenti di lampu merah atau di traffic light, banyak juga yang mendahului dari sisi kiri jalan Lilin.
0: Oke, baik, terima kasih Danti dan Nila informasinya yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, JTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis ya, tanpa dipungut biaya apapun. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhuda.kdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

0: Halo, selamat pagi Pak Riono.
1: Selamat pagi Mbak Lilin.
0: Inggih, gimana kabarnya Bapak? Lilin,
1: wah, kabarnya baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Sehat, kemarin Pak. Habis jalan-jalan sehat, ya? Pak.
1: Iya. Mau on air enggak naik Mbak Lilin.
0: Gimana Pak jalan-jalannya kemarin?
1: Enggak jalan-jalan Mbak Lilin, anu ada acara itu loh. Keponakan sunatan di Surabaya gitu.
0: Oh iya. Saya kirain jalan-jalan kemana gitu kemarin. Ke Surabaya.
1: Libur Mbak Lilin. Dananya kalau berjalan-jalan itu.
0: Iya, oke.
1: Mikir itu Mbak Lilin, obat jerungi banyak sih. Libur dulu Mbak Lilin.
0: Libur dulu. Ya enggak apa-apa.
1: Iya Mbak Lilin mau di merambat Mbak Lilin masih nampak itu Andewi itu. 30 bedek. 30 meter ini persiapannya.
0: Oke, luar biasa sekali ya, Pak.
1: Beli kebanyaan, Mbak. Satu meter 40.000. Berarti 30 meter lah. Kebanyakan uang, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa, tapi kan nantinya panennya juga banyak, Pak.
1: Ya, pokok biasanya saya itu terbiasa nyemai sendiri, Mbak Lin, saya itu enggak pernah beli. Iya.
0: Benar, kalau nyemai sendiri kan tahu.
1: Banyak. Kalau beli banyak di daerah saya, di daerah sekitar Harum Pondok Harumain itu. Ladangnya itu jual bibit semua, Mbak Lin, gitu. Saya tapi enggak pernah beli, Mbak Lin. Mending nahan waktu sendiri, ambil ada keringanan.
0: Benar. Oke, siap. Ini di Pujon Malang gimana Pak cuacanya?
1: Cerah terus Mbak Lilin.
0: Cerah terus, alhamdulillah.
1: Kita 5 harian ini cerah terus. Jadi paginya ya 16, 17. Setelah bisa 13 ben mungkin.
0: Dingin ya, berarti ini kalau tidak berkegiatan dari pagi ini sudah molor aja di rumah nanti ya.
1: Iya, saya enggak punya pawon. Saya pakai selimut deh, keluar-keluar langsung berangkat ke ladang Mbak Lin sarapan.
0: Benar, kalau langsung beraktivitas kan nantinya di badan juga terasa hangat meskipun suhunya dingin ya Pak.
1: Iya, wayuh, keramik. Di kursi-kursi, dingin Mbak Lin. Mau tidur di bawah itu gak kuat Mbak Lin.
0: Gak kuat, benar. Harus di atas kasur.
1: Seperti tidur di kulkas. Sudah masuk angin.
0: Iya, percaya kok Pak. Pasti dingin, apalagi kalau kebangun tengah malam. Waduh, dinginnya itu double-double pokoknya rasanya ya.
1: Pokok infonya pokok orang Blitar itu kalau ke daerah sini ya itu keluarganya Mbak Yu saya enggak berani mandi.
0: Harus pakai air panas ya, Pak.
1: Iya, pakai shower Mbak Lin pun sore enggak berani ya.
0: Benar.
1: Malah istilah tulang enggak muda.
0: Iya. Aduh, sudah harus maintenance ini ya. Tulang-tulangnya sudah banyak dibuat untuk bekerja ya, Pak Riono. Oke.
1: Iya, Mbak Lin.
0: Ya. Siap. Terima kasih ya Pak Riono sudah berbagi informasi.
1: Iya,
0: saya tunggu update-nya lagi. Oke, baik.
1: Iya,
0: terima kasih.
1: Iya, insyaallah.
0: Baik, selamat siang Pak Riono. Ya, Sederu Cakra, Pak Riono tadi di Pujon Malang ya. Kabarnya di sana untuk cuaca sih cerah, cuma memang untuk hawanya ini yang sangat dingin. Di angka 17 derajat kalau pagi tadi, ternyata sampai siang hari ini masih sama. Gimana kalau di tempat Anda? Anda bisa berkabar dengan kami 0852-9001061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur Cakra Penasehat Khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengungkapkan adanya praktik curang dalam perdagangan komoditas strategis selama 40 tahun yang merugikan negara. Menurutnya banyak pihak yang mengetahui itu, namun tidak berani membicarakannya. Ia mengatakan hanya Presiden Prabowo Subianto yang berani dan mengambil sikap tegas. Hasan menjelaskan dalam perdagangan komoditas batubara dan sawit ke luar negeri, ada praktek yang selama ini terjadi yang disebut dengan undercounting, yaitu hitungan barang yang diekspor dicatat jauh lebih rendah daripada ekspor yang sebenarnya. Ada juga namanya praktik underinvoicing. Contohnya, nilai ekspornya 100 miliar rupiah, kemudian klaimnya hanya 50 miliar rupiah. Lalu ada praktik transfer pricing, yaitu memainkan harga jual ke luar negeri lewat perusahaan afiliasi. Dalam praktik tersebut, perusahaan yang ada di luar negeri kemudian juga menjual ke pembeli berikutnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Hasan mengatakan praktik itu sangat merugikan Indonesia hingga 2.600 triliun rupiah per tahunnya. Ia menyebutkan Prabowo kini mengambil sikap untuk mengatasi praktik itu dengan membuat perdagangan satu pintu lewat Danantara Sumber Daya Indonesia. Lanjut cek informasi, Danti.
1: Kalau tadi ada yang masak sayur asem sama sambalnya apa? Ini kalau kata Bapak Riono enaknya itu sambal bajak.
0: Sambal bajak itu yang sambal apa?
1: Ini kayak sambal terasi tapi digoreng gitu loh, Lin. Biasanya lebih agak banyak kandungan minyaknya. Ya, ini kata Bapak Riono lebih mantep enak sambal bajak. Sesuai selera masing-masing ya.
0: Benar-benar.
1: Baik, kemudian Bapak Chandra Budi, ini sarapannya gudeg khas Nganjuk.
0: Gudeg khas Nganjuk.
1: Iya, bukan khas Jogja. Soalnya ini ada beberapa modifikasi disesuaikan kayaknya ya. Kalau di Nganjuk ini ada serundengnya, tempe goreng, ikan teri, kemudian juga ada sayur nangkanya, Lin, yang warnanya kecoklatan ya.
0: Nah, kalo, itu gudegnya.
1: Gudegnya itu. Tapi kayaknya ini sempat di review juga sama Bapak Chandra, lebih ke sayur tewel ya, Bapak, karena memang harganya lebih ekonomis, Lin. Kalau untuk gudeg yang asli kan memang rempah-rempah, bumbu dan prosesnya kan lebih panjang lagi ya.
0: Bener.
1: Dan harganya juga lebih mahal. Kalau yang di Nganjuk ini lebih ramah di kantong, tapi juga ada harga, ada rasa.
0: Ada demikian. Harga, ada rasa. Gimana, cenderung ke manis seperti yang di Jogja atau gimana?
1: Kayak sayur tewel.
0: Sudah disesuaikan ya, cuma memang warnanya saja yang sama.
1: Iya, sama ini kan gak banyak kuahnya ya. Jadi mirip-mirip sama gudeg yang ada di Jogja. Kalau pakai telur, itu telur yang dibacem, itu harganya 8.000. Tapi sayang sekali ini tadi kok kehabisan telurnya, akhirnya dikasih sama sambal teri saja. Iya, sama sarapan ya Bapak Chandra. Beliau juga kirim ini dua video ya, Jalan Guyangan arah Pasar Kerep Bogor ramai lancar, masih ketemu pedagang pakaian perabot di pinggir jalan, ini khas pedesaan. Ini tadi beliau aktivitasnya juga serviskan motor, ganti oli dan juga kampas rem. Wah, harga spare part ini sudah naik semua, sudah bisa diprediksi ya. Bulan lalu oli hilang dari peredaran, ternyata naik dari 55.000 jadi 85.000.
0: Oke, ini banyak
1: informasinya
0: kan?
1: Iya, dolar tembus sekian rupiah ya. Ini beliau menyampaikan jadi kesulitan mendapat beberapa spare part. Ini ada foto juga, Lin. Waduh, ini ada pesawat yang ini ilustrasi ya. Kita disclaimer dulu, ini foto ilustrasi, ada pesawat yang nembus dolar. Iya. Ini Sedul Cakra ya, dia juga bisa menambahkan, Bapak Riono, kalau sambal bajak di desa beliau itu pakai cabai besar, dikukus dulu lalu dikasih cabai rawit yang pedas. Mm-hmm. Jadi ada cabai besarnya. Terima kasih. Kemudian Lilin, terkait dengan kecelakaan yang terjadi di Braan ya tadi ya, mm-hmm, melibatkan 3 kendaraan, mobil, truk dan juga sepeda motor. Kita sudah terima data lengkapnya dari Kanit Gakum Salantas Polres Jombang, Ibda Siswanto, dan beliau berkenan on air. Mohon waktu saya sambungkan, Lilin.
0: Oke, baik. Terima kasih, Danti, dan nilai informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, sedulur cakra, terkait dengan insiden kecelakaan di Jalan Raya Desa Kayan, Kecamatan Bandar Gedung Mulyo, Kabupaten Jombang. Saat ini kita sudah tersambung dengan Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Halo, selamat siang untuk Bapak Siswanto.
1: Selamat siang, Mbak Titi.
0: Inggih, Bapak, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak. Semoga jenengan sama teman-teman Radio Cakrakesna juga sehat, Mbak ya.
0: Amin, saya sama teman-teman di sini sehat dan juga semangat Bapak untuk bertugas di pagi hari ini. Ingin. Bapak Siswanto, tadi kita dapatkan informasi ya, adanya insiden laka antara truk dan sepeda motor. Apakah benar Bapak Siswanto?
1: Benar, telah terjadi kecelakaan antara mobil Dacia Xenia dengan truk serta sepeda motor. Untuk korban, 3 orang luka dirawat di RSUD dan rawat inap, sedangkan 1 orang rawat jalan.
0: Oke, 3 orang ini pengemudi sepeda motor dan juga pengemudi truk atau gimana, Pak?
1: 3 orang ini pengemudi sepeda motor 1 dan yang lain pengemudi dan penumpangnya mobil Xenia.
0: Mobil Xenia, berarti ini tadi antara sepeda motor, truk dan juga mobil Xenia. Oke, baik. Untuk kronologi kejadiannya itu sebenarnya seperti apa, Bapak? Kok saya tadi lihat beberapa dokumentasi sepeda motornya itu masuk ke kolong truknya tersebut?
1: Ya, untuk kronologi awal, jadi kendaraan mobil Xenia berjalan dari barat ke timur sampai TKP tabrakan dengan truk. Selanjutnya truk tersebut kan berjalan dari timur ke barat. Selanjutnya truk tersebut bertabrakan dengan sepeda motor yang juga berjalan dari arah barat ke timur.
0: Oke, jadi itu seperti insiden kecelakaan beruntun begitu ya, Bapak?
1: Ya, seperti itu, Mbak.
0: Oke, baik. Ini tadi apakah sudah diketahui untuk penyebab pasti adanya insiden tersebut, Pak?
1: Untuk penyebab pastinya masih kami dalami, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi ini tadi untuk proses evakuasinya berakhir sekitar jam berapa, Pak Siswanto?
1: Untuk proses evakuasi 8:30 sudah selesai semua tadi.
0: 8:30 ya. Tadi insiden lakanya itu sekitar jam 6 pagi ya, Bapak?
1: Jam 6 ya, jam 6 lebih dikit.
0: Oke, jadi proses evakuasinya memakan waktu yang cukup lama juga ya,
1: Bapak? Ya, karena jaraknya dari lokasi kejadian ke Satlantas lumayan jauh juga. Tadi sempat macet dan juga kendaraan tersebut bermuatan, Mbak, yang truknya, Mbak.
0: Oke, bermuatan apa, Bapak Siswanto?
1: Bermuatan bahan kartun, Mbak.
0: Oke, jadi tadi harus pindah muat dulu begitu, Bapak, untuk proses evakuasinya?
1: Iya, harus menggunakan derek yang besar itu karena tersangkut di sepeda motor juga.
0: Oke. Ini juga.
1: Iya, Mbak.
0: Baik. Itu baik. Mungkin yang terakhir Pak Siswanto, ada imbauan untuk masyarakat agar lebih berhati-hati lagi ketika berkendara di jalanan, Bapak. Monggo Pak Siswanto.
1: Imbauan kami dalam berkendara agar konsentrasi, apabila capek atau ngantuk silakan berhenti di tempat yang aman, seperti mungkin di kantor polisi boleh, Pak, silakan parkir sebentar di situ untuk istirahat, nggak apa-apa itu.
0: Iya.
1: Panjang jalan gitu, Ge.
0: Jadi bisa untuk beristirahat di pos polisi terdekat begitu ya, Pak Siswanto.
1: Terdekat, Ge.
0: Oke, baik. Siap. Terima kasih Bapak Siswanto atas waktu dan juga informasinya ya. Semoga masyarakat juga lebih berhati-hati ketika berkendara, Bapak.
1: Terima kasih, Mbak.
0: Baik. Selamat bertugas kembali, Bapak Siswanto. Salam untuk rekan-rekan juga yang saat ini lagi bertugas. Tetap semangat, Bapak. Ya, sedulur cakra, baru saja tersambung dengan Kadit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto. Tadi juga menjelaskan terkait dengan kronologi insiden kecelakaan yang terlibat di Jalan Raya Desa Kayan, Kecamatan Bandar Gedung Mulyo, Jombang. Ini ada 3 kendaraan, sepeda motor, mobil, dan juga 1 truk.
2: Cakra Krishna, 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Tradisi Selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedulur Cakra yang saat ini lagi melintas di sekitaran Kaliombo Kota Kediri ya, bisa bergabar dengan kami. Apakah untuk lalu lintas di sana juga sangat ramai ya, mengingat masih ada proses perbaikan jembatan Kaliombo Sedulur Cakra. Biasanya kalau di jam-jam rawan kayak pagi ataupun juga sore itu akan sangat ramai sekali. Jadi monggo Anda bisa berbagi informasinya di 0852 9001 061. Pagi hari ini masih ada saya, Lilin Bayu, Danti Danila, dan juga Alvan Amar.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke 7 lepas dari jam 11 siang Seduru Cakra. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai jam 12 nanti. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Lilin Bayu dan juga Danti Danila. Anda dapat tambahkan untuk informasi di sekitar Anda untuk siang hari ini seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah. Ada nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Pak.

0: Tris, dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT 2 RW 7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Naria DA dan Naria DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Naria DA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Naria itu cocok dan bagus. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi di Radio Krishna FM Bojonegoro yang ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, masuk Desa Sumber Arum, Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya di sebelah utara SPBU Kecamatan Ngeraho, Kabupaten Bojonegoro.

0: Ya, ke gatekeeper, Lilin.
1: Kalau Alvan pernah dengar istilah bedidi nggak?
0: Bedidi pernah, bediding. Angin yang dingin kalau malam.
1: Dingin sekali kayak.
0: Ini sudah mulai-mulai kayaknya.
1: Sudah mulai bediding ya ini. Kalau di Trenggalek kabarnya sudah turun untuk suhunya menjadi 22 derajat Celcius. Tapi pas kalau malam itu. Ini bisa lebih turun lagi.
0: Oh gitu.
1: Iya, meskipun saat ini ya biasanya kalau di rumah itu meskipun cuacanya cerah tapi hawanya ini masih dingin. Jadi kalau nggak beraktivitas dari pagi dipastikan itu nggak mau keluar, nggak mau kegiatan, sudah ada di kamar terus ya.
0: Karena sudah teduh ya di sana.
1: Karena di sana teduh, dingin juga hawanya ya. Jadi apalagi kalau musim bedidding kayak gini, aduh luar biasa sekali dinginnya. Dan dikabarkan memang kalau di suhu udara di Kecamatan Trenggalek itu kan sekarang sudah menyentuh 22 derajat Celcius ya. Kalau wilayah lain melaporkan angka yang lebih rendah kayak di Kampa itu 21 derajat. Wah. Kemudian di Suruh 20 derajat Celcius. Belum lagi ini agak naik lagi. Di Donggo Trenggalek kayaknya udah turun lagi ini ya. Nah, jadi kalau penurunan suhu yang cukup drastis ini merupakan indikasi kuat masuknya siklus alamiah yang dikenal sebagai fenomena bedidding, Alvan. Kalau secara meteorologis, kondisi tersebut biasanya dipicu oleh pergerakan massa udara dingin dan kering dari belahan bumi selatan yang juga ditambah dengan minimnya tutupan awan pada malam hari. Jadi ketiadaan awan tersebut yang menyebabkan radiasi panas yang diserap permukaan bumi sepanjang siang terlepas sepenuhnya ke atmosfer. Sehingga ini suhu lingkungannya anjlok menjelang waktu subuh gitu ya. Jadi meskipun udaranya dini hari memicu hawa dingin dan berpotensi memunculkan embun di sejumlah kawasan, suhu tersebut akan berangsur normal seiring terbitnya matahari seperti itu. Kalau di Trenggalek 20 derajat Celcius, kalau di tempatnya Pak Riono tadi ya di Pujon Malang, itu malah 17 derajat Celcius.
0: Wah, malah dingin ya kawasan Pujon.
1: Malah dingin sekali kalau di kawasan Pujon ini. Waduh, luar biasa sekali ya Sedulur Cakra yang berada di Pujon Malang ini tetap semangat. Biasanya kalau pagi sudah ke ladang dan lain sebagainya tetap beraktivitas dengan penuh semangat meskipun hawanya dingin. Kalau kita kan hawanya dingin, aduh mau
0: malah mager ngapa-ngapain, Lin.
1: Mau kerja pun kita mager ya. Aduh, sangat luar biasa sekali pokoknya ya. Kemudian kita beralih ke informasi lain ya, Alvan. Tadi juga sempat disampaikan sama Mbak Andini, kabarnya kalau di Tulungagung juga dingin hawanya. Tapi nggak sedingin kalau yang ada di Trenggalek kayak gitu ya. Ya ini memang Mbaknya pernah nginap di Trenggalek yang mana, Mbak?
0: Kok hafal?
1: Kok hafal ini kira-kira? Kalau daerah Trenggalek, Suruh atau mungkin Donggo, monggo mampir ke tempat saya ya. Kemudian ada informasi lain, ada Pak Kusno ini tadi ya, Alvan. Beliau mengabarkan untuk sekitaran Warujaya Nganjuk, lalu lintasnya ramai dan lancar, tidak ada hambatan. Dominasi juga masih kendaraan pribadi roda 4 dan juga kendaraan roda 2, Alvan.
0: Oke, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, hari ini harga emas kembali mengalami fluktuasi harga. Untuk update per hari ini, harga emas batangan produksi PT Antam turun per hari Senin 2 Juni 2026. Harga dasar emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level 2.774.000 per gramnya. Ini melemah dibandingkan posisi hari Senin kemarin.

0: Ya, peternak ayam petelur di Kabupaten Magetan juga mengeluhkan tentang anjloknya harga jual telur di pasaran. Keluhan tentang harga telur yang murah itu disampaikan langsung kepada Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati saat berkunjung ke wilayah Magetan. Kata Surohman, Ketua Asosiasi Pinsar Petelur Nasional Kabupaten Magetan, bahwa harga telur di tingkat peternak saat ini merosot tajam, jauh di bawah harga acuan maupun titik impas usaha. Saat ini harga telur di peternak hanya berkisar Rp21.000 per kilogramnya, di bawah harga normal yang seharusnya di angka Rp22.800 per kilogram. Menurutnya, pemicu utama anjloknya harga ini adalah produksi telur yang melimpah, yang tidak diimbangi dengan penyerapan pasar yang memadai. Pihaknya juga menjelaskan hingga saat ini pihak peternak belum bisa mengukur seberapa besar penyerapan telur lokal Magetan oleh dapur program makan bergizi gratis. Karena itu pihaknya mengusulkan agar pengadaan telur untuk program MBG dilakukan satu pintu lewat koperasi atau asosiasi agar volumenya terpantau jelas. Ya, Lilin.
1: Dari Satreskrim Polres Tulungagung, Alvan, juga terus mendalami kasus dugaan peredaran pupuk tidak terdaftar ya, atau tidak berlabel. Dan tersangkanya diketahui adalah PRW 51 tahun yang merupakan warga Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung begitu. Disampaikan langsung oleh Kasatreskrim Polres Tulungagung, Ibtu Andi Wiranata Tamba, ia pun mengungkapkan kalau hasil pengembangan penyidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi ditemukan berbagai fakta baru terkait dengan aktivitas tersebut. Jadi kabarnya tersangka tersebut tidak memiliki lahan pertanian maupun terdaftar dalam kelompok tani begitu ya. Dan dari keterangan saksi disebutkan kalau tersangka sama sekali tidak memiliki lahan di Desa Punjul dan tidak masuk dalam kelompok tani atau gapoktan setempat. Selain itu diperoleh informasi kalau tersangka baru menyewa lahan yang ada di Desa Gedangan, Kecamatan Karangrejo setelah adanya kasus penangkapan oleh Satreskrim Polres Tulungagung tersebut. Setelah dilakukan pengecekan melalui RDKK dan 3 kelompok tani di wilayah tersebut, nama tersangka tidak terdaftar secara resmi sebagai anggota kelompok tani. Dan dalam penyidikannya, petugas juga menemukan sejumlah kejanggalan pada kemasan pupuk yang diduga ilegal tersebut. Dan tulisan pada karung itu tercetak Polska. Padahal seharusnya cetakan tersebut adalah Polska begitu. Kemudian juga tidak terdapat logo resmi Pupuk Indonesia, Alvan. Kalau menurut Ibtu Andi, nomor induk berusaha tidak terdaftar dan alamat perusahaan PT Bumi Subur Katulistiwa juga tidak ditemukan. Begitu pula kandungan pupuk tersebut, itu kan tertulis 15-10-15. Nah, sedangkan untuk standar pupuk non-subsidi, umumnya adalah 15-15-15, yaitu terdiri dari nitrogennya 15, fosfatnya 15, kaliumnya juga 15. Dan kalau nomor SNI 1803 yang tercantum di kemasannya tersebut diketahui merupakan nomor untuk produk pasir bangunan, bukan pupuk yang seharusnya menggunakan kode SNI 2803 begitu. Hasil pengecekan izin edar pada database pupuk dan pestisida Indonesia juga tidak ditemukan untuk merek tersebut, Alvan. Jadi untuk kode kemasan pupuk itu kan harusnya diawali angka 1 ya. Sedangkan produk asli umumnya diawali kode 01. Dan Ibtu Andi juga mengatakan kalau pengungkapan kasus ini tentunya adanya laporan masyarakat terkait dengan peredaran pupuk ilegal di sebuah gudang yang ada di Jalan Jayeng Kusuma, Desa Tapan, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung begitu. Dan pada Senin 30 Maret 2026 disampaikan oleh unit Bidang Satreskrim Polres Tulungagung juga mengamankan kendaraan pick up L300 yang mengangkut 45 sak pupuk yang diduga ilegal tersebut. Dan petugas juga melakukan pengecekan di gudang dan diketahui ada sekitar 81 sak pupuk, kemudian juga 2 terpal biru serta 4 palet kayu yang diduga diamankan sebagai barang bukti oleh teman-teman kepolisian begitu. Saat ini untuk prosesnya juga masih berlangsung ya, masih dalam proses pengembangan lebih lanjut terkait dengan peredaran pupuk ilegal yang ada di Tulungagung, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Danti.
2: Kang Zain, kalau menambahi terkait dengan harga telur di pasar tradisional, kemarin itu harganya untuk yang warnanya krim Rp24.500. Kalau yang cangkangnya berwarna coklat, harganya lebih mahal Rp26.000. Nah, kalau yang omega ini lebih mahal lagi di harga Rp29.000. Kata Kang Zen, harga di pasaran masih stabil sampai dengan kemarin ya, update terakhirnya. Terima kasih.
0: Berarti yang turun banget di Blitar sama Magetan.
2: Iya,
0: dan
2: betul. Kalau di sini masih lumayan stabil di kisaran 24.000 ke atas ya, Alvan ya. Bahkan untuk harga telur omega juga masih di harga Rp29.000. Kemudian informasi lainnya, tadi kita terima tambahan informasi yang disampaikan oleh rekan-rekan petugas layanan pengaduan perlengkapan Jalan Dinas Perhubungan Nganjuk. Kabarnya telah dilakukan pengecekan traffic light di Ripan Berbeg Nganjuk normal. Ini ada dua fotonya juga, sewaktu lampunya menyala hijau bagian sisi kanan, kiri maupun atas. Kemudian foto kedua ini juga sewaktu menyala merah ya. Semuanya sudah normal, pengecekan update terbaru hari ini, Alvan.
0: Oke, terima kasih Danti dan Lilin sebelumnya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil, Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat, serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Sedulur Cakra masih bingung pilih paket umroh yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan. Bersama Johar Tour and Travel, kini hadir program umroh unggulan yang dirancang khusus untuk memberikan pengalaman indah yang lebih tenang, nyaman, dan berkesan. Johar Tour and Travel menghadirkan program yang cocok untuk jemaah umroh pemula dan lansia dengan berbagai keunggulan. Mulai dari pendamping berpengalaman, akomodasi yang nyaman, transportasi yang memudahkan, fasilitas lengkap, hotel dekat masjid, hingga jadwal ibadah yang lebih nyaman agar ibadah tetap khusyuk dan tidak melelahkan. Program umroh spesial 12 hari berangkat dari Surabaya pada 18 Juli 2026 dengan fasilitas lengkap mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel Mekah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi, air zam-zam hingga city tour Mekah dan Madinah. Harga normal Rp30 juta rupiah, diskon menjadi Rp35.500.000 saja. Jangan tunda niat baik Anda dan keluarga untuk menjadi tamu Allah. Segera daftarkan diri Anda sekarang juga bersama Johar Tour and Travel. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa lewat 0851-1317-9212. Sekali lagi di 0851-1317-9212 atau media sosial Johar Tour and Travel. Anda juga bisa datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamat di Perum Semeru Indah Blok A2, Candirejo, Loceret, Nganjuk.

Zona Cakra. Kertas sangat berguna untuk komunikasi tertulis dan menyebarkan informasi. Selain itu, kertas juga memiliki banyak kegunaan lain seperti mengemas barang, membungkus barang, fotografi, dan lain-lain. Penemuan kertas untuk pertama kali yang mengawali produksi kertas sampai saat ini dilakukan oleh bangsa China. Dilansir dari Britannica, pembuatan kertas pertama kali dilakukan pada 105 Masehi ketika Cai Lun, pejabat istana kekaisaran Cina, membuat selembar kertas menggunakan murbai dan serat kulit pohon lain bersama dengan jala ikan, kain tua, dan limbah rami. Dua insinyur di Inggris, Henry dan Sally Fordriner, membuat versi yang lebih baik pada tahun 1807. Setelah itu, mesin pembuat kertas semakin dikembangkan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, untuk Anda yang baru bergabung bisa cek ulang ya informasi yang kami sampaikan. Anda bisa kunjungi di media sosialnya Radio Cakra Krishna atau bisa langsung ke website di cakrakrishna.com. Untuk berbagi informasi, Anda bisa terus bagikan lewat WhatsApp ataupun juga telepon langsung di 0852 9001061. Ya, untuk Anda yang baru bergabung di 106,1 FM, saya sampaikan informasi kembali tentang kecelakaan tadi yang terjadi di ruas tol kilometer 720 di jalur A atau yang mengarah ke Surabaya pagi tadi. Untuk evakuasi kendaraan sudah selesai ya, seluruh cakra, di pagi menjelang siang tadi. Satu truk box ukuran besar yang terguling tadi. Untuk evakuasi memang sedikit membutuhkan waktu agak lama karena harus mendatangkan alat berat karena truknya sampai terguling sehingga tidak bisa diderek. Tadi informasi yang kita terima dari Ibda Rido Pramana, Panit PJR Jatim 3, Ditlantas Polda Jatim. Untuk truk yang terguling di kilometer 720 arah ke Surabaya sudah selesai evakuasi. Jadi untuk Anda yang mau ke arah Surabaya lewat ruas tol ini sudah aman. Tadi kecelakaan terjadi di jam 5 pagi antara truk dan juga mobil. Ini karena pecah ban tadi penyebabnya. Untungnya tidak ada korban jiwa dan evakuasi kedua kendaraan yang terlibat di lokasi juga sudah selesai dilakukan.

0: Ya, kembali ke gatekeeper dulu, Lilin silakan.
1: Informasi masuk baru saja disampaikan ya sama Mbak Vika, beliau melintas di sekitaran Kota Kediri, Jalan Ayani ya Alvan. Untuk lalu lintasnya dikabarkan sangat ramai sekali, kendaraan pribadi roda 4 juga masih mendominasi untuk di siang kali ini. Harap hati-hati dan juga waspada saja. Kemudian informasi masuk tadi juga disampaikan sama Mas Nova, beliau melintas untuk sekitaran Jombang masih cukup ramai di Peterongan. Tidak ada hambatan, kendaraan pribadi roda 4 juga banyak yang melintas. Kemudian tidak ada proyek perbaikan jalan ya, jadi masih aman lancar saja semuanya. Kemudian kalau di tadi kan kita berbicara terkait dengan fenomena bediding di Trenggalek ya Alvan. Ternyata di Malang juga sama ini ya. Jadi fenomena udara dingin atau bediding ini pun juga mulai terasa di Kota Malang. Bahkan sejak akhir Mei 2026 kemarin. Dan diperkirakan akan semakin intens dalam beberapa bulan ke depan ya. Disampaikan juga oleh BBBD Kota Malang kalau kondisi seperti ini berpotensi lebih ekstrim karena memang dipengaruhi musim kemarau yang bersamaan dengan fenomena El Nino begitu. Jadi suhu yang lebih dingin tersebut terjadi akibat minimnya tutupan awan saat kemarau serta pengaruh angin muson timur dari Australia yang membawa udara kering dan juga dingin. Tentunya itu juga berakibat pada suhu saat malam hari hingga pagi hari. Jadi terasa lebih dingin daripada biasanya ya. Sehingga masyarakat pun juga diimbau untuk tetap menjaga kesehatan ya Sedulur Cakra. Soalnya sekarang banyak yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba meriang, batuk, pilek, di badan gak enak semua. Nah ini tentunya Sedulur Cakra juga harus tetap menjaga kesehatan. Salah satunya dengan mengkonsumsi herbal nariah ya. Karena memang tidak hanya untuk orang yang sakit ya Alvan, tetapi kan juga bisa untuk menjaga imunitas tubuh begitu. Apalagi ini udah musim bediding Sedulur Cakra ya. Soalnya daya tahan tubuh setiap orang kan berbeda. Dan tentunya ketika seseorang itu sakit tentunya gak bisa bekerja, gak bisa mencari nafkah, kegiatan atau aktivitas sehari-hari kan juga terhambat. Nah ini penting sekali untuk terus menjaga kesehatan begitu. Jadi untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya bisa konsumsi herbal nariah yang bisa Anda dapatkan di wiata herbal nariah terdekat di kota Anda. Kemudian salah satunya juga bisa membatasi paparan udara dingin yang berlebihan ya. Kayak kelompok rentan kayak anak-anak, lansia dan juga penderita gangguan pernafasan, tentunya ini juga diminta untuk lebih waspada terhadap dampak perubahan suhu tersebut, Alvan.
0: Ya, terima kasih Lilin Bayu di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, sementara itu Badan Gizi Nasional atau BGN kembali menegaskan kewajiban seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk membeli telur langsung dari peternak lokal. Kata Nani Sudaryati, Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, pihaknya akan menjatuhkan sanksi berupa penghentian sementara operasional kepada SPPG yang tidak menjalankan ketentuan tersebut. Nani mengatakan kebijakan pembelian telur langsung dari peternak telah berulang kali disampaikan dalam berbagai forum bersama pemerintah daerah ataupun juga Badan Gizi Nasional. Menurutnya, peningkatan permintaan telur belum sepenuhnya dinikmati peternak karena keuntungan lebih banyak dinikmati pedagang atau pihak perantara. Karena itu, pihaknya menginstruksikan seluruh SPPG di Magetan dan sekitarnya, SPPG di Magetan dan sekitarnya untuk membeli telur langsung dari peternak setempat tanpa lewat rantai distribusi yang panjang.
1: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
2: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang

0: biasa terbuat dari singkong, ubi atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Anda masih di 106,1 FM Seteru Cakra, masih kami tunggu juga Anda untuk bergabung berbagi informasi di sekitar Anda untuk kondisi trafik lalu lintas di siang hari ini. Dapat kirimkan di 0852 9001061. Yang masih dalam perjalanan tetap hati-hati, ini cuaca sudah mulai panas. Di Nganjuk sudah 32 derajat Celcius siang hari ini. Tetap hati-hati. Kalau lelah atau ngantuk bisa menepi untuk istirahat terlebih dahulu. Ya, sementara itu kloter pertama Jemaah Haji Jawa Timur kemarin sudah mendarat di Bandara Internasional Juanda, Surabaya. Berdasarkan laporan, jemaah haji yang mayoritas mengenakan seragam batik dan kerudung putih tampak turun dari pesawat kemarin. Kemudian pihak bandara juga memperkirakan akan melayani total 116 kloter selama masa debarkasi tahun ini yang dijadwalkan berakhir pada tanggal 1 Juli 2026 nanti. Koordinasi intensif juga dilakukan dengan berbagai instansi terkait untuk memastikan operasional bandara berjalan dengan aman dan juga lancar.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

Ya, menjelang jam 12 Drur Cakra, saya Alvan bergeser ke gatekeeper. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas dan sehat selalu.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krisna bersama saya Lilin Bayu. Untuk di siang kali ini masih ditemani tugas oleh Alvan Amar dan juga Danti Danila Sedulur Cakra. Silakan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui maupun juga kewaspadaannya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Kester, dan nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi

Untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Biata Herbal Nariyah terdekat. Sedulur Cakra juga bisa menghubungi Gatekeeper ya di 0852-9001061. Dan bagi Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Randu Blatung Blora, Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Biata Herbal Nariyah Randu Blatung. Untuk lokasinya ada di Jalan Cepu Randu Blatung, Dusun Kedung Jambu, Desa Kediren, Kecamatan Randu Blatung, Kabupaten Blora. Sasaran dari SPBU Randu Blatung ke arah timur kurang lebih 2 km. Kalau Anda dari pertigaan Kedung Jambu ke arah barat kurang lebih 100 meter utara jalan

0: Ya, kita cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, Alvan.
1: Ya, Lin, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mbak Sia, jalur Jombang yang ke arah Kediri Kota, ini lewat Kunjang masih aman lancar.

0: dengan kendaraan pribadi yang banyak melintas. Kemudian Mas Azril ini mengirimkan video di seputaran Sukamora Nganjuk, ini melintas di Taman Pahlawan Nasional Marsinah masih lancar, cukup lengang kondisi siang hari ini di jalur Sukamora. Kemudian Mas Kopeng juga perjalanan dari Jombang ke arah Surabaya, ini sampai di Mertek Mojokerto masih lancar, cukup lengang juga dengan dominasi truk muatan dan juga roda 4 pribadi yang melintas. Mojokerto dilaporkan juga masih panas sampai siang ini, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Alvan, lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi yang dikirimkan dari Mas Hendra. Ini ada di wilayah Geringging Kediri, Lilin. Informasinya juga lumayan cerah sampai dengan siang hari ini. Ini sudah masuk jam makan siang ya. Ini melipir ke pinggir jalan ke warung yang ada di sekitar lokasi. Lalu lintasnya juga ramai. Mungkin para pekerja juga sudah mulai jam makan siang ya ini. Cari pengganjal perut. Hati-hati kalau melintas di beberapa titik yang ramai, misalkan di depan pusat perbelanjaan, di warung, kemudian juga di daerah-daerah yang ramai lainnya. Informasi selanjutnya disampaikan oleh Ibu Eni, ini ada di wilayah Pare Kediri, melintas di Tugu Garuda Pare. Cuacanya amat sangat terik di sana, harap waspada dan juga hati-hati. Satu lagi informasi ditambahkan oleh Ibu Hayati, ini ada di wilayah Sukomoro Nganjuk, ramai juga, harap waspada, banyak kendaraan bermuatan barang, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya ada Alvan Amar yang ada di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya sedulur Cakra, bagaimana untuk perjalanan Anda di siang kali ini? Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui maupun juga kewaspadaannya di 0852 9000 1061.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, terkait dengan update kegiatan jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, saat ini kita juga sudah tersambung dengan Ketua Kloter 114 jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk, Bapak Kasnan. Halo, selamat siang Bapak Kasnan, waktu Indonesia Barat.
2: Selamat pagi untuk waktu Arab Saudi.
1: Baik, bagaimana kabarnya Bapak Kasnan? Ya. Apakah sehat panjenengan dan juga para jemaah?
2: Alhamdulillah. Secara umum jamaah Nganjuk yang di Kloter 114 Surabaya dalam keadaan sehat.
1: Oke, alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah haji juga ya Bapak. Baik, untuk kegiatan hari ini apa Bapak?
2: Kegiatan hari ini untuk yang dari Kabupaten Nganjuk di Kloter 114 adalah bervariasi. Ada yang itikaf di masjid. Kemudian ini tadi kegiatannya adalah bagi jamaah yang risti dan berkursi roda, ini saya mendampinginya untuk mengambil tawaf ifadah sebagai tahapan akhir pelaksanaan ibadah haji. Okay. Jadi hari ini saya bawa 14 jamaah yang bawa kursi roda untuk melaksanakan tawaf kemudian sa'i. Demikian.
1: Oke, baik. Berarti ini tadi untuk yang risti sama jemaah lainnya itu jadwal pelaksanaan tawaf ifadahnya itu dipisah begitu ya Pak Kasnan?
2: Iya, saya pisah antara yang risti dan yang tidak, sehingga dimungkinkan yang tidak risti, yang muda-muda bisa bantu untuk dorong yang risti.
1: Oke,
2: begitu.
1: Baik. Iya. Alhamdulillah, semuanya lancar Bapak. Apakah ada hambatan tadi?
2: Alhamdulillah lancar sampai putaran ketujuh ini juga lancar ini.
1: Alhamdulillah ya. Semuanya berjalan lancar, sudah menunaikan tawaf ifadah juga ya Bapak.
2: Iya.
1: Oke, luar biasa sekali. Untuk saat ini Bapak, untuk jemaah yang sedang melaksanakan iktikaf di masjid, ini nanti kira-kira sampai jam berapa Bapak?
2: Biasanya sampai sholat sekalian sholat duhur, kemudian baru pulang ke hotel.
1: Setelah itu masih ada kegiatan lagi Bapak atau mungkin istirahat?
2: Istirahat, memulihkan stamina untuk kegiatan esok hari.
1: Untuk kegiatan besok apa Bapak?
2: Masih sama, masih untuk ibadah-ibadah sunnah dan itikaf di masjid itu yang dilaksanakan teman-teman sama dari Kabupaten Nganjuk. Karena untuk apa itu umroh wajibnya nanti akan kita agendakan minggu depan insya Allah, karena jamaah haji Kabupaten Nganjuk mengambil jenis haji ifrad, jadi hajinya didahulukan kemudian baru umrohnya.
1: Demikian. Oke, baik, sangat luar biasa sekali. Semoga nanti pelaksanaannya ketika umroh wajib juga semuanya berjalan dengan lancar ya Bapak.
2: Amin, mohon dukungannya.
1: Iya Bapak, baik. Selama ada di Tanah Suci Bapak, dari saat sampai di sana, kemudian hingga saat ini yang risti juga sudah melakukan tawaf ifadah, apakah ada cerita menarik Bapak?
2: Cerita tentang apa itu ya?
1: Tentang kegiatan di sini, para jemaah ceritanya. Kemudian kemarin ketika melakukan tawaf ifadah, kemudian juga sa'i dari teman-teman asal Kabupaten Nganjuk ini, apakah ada cerita-cerita menarik yang bisa dibagikan begitu Bapak?
2: Iya, banyak mestinya cerita-cerita itu, tapi nanti aja. Banyak yang viral di medsos itu ya. Ada yang di kondisi sakit di tengah perjalanan sehingga apapun bisa dilakukan oleh petugas itu. Ya, yang viral-viral antara orang berbeda ceritanya nanti kalau aja. Saya belum bisa cerita yang unik-unik itu.
1: Waduh, saya sangat menunggu cerita-cerita menariknya Bapak.
2: Iya,
1: baik. Lain kali saya tunggu Bapaknya Pak ceritanya ya.
2: Iya.
1: Baik, Bapak ya. Untuk dari tim medis sendiri berarti saat ini juga mendampingi dari jemaah Risti tersebut ya Bapak, untuk melakukan tawaf ifadah dan lain sebagainya.
2: Iya, tadi ikut bersama kami tim medisnya. Akan tapi di tengah perjalanan tadi ada panggilan dari maktab untuk yang sakit sehingga harus kembali lagi ke maktab.
1: Oh, okay. Begitu, baik. Okay. Semoga semuanya, para petugasnya, kemudian juga jemaah hajinya, semuanya bisa sehat dan kembali ke tanah air, ke Nganjuk tentunya dengan keadaan sehat dan selamat juga ya Bapak.
2: Ya, terima kasih.
1: Mungkin yang terakhir Pak Kasnan, ada pesan yang mau disampaikan untuk keluarga yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo Bapak.
2: Yang jelas kami mohon doa dukungan dari masyarakat Nganjuk untuk kelancaran ibadah haji, dan jika ada berita-berita yang berkembang di masyarakat, konfirmasilah kepada kami. Demikian.
1: Oke, baik.
2: Jadi yang salah di sini.
1: Terima kasih Bapak Kasnan atas waktu dan juga informasinya. Selamat bertugas kembali Bapak. Salam juga untuk jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dan para petugas yang ada di sana Bapak.
2: Iya, terima kasih.
1: Baik, selamat siang Bapak. Assalamualaikum.
2: Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Ya, Sedulur Cakra, baru saja kita berbincang dengan Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk dengan Bapak Kasnan. Nah, update kegiatan Jemaah Haji untuk hari ini yaitu dari jemaah yang risti atau beresiko tinggi sedang melaksanakan tawaf ifadah Sedulur Cakra sebagai rangkaian terakhir untuk menjalankan ibadah haji, kemudian juga melakukan sa'i, sehingga yang para jemaah lainnya yang di luar risti tentunya itu juga melakukan iktikaf di masjid ya Sedulur Cakra sampai duhur nanti, dan nantinya akan kembali ke hotel untuk beristirahat sebelum akhirnya besok melakukan kegiatan kembali begitu ya. Dan kalau Sedulur Cakra penasaran cerita-cerita menarik apa saja yang akan dibawakan oleh Bapak Kasnan, Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Anda bisa terus pantau di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada Tanah Suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 0852 9001 61. Bagaimana kondisi jalur di jalan-jalan yang Anda lalui sedulur Jakra siang kali ini? Apakah masih aman dan lancar atau ada hambatan? Sampaikan ya di 0852 9001 61.
1: Sedulur Jakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
2: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
1: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in, tanpa biaya tambahan.
2: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini, dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
1: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
2: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
1: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel. Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
2: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur pada Agustus 2025 lalu, proses pemulihannya terus dilakukan ya melalui kolaborasi antara PT Vale Indonesia, pemerintah Kabupaten Luwu Timur, akademisi, serta masyarakat setempat. Transportasi, respon cepat, dan juga gotong royong tentunya menjadi fondasi utama dalam memastikan penanganan berjalan berkelanjutan. Sejak awal kejadian, PT Vale mengaktifkan emergency response team guna mempercepat penanganan sekaligus meminimalkan dampak lingkungan. Bersama dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait, langkah penanganan dilakukan mulai dari pembersihan area terdampak, pengambilan sampel air sungai, hingga pengujian kualitas air Danau Towuti. Keterbukaan informasi juga menjadi penting dari proses pemulihan tersebut. Posko pengaduan dan layanan hotline dibuka agar masyarakat dapat menyampaikan laporan maupun memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan. Sementara itu, Ketua Puslitbang Natural Heritage dan juga Biodiversity LPPM Universitas Hasanuddin, Siti Halimah, juga menilai kalau pendekatan berbasis data menjadi sangat penting agar evaluasi dampak dilakukan secara objektif. Halo, selamat siang Mas Azril.
1: Selamat siang Mbak Lili.
0: Sudah sampai mana perjalanannya di siang kali ini?
1: Ini lepas Sanjuk Lat, lepas Guyangan.
0: Oh, lepas Guyangan. Nanti tujuannya kemana, Mas?
1: Caruban
0: Kota. Caruban Kota. Oke, siap. Jadi tadi selama perjalanan aman aja atau gimana, Mas?
1: Aman terkendali ini, duet mesra sama kakak Parman di belakang.
0: Waduh, iya. Depan belakang ya ini tadi.
1: Iya, itu di belakang. Mas Kopengnya mengarah ke Surabaya ini tadi.
0: Oh, Mas Kopengnya mengarah ke Surabaya. Jenengan ini tadi baru berangkat atau sudah kedua kali, Mas Kopeng?
1: Baru berangkat ini, Mbak Lilin.
0: Oh, baru berangkat dari pagi tadi.
1: Tengah 12 tadi, Nje, baru berangkat.
0: Oh, iya. Tetap semangat ya, Mas Kopeng. Cuacanya gimana kabarnya?
1: Semangat kakak ini.
0: Oke, baik. Cerah ya Mas di sana?
1: Cerah sangat ini. Dan ini agak menggeremet mobil besar-besar depan.
0: Oh iya. Duh, harap hati-hati ya Mas.
1: Pastinya ini, hati-hati selalu ini.
0: Oke. Siap, ada kewaspadaan gak Mas Azril ini tadi?
1: Aman terkendali kakak selama perjalanan dari Jombang sampai lepas Guyangan ini masih aman pol. Cuma cuacanya yang kurang mendukung ini.
0: Gimana? Memang panas?
1: Panas, sakit.
0: Sudah itu atau belum? Cari es teh tadi?
1: Oh sudah barusan di bundaran apa tadi? Jalan apa itu? Pangsit kalau nggak salah.
0: Oh iya.
1: Bundaran Nganjuk itu loh Pak.
0: Mm-mm.
1: Bukan langganan. Denmas Koping gitu ya.
0: Sudah ada tempatnya sendiri-sendiri ya ternyata langganannya.
1: Sudah ada tempatnya sendiri-sendiri, betul.
0: Oke, kalau ke arah Kediri juga sudah ada.
1: Panas, Mbak?
0: Oh, panas Mas hari ini.
1: Tapi pakai AC kan, Mbak ya?
0: Pakai AC di dalam Mas, tapi memang iya sama aja. Kalau suhu luarnya
1: ini kan
0: panas,
1: perbedaannya kan di situ. Kalau studio kan pakai AC, punya aku kan AB ini.
0: Angin itu.
1: Angin brebes ini.
0: Angin brebes. Iya. Aduh, enggak apa-apa Mas, pokoknya tetap semangat ya cari uangnya.
1: Semangat Mbak, biar si kecil bisa tetap jajan dan dapurnya tetap pulih.
0: Benar, ingat si bocil suka jajan gitu. Aduh, seneng. Saya dulu kalau bapak saya waktu masih nyopir juga seneng kalau pulang-pulang dikasih jajan itu. Tak tunggu-tunggu pokoknya.
1: Iya, sama berarti. Kalau si bocil ini pas libur Mbak, kalau pas libur itu udah tanya aja dari sore. Besok kemana, boleh ikut nggak gitu.
0: Iya, aduh sama aja pokoknya.
1: Pak kalau jauh kan kasihan Kak.
0: Kalau jauh kasihan, tapi kan seneng kalau misalkan diajak.
1: Iya,
0: Diajak.
1: seneng. Jajannya nggak berhenti kan.
0: Iya kan memang yang dicari itu bisa jalan-jalan sambil jajan Mas Asril. Kalau masalah jauh atau enggaknya mah kita ngikut aja, pokoknya bisa jajan, bisa jalan-jalan kayak gitu ya.
1: Ya mungkin paling jauh ikut Surabaya sih. Selebihnya itu kasihan anaknya, Mbak. Soalnya kan nggak ada AC-nya juga. Kalau misalkan ada AC, oke, nggak masalah. Berhubung ini api, jadi ya mungkin Kediri, Surabaya, Caruban itu bisa ikut.
0: Kalau yang jauh-jauh gak diajak ya.
1: Kasihan, lebih kasihan sih, Mbak. Mending di rumah aja kasih jajan, udah di rumah aja main HP gitu,
0: Udah
1: misalkan libur.
0: di rumah istirahat gitu ya Mas Asril. Oh, benar
1: Nah,
0: itu. Oke, baik. Ada tambahan informasi lagi Mas Azil?
1: cukup mungkin dadah. Ini Mas
0: Oke.
1: Kopeng juga belum naik tadi.
0: Belum, Mas Kopeng katanya masih isi tol ini tadi. Sampai mana Mas Kopeng? Monitor. Belum ada ini tadi ya. Tak tunggu-tunggu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Ditunggu-tunggu tapi nggak muncul-muncul.
0: Nggak muncul-muncul. Oke,
1: Ayo
0: siap.
1: Pak Parman, semangat. Di belakang monitor juga orangnya ini.
0: Semangat Mas Parman. Ditunggu ini. On airnya juga
1: panas
0: ya.
1: Katanya.
0: Aduh, ini apa ya namanya, AC-nya bocor ya kalau di luar Mas. Di
1: Bocor.
0: panas sekali. Nggak apa-apa, pokoknya
1: Iya,
0: tetap
1: ini kalau
0: semangat.
1: kalau teman-teman bilang ini apakah iya neraka bocor katanya gitu.
0: Aduh, ujian dulu itu. Ada ya.
1: Ujian dulu.
0: Ujian kehidupan ya.
1: Saya nggak masuk akal blas kehidupan nih.
0: Aduh, ternyata setelah direview-review ternyata nggak worth it ya.
1: Ya, intinya tadi kayak yang dibilang Mbak Lili, bersabar.
0: Bersabar, banyak
1: dan
0: sabar
1: yang
0: dan
1: paling
0: ikhlas.
1: Penting itu disyukuri.
0: Benar.
1: Ya. Ingat ada yang suka jajan, ingat harus ngepul itu loh.
0: Bener. Pokoknya ingat yang suka
1: kan
0: jajan di rumah.
1: Salah satu penyemangat juga itu Kak.
0: Bener. Kalau nggak ada yang suka jajan, malah nggak semangat nanti ya.
1: Kalau pulang gitu kan, lihat senyum gitu udah selesai. Capeknya kayak berkurang atau hilang gitu.
0: Bener sekali. Oke, siap. Terima kasih ya Mas Gopeng sudah berbagi informasi.
1: Siap, Mbak Lilin. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat siang, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat juga untuk Mas Kopeng, Mas Parman, Mas Azril ini ya, yang lagi di jalan, teman-teman driver dan seluruh cakra semuanya, monggo bisa bergabung via WhatsApp maupun juga telepon di 0852 9000 1061.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 0852 9001 61. Kita tunggu update menarik dari Anda ya, sedulur Cakra. Kemudian kita coba beralih ke berita nasional. Gunung Lewotobi laki-laki, sedulur Cakra, yang ada di Kabupaten Flores Timur, NTT, mengalami erupsi pada hari Selasa 2 Juni 2026 pagi tadi dengan semburan abu vulkanik setinggi 1 km di atas puncak. Erupsi yang terjadi sekitar jam 7.47 WITA tersebut dikonfirmasi Ketua Pos Pengamatan Gunung Api Lewotobi laki-laki Herman Yosef Mboro melalui keterangannya. Ia pun juga menyampaikan, saat erupsi, kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong ke arah barat daya dan barat. Dilaporkan erupsi juga terekam oleh seismograf dengan amplitudo maksimum 11 mm dan berlangsung selama 2 menit 28 detik. Halo, selamat siang Mas Kopeng.
1: Siang Mbak.
0: Sudah sampai mana perjalanannya di siang kali ini Mas?
1: Sampai Taman Powanas Mbak. Taman Sidoarjo.
0: Taman Sidoarjo juga panas di siang kali ini. Tujuannya kemana Mas?
1: Pada edisi.
0: Halo, Mas Kopeng.
1: Halo, ya. Tujuannya ke Surabaya ekspedisi, Mbak.
0: Oh, tujuannya ke Surabaya. Oke, siap. Ada kewaspadaan nggak, Mas, ini tadi?
1: Kami lancar. Kombinan muatan berat.
0: Nggak ada.
1: Ramai, Mbak. Tapi lancar.
0: Oke, ramai tapi lancar ya, tidak ada hambatan. Ada perbaikan jalan nggak Mas kalau ke arah Surabaya?
1: Aman, aman.
0: Aman semuanya ya?
1: Iya.
0: Oke, siap. Tadi berangkatnya juga barengan sama Mas Kopeng. Sama Mas Azril.
1: Kurang minum air putih.
0: Aduh.
1: Tapi yang lepas Kopeng ya.
0: Lah, hampir sama loh Mas. Maaf. Ya, ya. Tadi loadingnya juga barengan sama Mas Azril.
1: Saya keluar dulu.
0: Oh, jenengan keluar dulu. Oke, oke.
1: Terus Mas Azril, Mas Akman.
0: Ternyata rutenya beda ya hari ini.
1: Rutenya beda, karuban dia.
0: Gak apa-apa. Sendirian ini tadi, Mas?
1: Ini sama teman.
0: Oh, sama teman. Oke, ya. Siap. Tetap semangat ya, Mas Kopeng.
1: Oke, habis beli es teh jumbo tadi.
0: Alhamdulillah, panas-panas sudah beli es teh jumbo ini ya. Selamat menikmati es tehnya, Mas.
1: Oh iya, tadi Mas Azril di mana? Udah beli es teh jumbo.
0: Sudah katanya tadi di tempat langganan biasa.
1: Iya.
0: Sudah nenteng sendiri-sendiri nih tadi es teh jumbonya, Mas. Memang jadi teman terbaik untuk perjalanan kalau es teh jumbo itu ya.
1: Iya, Pak. 4.000 harganya tetap.
0: Alhamdulillah tetap, meskipun harga plastiknya mahal tapi harganya tetap, porsinya juga masih sama ya, Mas?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Terima kasih ya Mas Kopeng sudah berbagi informasi. Tak tunggu nanti update selanjutnya.
1: Oke Mbak, Assalamualaikum.
0: Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kopeng tadi ada di Taman Sidoarjo ya, sedulur Cakra. Untuk situasi di sana sangat panas, lalu lintasnya juga agak padat. Harap hati-hati dan juga waspada, tetap semangat untuk sedulur Cakra yang saat ini juga lagi di perjalanan.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: 0852-9001-61 Seduru Cakra. Silahkan Anda bagikan informasi menarik yang Anda temui ya. Dan untuk Seduru Cakra yang baru bergabung di siang kali ini, Anda bisa terus cek postingan kami di website kami cakrakrisna.com. Di situ Anda juga bisa mendengarkan streaming kami ya. Jadi Anda tidak perlu khawatir tertinggal informasinya. Dan untuk Seduru Cakra, jangan lupa juga untuk download aplikasi streaming di App Store maupun juga di Play Store dengan keyword Cakra Krisna, backgroundnya yang warna putih. Jadi Seduru Cakra, dimanapun Anda berada, perjalanan keluar kota, dinas keluar kota, atau mungkin berada di luar jangkauan wilayah siar kita, Anda tetap bisa mendengarkan siaran 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Cek informasi Elvan.
1: Ya, Lin, tadi dari Mas Erwin, perjalanan jalur Gondang Nganjuk arah Nganjuk Kota. Ini sudah sampai di seputaran bebas Nganjuk, simpang empatnya masih lancar juga dengan kendaraan pribadi yang ramai. Pak Tarsim, Jombang ke arah Nganjuk lewat jalur arteri, melintas di Mengkreng cukup lancar, tidak ada kendala. Untuk kendaraan yang melintas juga tidak terlalu ramai siang hari ini. Hanya perlu hati-hati karena cuaca cukup terik kondisinya. Lalu Mbak Zaskia di Kediri Kota arah ke Nganjuk lewat jalur Pace juga lancar, ramai kendaraan pribadi, harap lebih hati-hati saja. Pak Darmawan di seputaran Kecamatan Rejoso Nganjuk yang ke arah Madiun, ini juga disampaikan lancar, cuaca panas. Satu lagi Pak Hanif menanyakan untuk ruas tol dari Nganjuk yang ke arah Madiun, Lin, untuk siang hari ini bagaimana kondisinya?
0: Oke, baik. Terima kasih Elvan Amar dan Seduru Cakra. Untuk di jalur tol Nganjuk menuju Madiun, apakah ada hambatan? Anda bisa kabarkan. Jangan lupa kirimkan foto maupun juga videonya di 0852-9001-61.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sedulur Cakra, apakah Anda masih bingung untuk memilih sekolah terbaik bagi putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya ya untuk menentukan masa depan yang lebih pasti bersama dengan SMK Al-Huda Kota Kediri. Satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan yang ada di Kota Kediri. Di sini tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi, seperti AHM Honda, Axio Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Dan kabar baiknya, pendaftarannya sudah dibuka ya. Gelombang 2 berlangsung mulai 1 April hingga 30 Mei 2026. Dan untuk gelombang ketiga dibuka mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menariknya lagi, pendaftarannya gratis tanpa dipungut biaya apapun ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Al-Huda Kota Kediri, dan wujudkan masa depan gemilang mulai dari sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Sedulur Cakra bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda, nomor 196 Kediri, atau kunjungi website ppdb.smkalhudakdr.sch.id dan juga di WhatsApp 0851 7155 0909.

Silahkan update untuk perjalanan Anda maupun juga kewaspadaan yang Anda temui. Harap hati-hati seluruh cakras yang hari ini cuacanya terik dan juga silau ya, apalagi yang mengarah ke matahari. Jadi pastikan Anda tetap fokus saat berkendara.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Selamat siang Sedulur Cakra, kembali lagi di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bersama saya Lilin Bayu di menit ke-13 lewat 3 menit kali ini ya. Silahkan Anda berbagi informasi maupun juga kewaspadaannya, masih saya tunggu.

Saya Latiani, Desa Kramat, Tira, RT 3, RW 3, Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet, ya toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu. Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA. Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama dengan Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, tentunya Sedulur Cakra bisa langsung melalui Krishna FM Group atau di Wiata Herbal Nariah terdekat. Bagi Anda yang berada di sekitaran Bojonegoro, tenang saja, karena Anda juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pacul. Untuk lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepatnya ada di sebelah utara SDN 1 Pacul, Timur Jalan.

0: Ya, kita cek dulu ke ruang gatekeeper, Danti.
1: Kita terima tambahan informasi siang hari ini dari Bapak Muhammad ya. Waduh, ini kok yang difotokan yang sedang saya pengen nilin. Ada 1 cup ice cream. Ini es krim yang beberapa waktu lalu sempat viral. Sempat viral karena setiap ruko itu dijadikan kedai es krim ini. Pasti sudah tahu ya. Kedai
0: iya,
1: es krim apa?
0: Tahu aku.
1: Sama itu lagunya ya, banyak dinyanyikan di beberapa tempat juga, ditirukan oleh anak-anak. Nganjuk kota panas banget, godaan untuk minum es begitu nyata. Ini akhirnya beli es krim ya, kayaknya Bapak Muhammad di wilayah Nganjuk kota.
0: Oh, saya kira beli es teh gitu.
1: Oh, ini es krim.
0: Oh, es krim.
1: Iya, es krim ya.
0: Mantap ya.
1: Mantap banget.
0: Oke, ini... besok nanti ya, nanti beli es krim saya.
1: Nanti ya.
0: Ngikut.
1: Iya, Agung Racing Berbek Nganjuk. Ini menyapa Bapak Kasnan, Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk tadi ya. Kabarnya ternyata beliau ini juga berasal dari wilayah Berbek.
0: Oh, Berbek.
1: Iya,
0: mananya?
1: Sengkut.
0: Oh, Sengkut.
1: Desanya Sengkut, Kecamatan Berbek Nganjuk, kata beliau.
0: Oke, okay, berarti kalau dari perempatan itu ke arah mana?
1: Ke arah mana Agung?
0: Ke arah mana Agung?
1: Ke arah mana ya, boleh ditambahkan. Ada Bapak Suprianto, selamat siang kakak.
0: Selamat siang.
1: Jika di TMII Jakarta itu ada kayu jati utuh lin, disebutnya jati sari, yang menurut cerita didatangkan dari KPH Randu Blatung Blora pakai lori atau kereta api kurang lebih pada tahun 70-an. Namun untuk yang di Cepu ini pohon jatinya berdiameter 3 meter. Oh, itu diameternya loli. Bisa dibayangkan ya,
0: gede
1: segede
0: ya,
1: apa. Baik, terima kasih Bapak Suprianto. Ini ada juga Bapak Riono. Wah, istilah bedinding di sana juga ada ya, Mbak?
0: Ada.
1: Ini sudah termasuk istilah umum ya, Lin ya, dan memang menjadi fenomena yang lumrah terjadi sewaktu musim kemarau, di mana ada perubahan suhu yang signifikan di pagi dan juga malam hari akan terasa amat sangat lebih dingin.
0: Benar, apalagi yang di pegunungan ini ya.
1: Iya, ini double-double ya rasanya. Ini ada foto kayaknya hasil kebun beliau. Ada pepaya dan juga jeruk ya. Monggo suka yang mana. Jam 12 haus-haus ini diobati dengan buah-buahan hasil kebun ya. Ini kalau saya lebih suka jeruk, tapi kalau Mbak Iis lebih suka pepaya ya Iis kayaknya. Iya, pepaya garis keras itu. Setiap hari kalau di studio sedang buah pepayanya, ya setiap hari makan pepaya saja. Saya yang lihat itu sampai bosan.
0: Itu untuk melancarkan pencernaan.
1: Iya,
0: nanti.
1: Bagus memang ya, tapi saya kurang suka sayangnya. Kemudian tadi kita juga terima info, oh ini Mbak Ida, sorry belum.

0: bisa on air ya. Tadi ada truk yang trouble, lokasinya di Simpang 4 Guyangan Nganjuk, depannya pos polisi. Truknya gede warna hijau, Lin. Ini sudah ada penandanya, tapi sayangnya penandanya ini kan dari ranting pepohonannya warna hijau. Nah, bak truknya warna hijau. Jadinya
1: senada ya.
0: Iya, enggak kelihatan kalau dari arah jauh ya. Arah waspada, hati-hati sedulur cakra, ada truk yang trouble di wilayah Guyangan Nganjuk, Lilin.
1: Oke, baik, terima kasih Danti Danila informasinya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur cakra, kalau di tempat Anda istilahnya masih sama atau enggak ya? Apakah juga sama, bediding kayak gitu ya? Anda bisa tambahkan atau mungkin ada istilah lain yang belum kita ketahui di 0852-9001061.
2: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
4: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
2: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
4: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
2: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
4: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
2: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Mari ikuti Warta Haji 2026 yang bisa Anda simak setiap hari dari Mekah dan Madinah. Persembahan 106,1 FM Radio Cakra Krishna.
1: Ya, sedulur Cakra, terkait dengan update kegiatan Jemaah Haji Kloter 50 Surabaya, saat ini kita juga sudah tersambung ya dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya dengan Dr. Kiai Haji Sukron Jazilan, MAG, MPD. Halo, selamat siang Abah, waktu Indonesia Barat.
2: Selamat siang Mbak Lilin. Baik. Selamat siang dulur Cakra Krishna di tanah air.
1: Terima kasih Abah. Bagaimana kabarnya Abah untuk di siang kali ini?
2: Alhamdulillah, siang kali ini semuanya baik, semuanya sehat. Hari ini istirahat karena satu malam suntuk ya. Kita baru menyelesaikan tawaf ifadah bagi lansia yang jumlahnya ada 26 kursi roda. Dan semuanya sudah tuntas gitu ya.
1: Oke, okay, alhamdulillah.
2: Tidak ada satu pun. Oh, tinggal satu Mbak Lili, itu karena masih menstruasi ya. Jadi kalau masih men itu tidak bisa tawaf. Nanti setelah mennya selesai baru kita antar untuk tawaf ifadah begitu. Semuanya sudah.
1: Oke, semuanya sudah tanpa terkecuali, kecuali yang satu ini tadi ya, Bapak masih berhalangan.
2: Ya.
1: Oke, baik.
2: Masih berhalangan.
1: Ya. Selama melakukan kegiatan di sana, Abah, apakah ada hambatan atau mungkin semuanya lancar saja, Abah?
2: Semuanya lancar, karena yang dorong itu kan dan jamaah yang lain itu mikot di Cirona. Itu sekitar jam 10 malam atau 11 malam itu sangat sepi ya. Sangat sepi sehingga jamaah dengan sholat sunnah tahiyat al-masjid, sholat sunnah ikhram 2 rakaat dan juga sempat untuk zikir ya, membaca surat Al-Kausar, inna a'tayna al-kausar untuk memohon kenikmatan yang banyak ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah dari Cirona kita niat umroh bagi yang umroh begitu. Kemudian tawaf di Ka'bah. Itu lataran Ka'bah itu cukup sangat padat sekali.
1: Oke, sangat luar biasa sekali
2: sangat,
1: ya.
2: Sangat penuh sekali. Sehingga tawafnya di pelataran Ka'bah itu tentu memerlukan waktu yang cukup lama.
1: Okay,
2: tapi
1: baik.
2: Semua sehat. Nah, semua kan sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Pelataran itu semua sehat. Kemudian yang lansia kan di lantai 2. Sehingga setelah selesai tawaf dan sa'i, baik yang lantai dasar maupun lantai 2 itu selesainya sama.
1: Oke.
2: Karena di bawah juga sangat padat sekali. Sehingga jam 3 selesai, kemudian yang sepuh-sepuh saya sampaikan disewakan bis khusus, dijemput bis khusus untuk diantar ke hotel.
1: Oke, baik.
2: Dan itu alhamdulillah bis masih bisa masuk ke dekat masjid ya, Masjidil Haram. Bis masih bisa masuk di jalan Ajiyat ya, Ajiyat Masjidil Haram itu masih dekat karena 15 menit setelah saya bis saya masuk itu sudah ditutup. Kenapa? Karena jamaah sudah full mulai datang orang sholat tahajud begitu. Jadi kalau sudah jam setengah tiga, jam tiga itu sudah tutup lagi, kendaraan tidak bisa masuk karena sudah full orang tahajud di Masjidil Haram.
1: Oh begitu. Oke, sangat luar biasa sekali ya Abah. Ini selama kita, proses
2: kita sebagai PHD itu harus cerdas, memang harus tahu celah, harus cerdas jam berapa bis bisa masuk, jam berapa kita harus berangkat, jam berapa itu memang itu pentingnya kita mengikuti bimbingan haji. Kalau tidak mengikuti bimbingan haji itu tentu pasti akan salah untuk memilih waktu begitu. Itu kita seandainya bis terlambat sedikit saja sudah tidak bisa masuk kita. Nggak, yang sepuh-sepuh bisa bayangkan kursi roda 26, kadang-kadang ada yang suaminya didorong, istrinya ikut, itu bisa bayangkan hampir berapa orang itu ya. Itu kalau bisnya nggak bisa masuk, subhanallah, kasihan kan begitu. Maka alhamdulillah dapat pertolongan Allah, selesai tawaf, selesai sa'i, kemudian kita bisa dijemput bis dengan tepat waktu. Itu semua karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjelang subuh enggak bisa keluar. Enggak bisa, saking padatnya orang yang datang situ.
1: Oke. Sangat luar biasa sekali ya, Abah.
2: Ya.
1: Baik. Kemudian ini nanti kan istirahat ya, Abah, untuk kegiatannya hari ini. Kemudian besok apakah ada kegiatan lain, Abah?
2: Ini istirahat, cuma Abah Sukron nanti malam ada undangan ceramah saya di Hotel 21.
1: Oke.
2: Hall-nya Pak Yai Soleh, Pondok Pesantren Atanwir, Bojonegoro. Jadi Abah Sukron ini di Indonesia ceramah, di Mekah juga ada
1: ceramah. Waduh, sangat luar biasa sekali. Semoga nanti acaranya juga lancar.
2: Kemudian
1: ya,
2: untuk besok itu kita biasa pengajian dulu pagi, kemudian malam hari semuanya 314 jamaah, besok sore kita ajak umroh sunnah lewat mikot Masjid Hudaybiyah.
1: Oke.
2: Malam.
1: Jadi dari sore sampai ke malam hari nanti akan menyelenggarakan umroh sunnah ya Abah besok?
2: Betul, iya. Okay. Umroh sunnah yang kesekian kalinya gitu ya kan. Masjid Tanaim juga, tadi malam Masjid Jiklona, besok malam Masjid Hudaybiyah. Begitu, nanti masing-masing mikot itu akan kita lalui. Gitu. Besok, kalau setelah besok ada kitan M lagi sambil ke Gua Hiro begitu. Jadi terus kita menunggu kepulangan tanggal 12 itu banyak kegiatan-kegiatan sehingga jamaah ini bahagia dan bahagia. Jamaah tidak banyak melamun dengan ibadah, tapi pada kegiatan-kegiatan dari kloter 50 SUB khususnya dari KPIH Brian Mekah gitu.
1: Oke. Sangat luar biasa, semoga besok untuk kegiatannya juga berjalan dengan lancar ya Abah.
2: Amin.
1: Oke, baik. Begitu. Mungkin yang terakhir Abah, ada pesan yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang ada di tanah air, Abah Sukron, monggo.
2: Ya, ini kepulangan sudah mulai ada ya, kloter 1 sampai 5 itu sudah sampai Indonesia Pak. Ya, sudah sampai Indonesia. Karena kebetulan keluarga kami juga ada yang bertugas di asrama haji, jadi update terus tanggal jam berapa, kepulangan kloter berapa itu keluarga kami ada yang ada di sana, ya.
1: Oke.
2: Sehingga terus. Jadi kami sampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa jamaah haji khususnya kloter 50 SUB Surabaya sudah dipernahno itu ya. Jamaah itu bagaimana supaya nyaman, ditata, diatur sedemikian rupa supaya paham, supaya selamat, supaya nyaman, pulang kembali sehat, itu sudah difikirkan setiap hari, juga didoakan. Sehingga cara-caranya, kegiatannya itu semuanya sudah difikirkan, dienak-enak no, dipapak no, ditata sedemikian rupa supaya jamaah haji itu tidak soro tapi sah, mabrur, pulang bahagia, nemoni tamu dalam keadaan sehat.
1: Amin. Inggih, terima kasih Abah atas waktu dan juga informasinya. Semoga semua jemaah haji menjadi haji yang mabrur ya, Abah. Nanti kita tunggu ya, update-update dan selanjutnya.
2: Ya, nanti kita kabari lagi bahwa tadi malam ya sama dengan yang wajib kemarin, lilin, bahwa 26 kursi itu saya jejer satu-satu. Wajar siapa yang didorong, siapa yang mendorong. Kemudian yang didorong itu mengeluarkan uang 1 juta untuk yang dorong. Begitu.
1: Oke. Itu dalam satu kali kegiatan ya, Bah?
2: Itu kegiatan. Kan yang wajib hanya 2 kali. Jadi KPIH Grand Mekah ini luar biasa, Bah. Kalau pendorongan dari hotel sampai Masjidil Haram kembali ke hotel itu kalau dilakukan oleh orang Arab atau pekerja itu 400 real, 2,5 juta ya, 2 juta. Tapi KPIH Grand Mekah mempunyai cara sangat luar biasa bahwa dorong itu yang dorong temannya sendiri sesama jamaah, tapi juga ada infaknya 1 juta, sehingga walaupun berat tapi jamaah itu juga mempunyai nilai ibadah. Begitu itu yang setiap tahun kami lakukan, sehingga yang didorong itu senang hanya mengeluarkan 1 juta, kemudian yang mendorong juga punya nilai ibadah tapi juga mendapatkan rezeki walaupun sedikit, dan itu harus diterima. Kami yang menata, jadi kamu yang didorong, ini yang dorong, mana 1 juta langsung dikasihkan, saya perintahkan, saya lihat satu persatu.
1: Oke.
2: Semuanya begitu, karena kalau itu tidak kami yang mimpin, kadang-kadang para sahabat-sahabat pendorong itu juga sungkan menerima uang dari teman sekamarnya, teman sendiri, kan itu sungkan.
1: Benar.
2: Itu.
1: Oke.
2: Sungkan, sungkan. Maka kami yang mengatur, tolong siapkan uang 1 juta, semuanya tasnya dibuka, tolong dikasihkan, awasi satu-satu. Itulah cara bagaimana. Tapi masya Allah, coba. KPIH juga sudah menyiapkan bis yang sudah digratiskan itu tadi ya, coba luar biasa. Jadi ini semuanya dalam rangka kenyamanan jamaah, senang loh mengeluarkan 1 juta, hajinya sudah sah, begitu sempurna. Coba nih kalau didorong orang lain dari pekerja itu mahal, itu mahal. Dan tentu tidak sama melayani temannya sendiri dengan orang lain yang melayani, pasti beda.
1: Benar. Pasti ada perbedaannya ya.
2: Kebijaksanaan kami, kebijaksanaan petugas haji daerah dan kabupaten Mekah sedemikian rupa membuat jamaah itu nyaman, membuat jamaah itu nikmat, begitu.
1: Oke, baik. Luar biasa sekali ya, Abah. Saya juga salut ini untuk KBIH Brayan Mekah yang selalu mengutamakan keamanan dan kenyamanan.
2: Menjadi contoh.
1: Nah, benar
2: ini
1: sekali.
2: Menjadi contoh karena masya Allah, na'udzubillah, banyak informasi bahwa jamaah sudah tua, orang yang enggak punya ditarik mahal. Dan lagi, Mbak, ini ketika saat lempar jumroh, saya katakan, yang lempar jumroh yang titipkan 30-35 itu semua gratis, tidak dipungut biaya. Tidak dipungut biaya.
1: Okay,
2: gratis.
1: Baik.
2: Mana kerikilnya, yang penting kantongnya ditulisi. Dan ini di Kabupaten Nganjuk yang pernah kami lakukan itu tidak ada gratis. Apakah itu 25 real, 50 real itu pasti ada binat, orang Jawa bilang ada binatnya. Ada bahasa ini uang lelah apa untuk melempar jumroh itu pasti ada. Ada sesuatu, ada syai'un-syai'unnya, ada okay. sesuatunya. Tapi di kafiatnya tetap tidak ada, sama sekali. La wala, la itu tidak, wala dan tidak, memang tidak ada sama. Semuanya bernilai ibadah. Saya sampaikan kepada para jamaah bahwa sopo sik belum nulung dan jauhnya mulai tambah suki. Itu saya gitu.
1: Akhirnya menjadi doa siapa begitu ya, Abah?
2: Begitu, siapa yang ini kan tanah suci ya, benar. Tanah yang subur. Tanah itu kalau subur ditanami jagung hasilnya juga banyak gitu. Bukan tanah tandus di sini. Ya, okay. Kalau di kita ini kan tanah sengketa gitu ya. Guyonannya begitu.
1: Benar
2: kalau di sini sekali. Tanah suci, tanah subur, di mana kita berbuat baik, kebaikan itu pasti kembali kepada dirinya dan itu akan dilipat gandakan sehingga ya ngapunten orang yang didorong 26 itu yang daftar bisa lebih dari 26 di kafiatan. Pendorongnya yang daftar siapa yang mau daftar angkat tangan nanti bernilai ibadah, yang angkat tangan bisa sampai 35 itu.
1: Oke baik itu. Sangat luar biasa sekali itu, antusias dari para jamaahnya.
2: Masya Allah.
1: Masya Allah sekali. Inggih baik.
2: Ini bisa menjadi rule model ya, rule benar. Model. Saya katakan kepada para DPR, kepada para pengawas, timas. Kemarin ada linknya ya, perlindungan jamaah. Saya katakan bahwa KPH Brian Bertahan ini bisa menjadi rule model. Ya KPH yang lain, lempar jumroh gratis, kemudian kursi roda. Itu ngapun terus Indonesia tidak ada yang model kayak begitu, tidak ada.
1: Okay.
2: Semuanya adalah kalau ada orang yang resmi itu pasti akan oleh para petugas atau orang Arab yang memang bekerja itu 400 real. Kita hanya 200 real saja atau kalau rupiah 1 juta. Beres sudah.
1: Okay.
2: Kita yang ngawasi, kita yang memantau, kita yang memotivasi, kita yang membersamai begitu. Subhanallah. Bahkan juga ada yang perempuan-perempuan juga daftar menjadi pendorong, Mbak Lilit. Dari misalnya ada jamaah yang dari Polri, ada jamaah yang dari Angkatan Udara, Angkatan Laut, itu udah saya Pak Yai nanti daftar. Gitu. Saya diletakkan di siap begitu, saya daftar Pak Yai. Langsung itu malah belum dibuka pendaftaran sudah daftar dulu.
1: Sudah daftar duluan ya setor nama. Masya Allah luar biasa sekali. Ya, semoga itu, bisa menjadi percontohan ya.
2: Ya betul, menjadi rumus dan itu juga ya apun dan tidak semuanya jamaah diberitahu itu juga mau ya, walaupun dikasih iming-iming pahala tapi kalau cara menyampaikannya tidak bagus, tidak diberi kelembutan hati tentu juga tidak mau begitu.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, siap.
2: Alhamdulillah, lancar jaya.
1: Alhamdulillah, jaya. Lancar jaya. Ini rencana kembali ke tanah air tanggal berapa, Abah?
2: Insya Allah sesuai dengan jadwal, itu tanggal 12 sore hari kita akan check out dari hotel. Tapi ingat bahwa persiapan itu bisa 2 hari ya. Mopernya, apanya gitu. Maka ini kegiatan-kegiatan kami ini masih terus kami lakukan jarak 2 hari sekali. Nanti selesai semua, ada yang beda, ada yang buahiro, ada yang to'ib. Dan juga jamaah nanti akan di akhir itu saya ada program namanya Ngeloni Ka'bah.
1: Ya,
2: ada program Ngeloni Ka'bah. Apa itu? Yaitu mengantar jamaah, dua-dua itu diajak mencium Ka'bah.
1: Okay,
2: berdoa baik. Di depan Mulutazah. Masya Allah itu. Itu semua ada kesempatan ya, ada kesempatan kecuali yang pakai kursi roda tadi tentu harus istirahat di rumah. Itu selain tawaf ibadah ada program mencium Ka'bah, berdoa di Multazam di depan pintu Ka'bah. Masya Allah itu nikmatnya luar biasa.
1: Masya Allah tentunya menjadi impian.
2: Nanti,
1: bagi para jemaah
2: setelah rangkaian itu selesai
1: Okay.
2: Setelah ziarah-ziarah itu selesai.
1: Okay, baik. Siap. Terima kasih ya Abah sudah berbagi informasi untuk di siang kali ini. Sangat luar biasa sekali ini tadi cerita-cerita yang sangat menginspirasi kita semua tentunya ya. Abah. Semoga nanti ya. Yang belum ya, pernah ke sana juga bisa menyusul ya Abah tahun depan. Mungkin di kesempatan ya. Berikutnya
2: maka,
1: juga.
2: Betul. Kami kalau berdoa di tawaf wada kami, ya Allah kami pulang ke Indonesia bukan untuk pulang, tapi kami kembali ke Indonesia untuk menjemput semua dulur-dulur Cakra Krishna begitu, untuk jemput jamaah kami bisa kembali ke tanah suci.
1: Amin. Semoga doanya selalu diijabah Abah, biar kita-kita ini kru Radio Amin. Cakra Krishna juga, kemudian sedulur Cakra juga bisa datang Amin. Ke sana di Amin. Lain kesempatan
2: Betul.
1: Tentunya.
2: Betul, nanti mantur Bapak, nanti sama Abah Syukurlah diprogramkan.
1: Waduh, luar biasa sekali. Aduh, Bapak izin. Aduh,
2: nanti radionya tutup.
1: Aduh, iya. Oke, baik. Ya, semoga kita bisa punya kesempatan sama-sama untuk ke Tanah Suci, Abah. Terima kasih, Abah, atas waktunya.
2: Ya,
1: semoga untuk kegiatannya hari ini dan seterusnya bisa berjalan dengan lancar dan para jemaah serta petugasnya juga kembali ke tanah air dengan sehat, selamat, tanpa kurang suatu apapun ya, Abah.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih Cakra Krishna yang telah terus update berita-berita dari Tanah Suci. Terima kasih, syukron jazirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kembali Abah Syukron Jazilan. Sedulur Cakra, itu tadi perbincangan kita terkait dengan update kegiatan Jemaah Haji Kloter 50 Surabaya ya, dengan petugas haji daerah Kloter 50 Surabaya, Dr. Kiai Haji Syukron Jazilan, MAG, MPD.

baik. Baru saja Anda ikuti Warta Haji 2026. Terus dapatkan informasi seputar haji bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: 107,1 Radio Cakra Krisna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Kalau anggaran untuk pemenuhan rutin setiap kan dinas BPR ada 5 UPTD UPTD-nya. Anggaran untuk pemenuhan rutin itu 1 tahun di jalan. Di tahun ini kita lakukan percepatan untuk pembelian rutin agar untuk menjaga kemantapan jalan di Kabupaten Nganjuk ini tetap stabil dan diharapkan bisa meningkat.
2: Oke, sejauh ini untuk perbaikan jalan berlubang di wilayah Nganjuk sudah berapa persen Bapak kalau dari data?
1: Kalau per data 2025 kita sudah melakukan penanganan sepanjang 136,36 km yang terdiri dari 85 ter yang terdiri dari 85 km jalan kabupaten. Sisanya kemarin ada request itu dari jalan desa.
2: Oke. Kalau untuk jalan desa berarti warga bisa pengajuan ke pemerintah desa dulu ya Bapak alurnya.
1: Alurnya kita sebetulnya prioritas di jalan kabupaten. Kemarin berhubung ada masukan jalan desa yang sangat urgent, sangat parah. Jadi ada beberapa kejadian seperti laka atau apapun itu kita bisa menangani.
2: Oke, jadi nanti apabila ada kondisi jalan di jalur kabupaten yang butuh penanganan cepat, ini juga bisa langsung dilaporkan ke Dinas PUPR ya Bapak?
1: Yap,
2: oke. Oke, dilampirkan foto share lokasi atau tidak itu nanti Pak?
1: Jadi sebaiknya lah dilampirkan foto dan share lokasi biar titik-titiknya tepat sasaran gitu.

0: Jadi memang jalur kabupaten saat ini menjadi fokus utama dari Dinas PUPR ya?
1: Ya, jalan kabupaten terutama jalan kolektor primer 4, yaitu jalan yang poros yang menghubungkan antar kecamatan. Jika itu sudah baik, mantap, kita mungkin bisa langsung ke jalan yang lebih kecil, yaitu poros antar desa.
0: Oh, begitu. Nanti baru ke jalur desa, menyelesaikan di jalur kabupaten sendiri. Ya. Oke.
1: Saya cuma menyampaikan, alhamdulillah di tahun 2025 kita ada peningkatan sebanyak sekitar 5,2% untuk kondisi mantap jalan di Kabupaten Nganjuk. Diharapkan kondisi jalan ini tidaknya bisa bertahan. Syukur nanti bisa meningkat. Untuk menjaga kemantapan jalan ini bisa bertahan, kami juga tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk membantu menjaga melalui yang pertama kesadaran para pengemudi armada truk agar menjaga tonase kendaraan yang melewati di jalan kabupaten, karena batas maksimal kelas jalan kita hanya kelas 3, beban maksimal beban gandanya itu 8 ton. Salah satunya itu mohon juga kesadaran para pemudi untuk ikut serta andil dalam menjaga jalan tetap dalam kondisi mantap fungsional. Yang kedua, untuk masyarakat yang rumahnya di depan jalan kabupaten atau jalan desa, kami mohon ketika kondisi panas jangan sering-sering menyirami jalan. Mungkin tujuan warga sekitar biar adem, biar sejuk. Tetapi jika hal tersebut dilakukan secara berulang kali, otomatis mempercepat berubahnya konstruksi yang terjadi di aspal tersebut. Yang ketiga, kami juga mohon bantuan dari masyarakat jika ada paling tidak genangan-genangan air ketika pada musim penghujan yang ada di area atau depan rumah Bapak Ibu sekalian, mohon untuk dilakukan ya setidaknya pengupasan bau jalan atau luasan terlalu besar, mungkin bisa koordinasi dengan URC PJJ di masing-masing wilayah.
0: Oke, terima kasih Bapak Oni untuk waktu, informasi serta himbauannya. Semoga sehat selalu Bapak Oni, salam untuk rekan-rekan juga yang ada di Dinas PUPR. Semoga sehat selalu dan selamat bertugas.

Untuk sedulur Cakra yang mungkin di siang kali ini baru bergabung ya, monggo Anda bisa terus menyimak siaran kami melalui aplikasi streaming, dan Anda bisa download di App Store maupun juga Play Store dengan kata kunci Cakra Krisna, backgroundnya yang warna putih. Jadi Anda tidak perlu khawatir tertinggal informasi dari kami ya, karena kami sudah sediakan berbagai informasi menarik yang bisa menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Anda yang lagi aktivitas di rumah dan tidak memungkinkan untuk membawa radio kemanapun, tentunya Anda bisa terus menyimak siaran kami melalui aplikasi streaming tersebut. Di sana kita juga sudah desain seringan mungkin, jadi tidak akan memberatkan perangkat Anda, sedulur Cakra. Dan Anda juga bisa terus simak melalui website cakrakrisna.com.

Ya, Sedulur Cakra 106,1 FM Radio Cakra Krishna tentunya masih terus menemani aktivitas Anda dengan berbagai informasi yang menarik ya. Kira-kira sudah sampai mana perjalanan Anda, Sedulur Cakra? Di siang kali ini apakah juga cuacanya sama? Tadi kabarnya Sedulur Cakra banyak yang cari es teh ya. Kalau Anda ini cari es teh atau es krim, Pak Muhammad tadi sih cari es krim ya. Kalau teman-teman driver, Mas Kopeng, Mas Azril, nah ini cari es teh semuanya. Monggo Sedulur Cakra, Anda bisa terus bergabung bersama kami di 106,1 FM Radio Cakra Krishna melalui WhatsApp maupun juga di telepon. Kemudian Sedulur Cakra, dari tim Macan Giri Unit Resmob Satreskrim Polres Gresik menembak seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang diduga sudah beraksi di 4 tempat kejadian perkara. Usai pengungkapan kasus, sepeda motor hasil curian berhasil dikembalikan kepada pemiliknya. Kapolres Gresik AKBP Ramadan mengatakan pelaku yang diamankan bernama Muhammad Sodikin alias Zazuli, 42 tahun, yang merupakan warga Perak Timur, Pabean Catikan, Surabaya. Pria yang merupakan residivis tersebut ditangkap setelah diduga mencuri sepeda motor milik warga di wilayah Kecamatan Cerme. Ia pun juga menjelaskan, aksi pencurian tersebut terjadi pada Kamis lalu, 14 Mei 2026, di halaman rumah korban yang berada di Dusun Geger Wetan, Desa Iker-Iker Geger, Kecamatan Cerme. Ia mencuri sepeda motor Honda Beat berwarna merah hitam milik Amanah Sofi, 21 tahun, yang merupakan seorang mahasiswa asal Desa Iker-Iker Geger.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Kali ini saya sedang menikmati sate komo, sate khas Pasuruan yang berbeda dengan sate lainnya. Sate komo ini menggunakan daging khas dalam. Cita rasa sate komo sangat lezat dan gurih. Cara membuatnya pun sangat mudah sekali. Kuliner khas Pasuruan yang wajib dicoba bernama sate komo ini memiliki ukuran daging sapi yang jumbo, namun tetap empuk dan lembut di lidah. Kuliner legendaris ini dijual di warung-warung makan, terutama yang menyediakan nasi rawon. Yap, sate ini paling cocok dinikmati dengan nasi rawon, meski tetap maknyus disanding dengan nasi sambelan atau nasi campur. Sate komo berbahan daging sapi dengan potongan dagingnya 6 hingga 8 kali lebih besar dari sate biasa. Meski besar, dijamin dagingnya sangat empuk di gigi dan lembut di lidah. Rasanya juga membuat saya ketagihan. Sate komo dibuat dengan 3 tahapan. Sebelum dibakar dan disajikan, daging dipotong ukuran besar, kemudian dimasak sampai benar-benar empuk. Setelah itu, diberi bumbu lengkap. Saat disajikan, sate hanya dibakar sebentar agar hangat dan menguatkan rasa. Sate komo sangat lezat karena bumbu lengkapnya yang kaya rempah dipastikan meresap ke daging sebelum dibakar. Proses meresapkan bumbu ke daging itu yang paling lama. Untuk sate yang dijual hari ini telah disiapkan sehari sebelumnya agar meresap.

Ya, sedulur cakra dari Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto tadi juga sempat mengabarkan adanya insiden kecelakaan ya, dan proses evakuasinya tadi selesai sekitar jam 10:30 siang sedulur cakra. Dan untuk truk boxnya adalah Nopol B8749UCZ bermuatan kemasan berada di jalur tol KM 680 plus 300 jalur B ruas tol Jombang Mojokerto. Kabarnya kecelakaan tersebut diduga karena pecah ban kanan bagian belakang dan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Korban jiwanya tidak ada dan dalam keadaan selamat begitu ya sedulur cakra. Bagi Anda yang saat ini perjalanan juga harus hati-hati dan juga waspada. Kemudian update lagi di jam 12:10 waktu Indonesia Barat, insiden tersebut terjadi ya. Setelah sebelumnya itu terjadi insiden laka beruntun di KM 720 sedulur cakra. Itu pagi tadi, ternyata di siang kali ini jam 12:10 ada insiden kembali. Ada truk box bermuatan di ruas tol Jombang Mojokerto sekitar jam 12:10 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan tersebut merupakan kecelakaan tunggal sedulur cakra di mana truk box tersebut dikemudikan oleh Rizky Agung berusia 29 tahun yang merupakan warga Sukodono Sidoarjo begitu. Dan informasi dari Panit PJR Jatim 3 Ditlantas Polda Jawa Timur Ibda Siswanto juga mengabarkan kalau kendaraan truk box tersebut berangkat dari arah Mojokerto dengan tujuan Kediri di lajur cepat dengan kecepatan yang sedang. Saat tiba di lokasi kejadian atau tepatnya di KM 680 plus 300 jalur B ruas tol Jombang Mojokerto, diduga pengemudi mengalami pecah ban kanan bagian belakang sehingga pengemudi hilang kendali dan oleng ke kanan sehingga menabrak wire rope. Posisi terakhirnya terguling yaitu melintang dan menghadap ke arah timur. Saat kejadian tersebut arus lalu lintasnya juga lancar saja ya sedulur cakra, tidak ada hambatan begitu. Jadi harap hati-hati apabila Anda melintas di jalur tol sedulur cakra. Monggo Anda bisa berkabar dengan kami, situasi di jalur yang Anda lalui bagaimana, apakah juga ada hambatan maupun juga kewaspadaan, bisa disampaikan ya di 0852-9001061. Dan sudah memasuki jam 2 siang ya sedulur cakra, saatnya saya Lilin Bayu izin bergeser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat siang, selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan untuk sedulur cakra yang lagi perjalanan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Suri Cakra. Saya Isatin yang kali ini akan menemani aktivitas Anda serta mengawal perjalanan Anda. Saya tidak sendiri ya, tentunya di sip siang ini bersama dengan Muhammad Arga, lalu juga ada Erika Dwi di ruang gatekeeper, siap untuk menerima segala informasi dari Anda. Kabar bahagia juga untuk Jemaah Haji Kloter 1 dan Kloter 5 telah sampai di Debarkasi Surabaya ya. Itu berarti untuk Kloter 1 dan 5 sudah nyampe di tanah air dengan kondisi sehat. Dan untuk Suri Cakra, mungkin yang keluarganya saat ini menunaikan ibadah haji, sama-sama didoakan semoga selalu dalam kondisi yang sehat. Mengingat alhamdulillah untuk puncak ibadah haji sudah selesai, kini tinggal melaksanakan seperti safari, lalu juga ada beberapa tawaf yang harus dilaksanakan. Silakan untuk berbagi informasi di hari Selasa 2 Juni 2026 ini. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9010-61. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Ngoro Jombang. Untuk alamatnya ya, Sri Cakra, Wiyata Herbal Nariah Ngoro ada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Oke, baik, saya langsung update informasi ke Erika, silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Pak Riono berada di wilayah Pujon Ngantang Malang. Untuk cuacanya redup, sementara batu cerah. Tidak hujan ya di beberapa wilayah, tapi ini ternyata terdengar bunyi sound horek dari desa tetangga yang sepertinya ini sedang ada seperti balik bersih desa gitu ya. Nah, ini tadi informasi dari Pak Riono. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Sukamto melintas di jalur tol Madiun ke arah Nganjuk. Kondisi untuk arus lalu lintas yang hari ini kabarnya juga lancar, bahkan landai untuk kali ini. Sementara cuaca disampaikan juga cerah. Kemudian saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Samsul, beliaunya melintas di wilayah Sidoarjo. Ini tadi mengabarkan untuk jalur dalam kotanya juga masih lancar, ramai dominasi kendaraan roda 4, sementara cuaca juga cerah cenderung panas.

0: informasi disampaikan oleh Bapak Irawan. Ini tadi melintas di depan Gor Bung Karno Nganjuk mengarah ke Getol Begadung Nganjuk.
1: Okay.
0: Depan Gor Bung Karno atau Jalan Barito kabarnya juga cukup lancar. Hati-hati ramai dengan kendaraan roda 2. Cuaca dikabarkan juga cerah. Yes.
1: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, apa kabar dengan Jemaah Haji Kloter 114? Nah, ini tadi juga sudah dapat update ya. Kabar menggembirakan datang dari Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk yang tergabung dalam Kloter 114. Hingga hari ini, kondisi para jemaah dilaporkan sehat dan mampu menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar di Tanah Suci. Ketua Kloter 114 Jemaah Haji asal Kabupaten Nganjuk, Kasnan, saat on air menyampaikan bahwa aktivitas jemaah pada hari ini, Selasa 2 Juni, berlangsung beragam. Sebagian jemaah itu melaksanakan iktikaf di Masjid Haram, sementara jemaah lanjut usia dan beresiko tinggi atau risti ini telah menjalani tawaf ifadah sebagai salah satu tahapan akhir pelaksanaan ibadah haji. Kasnan mengatakan dirinya secara langsung mendampingi sebanyak 14 jemaah pengguna kursi roda untuk melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i. Menurut Kasnan, pelaksanaan ibadah berlangsung lancar tanpa adanya hambatan yang berarti. Untuk mempermudah pelaksanaan ibadah, jemaah risti dipisahkan dari kelompok jemaah lainnya. Langkah itu dilakukan agar jemaah yang masih muda dan dalam kondisi prima dapat membantu mendorong kursi roda serta memberikan pendampingan selama proses ibadah berlangsung. Sementara itu, dulur, jemaah lainnya memilih mengisi waktu dengan memperbanyak ibadah sunnah dan iktikaf di Masjid Haram hingga waktu sholat zuhur datang. Setelah itu, mereka kembali ke hotel untuk beristirahat dan memulihkan staminanya. Pak Kasnan juga menjelaskan kegiatan serupa masih akan dilaksanakan pada hari-hari berikutnya. Adapun pelaksanaan umrah wajib bagi Jemaah Haji Kloter 114 Nganjuk itu dijadwalkan berlangsung pada pekan depan karena mayoritas jemaah itu mengambil manasik jenis ifrad, yakni mendahulukan pelaksanaan ibadah haji sebelum umrah. Nah, di sela-sela pelaksanaan ibadah, tim medis itu juga terus memberikan pendampingan kepada jemaah, khususnya mereka yang masuk kategori beresiko tinggi. Namun pada saat pendampingan tawaf berlangsung, sebagian petugas medis sempat kembali ke maktab karena menerima panggilan untuk menangani jemaah yang sedang sakit. Kasnan pun meminta dukungan doa dari masyarakat Kabupaten Nganjuk agar seluruh rangkaian ibadah haji ini berjalan dengan lancar hingga kepulangan ke tanah air.

Halo? Halo? Sayang? Halo? Wislah mbok karepmu. Gak ngosi catate tangga aku. Rumput tetangga pancen luwih ijo.

0: Ya, 106,1 Radio Cakra Krisna. Lagunya enak ya, versi-versi dangdut untuk hari ini di jam 2 siang. Apalagi menemani Anda yang masih di perjalanan dengan cuaca yang sangat cerah. Mungkin bisa mampir dulu beli es Dru Cakra sambil dilarisi ya para penjual UMKM, karena berbagi rezeki begitu. Jadi bukan Anda yang terlalu suka hura-hura belanja makanan gak jelas, tapi karena Anda juga ingin ngelarisi, nambah rezeki untuk Sri Cakra yang lain. Yuk kita cek info di Gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Untuk Jemaah Haji Kloter 1 ini sudah sampai di Debarkasi Surabaya. Ternyata ya, jadi sudah ada yang pulang ini.
0: Alhamdulillah.
1: Yes, alhamdulillah. Mm-mm. Jadi disambut langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khairandar Parawansa, ada 378 jemaah haji kloter 1 Debarkasi Surabaya asal Kabupaten Probolinggo di Asrama Haji Surabaya. Jadi setibanya di Asrama Haji Surabaya, para jemaah haji terlebih dahulu melakukan immigration seamless, proses koridor gate dari imigrasi yang dilanjutkan cek suhu tubuh ya, dari Kementerian Kesehatan. Seperti itu, jadi jemaah haji dipastikan semuanya dalam keadaan yang sehat, dan semoga seluruh jemaah haji mendapatkan gelar haji mabrul dan mabruroh seperti itu ya. Dan Ibu Hafifah ini tadi juga mengapresiasi layanan publik yang dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI yang telah menghadirkan alat untuk pengecekan tersebut ya, pada saat kedatangan jemaah haji di tanah air. Seperti itu, sebelumnya itu menggunakan alat fast track juga telah dilakukan di Bandara Soekarno-Hatta yang diperuntukkan bagi para jemaah haji yang akan melaksanakan keberangkatan. Dan Ibu Hafifah yang juga sebagai koordinator PPIH Embarkasi Surabaya mengungkapkan bahwa alat ini merupakan bentuk teknologi pemeriksaan perbatasan biometrik mutakhir yang memungkinkan penumpang lebih melewati pemeriksaan imigrasi tanpa harus berhenti. Okay. Nah, menurutnya digital ekosistem inilah yang memudahkan para jemaah tidak perlu mengantri melakukan pemeriksaan yang hanya melihat iris saja tanpa harus dicap paspor. Jadi bersyukur pada kloter pertama jemaah haji Debarkasi Surabaya ini diibaratkan oleh Bu Hafifah adalah as-sabiqunal awalun, yakni orang pertama yang telah menunaikan ibadah haji dan insya Allah mabrur semuanya. Seperti itu. Jadi untuk jemaah haji kloter 1 asal Probolinggo itu sudah sampai ya di Asrama Haji Surabaya. Alhamdulillah semuanya juga dalam kondisi yang sehat ya Is ya. Baik. Semoga nanti kloter selanjutnya yang mungkin juga akan pulang ke tanah air semuanya dilancarkan, disehatkan, bisa bertemu dengan keluarga. Sementara itu saya juga terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Huda melintas di Simpang 4 Nganung Kidul dari arah Jalan Wilis menuju ke Jalan Imam Bonjol. Kondisi arus lalu lintas cukup ramai, harap hati-hati, traffic light juga normal, sementara cuaca disampaikan cerah.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
4: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
5: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
4: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

0: Ya, Sudu Cakra, kalau Anda melintas di Jalan Nasional Tulungagung Trenggalek, pasti hari ini menemui hambatan, yakni Jembatan Gondang 1 yang ditutup ya per hari ini, 2 Juni 2026. Karena memang sebelumnya itu sudah ditutup atau akan ditutup di hari Jumat 29 Mei. Tapi akhirnya mundur ya, mundur karena ada beberapa alasan sehingga harus ditutup di hari Selasa 2 Juni 2026 jam 2 siang ini. Jadi ada penundaan dilakukan karena keterlambatan alat berat untuk pengerjaan penggantian struktur jembatan Gondang 1 secara menyeluruh. Daripada nungguin lama-lama, akhirnya diundur sekalian. KBO Lantas, Satlantas Polres Tulungagung, Ibtu Ahmad Zainuddin mengatakan, pihak terkait pembangunan jembatan Gondang 1 telah melakukan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat atas penundaan jadwal penutupan. Jadi untuk hari ini sudah mulai ditutup ya, Sudut Cakra jam 2 siang. Kalau Anda mau melintas di jalur Tulungagung Trenggalek, mohon untuk diwaspadai dan ikuti apa yang sudah diarahkan oleh rekan-rekan yang bertugas di sana. Untuk kendaraan roda 6 dari arah Trenggalek, nanti diarahkan melalui Simpang 4 Durenan, lalu Bandung, Pakel, Campur Darat, Boyolangu, Simpang 4 Tamanan. Lalu, kendaraan roda 2 dan roda 4 dapat melalui jalur alternatif di Simpang 3 Gondang, lalu menuju Polsek Kalangbret maupun jalur Balai Desa Bendungan menuju Jalan Raya Mojo Arum. Oke, baik, karena sudah ada yang bergabung, saya sapa dulu. Halo, selamat siang, Kang Zen.
1: Siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Gimana hari ini? Di mana gitu?
1: Aku di Jalan Barito teh mau pulang.
0: Oh, sudah mau pulang. Oke. Okay. Mm-hmm. Sudah selesai kah hari ini, kok sudah kukut?
1: Kukut apanya teh?
0: Sudah pulang. Biasanya kan masih nongkrong-nongkrong dulu depannya masjid ya.
1: Hari ini ada aktivitas yang harus mengharapkan aku pulang cepat. Okay. Sudah enggak nongki hari ini, enggak di pangkalan hari ini.
0: Iya. Gimana Kang sekitaran jalur Barito arah pulang?
1: Arah pulang hari ini siangnya kentar-kentar yo, kentang-kentang atau potato-potato gitu loh.
0: Panasnya
1: terus panasnya bingit sih. Terus angin kata, anginnya angin kering-kering banget gitu loh, di bibir lu sampai meletek-meletek gitu.
0: Oke. Angin gak enak ini.
1: Angin gak enak sepertinya sih.
0: Siap. Ya, tapi kalau untuk lalu lintas dengan cuaca yang sangat cerah kayak gini, lancar ya, Kang ya pastinya.
1: Lancar. Kebetulan sih kayaknya sih siswa-siswa itu pada UAS ya tadi pagi. Akhirnya kan hari ini kok belum ada buyar gitu kan. Aku di lintasan SMK PGRI 1 mungkin sudah buyar tadi pagi ya, karena kalau UAS kan nggak harus pulang setengah tiga ya, jadi mereka kan pulangnya bertahap gitu, awal gitu tadi.
0: Okay.
1: Biasanya jam segini kan buyaran SMK PGRI 1 teh, tapi nggak ada.
0: Nggak aman berarti ya?
1: Aman hari ini.
0: Alhamdulillah. Okay, baik. Ada yang ingin ditambahkan dari Kang Zen?
1: Nggak ada. Ini Intan masuk jam berapa teh?
0: Intan hari ini libur.
1: Besok masuk
0: dong. Selasa Intan itu libur. Besok saya yang gak masuk.
1: Tadi pagi tak kok. Enaknya menikmati hari merah. Seperti aku berarti.
0: Wah, tiap hari merah tapi kalau Kang Zen ini.
1: Iya, Kang Zen merah terus.
0: Gak ada birunya.
1: Oke, Teteh.
0: Yuk, matur nuwun. Sudah bergabung Kang Zen ini tadi ya. Beliau sudah jalan pulang. di Barito masih aman, kemungkinan anak sekolah itu UAS ya, sehingga nggak ketemu sama rombongan-rombongan anak sekolah. Lalu lintas lancar, tapi waspada dengan cuaca yang cukup cerah.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Ada yang ikut joget tidak ini tadi ya, setelah saya putarkan lagu yang dibawakan oleh Ajeng Febri ya, lagi rame-rame juga ya. Ini judulnya tadi Terlalu Sudah Cakra. Dengarkan di mana ini? Di rumah atau di perjalanan? Kalau yang di rumah sambil aktivitas tentunya, karena kan sudah mendekati sore hari ya. Sekarang itu jam 2 siang lebih 38 menit.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, kabar duka Sri Cakra, ini salah satu jemaah haji asal Kabupaten Nganjuk dikabarkan meninggal dunia saat sedang melaksanakan rangkaian ibadah haji. Nah, jemaah haji tersebut adalah warga Katerban Baron Nganjuk yang masuk di kloter 113. Kabar itu kami terima dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk, Hanif Kamaludin. Hanif menjelaskan bahwa korban dinyatakan meninggal dunia pada hari Minggu 31 Mei 2026, sekitar jam 10 pagi waktu Arab Saudi, atau kalau di Indonesia adalah sekitar jam 2 siang. Jadi berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ini atau jemaah haji ini diduga mengalami drop sesaat sebelum menunaikan tawaf wada di Masjidil Haram Mekah. Tidak lama setelah mengalami drop, petugas haji yang berada di lokasi segera mengevakuasi korban menuju ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis. Namun ternyata korban atau jemaah haji ini dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan medis sekitar setengah jam di rumah sakit. Update informasi ke Erika.
1: Baru saja Mas Azril ini tadi mengirimkan sebuah video ya.
0: Yeah.
1: Berhenti di perlintasan rel kereta api karena ada kereta api yang melintas. Dari share lokasi yang disampaikan oleh Mas Azril, ini tadi berada di wilayah Madiun.
0: Oke.
1: Okay. Nah ini dari dua arah semuanya full.
0: Oh.
1: Jadi gini, biasanya kan kita berhenti pun satu sisi untuk dari arah berlawanan kan tetap kosong ya.
0: Kiri-kiri doang, kanan-kanan doang ya.
1: Nah betul, ini penuh ya.
0: Ini penuh. Dua arah penuh semua atau
1: penuh
0: satu arah saja?
1: Penuh semua ya, tadi diarahkan juga ke spionnya Mas Azril ya. Jadi di sisi Mas Azril itu juga cukup ramai sekali gitu loh ya. Jadi terus ini gimana nanti kalau sudah jalan, siapa yang mau ngalah coba?
0: Nah,
1: ya kira-kira ya
0: cepet-cepetan
1: ya, ini nanti siapa yang mau ngalah kira-kira, kok semuanya ada di dua lajur ya. Ini kok semuanya nutup jalan semuanya, nanti yang mau duluan ya, yang duluan yang mana coba ya. Captionnya terus gimana dong ini nanti ya. Berhenti karena akan ada kereta api yang melintas ya. Ini tadi dari wilayah Madiun, Mas Azril. Kemudian ini tadi kami terima WhatsApp dari Ibu Yuli menanyakan, untuk Museum Marsina sudah dibuka atau belum ya Mbak? Ini kemarin saudaraku kok katanya habis dari sana.
0: Okay.
1: Gitu ya. Jadi kalau informasi yang kami terima untuk Museum Marsina itu sudah dibuka sejak tanggal 25 Mei. Jadi tanggal 25 Mei 2026 yang lalu untuk Museum Marsina itu sudah dibuka. Jadi kurang lebih sudah satu minggu ya. Satu minggu dibuka sejak tanggal 25 Mei 2026. Infonya juga cukup ramai sekali yang juga berdatangan melihat langsung Museum Ibu Marsina seperti itu. Okay. Nah, coba nanti kami carikan informasi juga bagaimana pengunjung Museum Marsina selama satu pekan ini dibuka, kemudian rata-rata pengunjung dalam satu hari ini berapa? Karena kan kemarin sempat ada libur Idul Adha, kemudian tanggal merah, ya weekend dan lain sebagainya. Kemarin libur dari hari Rabu sampai Senin. Nah, apakah libur panjang kemarin juga dimanfaatkan oleh banyak warga yang mengunjungi Museum Marsina? Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Sementara itu disampaikan oleh Bapak Widodo, ini juga kemarin katanya sempat melintas di Tugu Marsina yang ada di wilayah Lundo Sukomoro. Waduh, sekarang dibuat ngopis. Ada
0: siang atau malam, Mbak?
1: Kemarin malam.
0: Oh, malam.
1: Nah,
0: ya.
1: Kalau siang ini enggak tahu ya. Karena kan kalau siang panas kadang ya. Nah kalau malam kan nggak, selagi nggak hujan kan aman ya.
0: Wah, ada tempat kopi baru nih.
1: Iya, jadi di sana ada tempat ngopi seperti angkringan gitu loh Is ya. Kemudian ada kursi, gelar tikar juga. Wah, ini yang mampir pun kemarin dilihat juga cukup banyak, dari kendaraan roda 2 yang terparkir terlihat berjejer, kemudian ada juga kendaraan roda 4 seperti itu. Kemungkinan kan warga yang sebelumnya tidak tahu, kemudian kok ada tempat ngopi di situ, akhirnya kan melipir ya, karena itu kan jalur utama ya Is ya.
0: Betul.
1: Jalur utama, jadi banyak warga luar Nganjuk yang juga melintas di jalur tersebut. Yang penting tetap jaga kebersihan ya Is ya. Jangan sampai mengotori, kemudian juga merusak fasilitas yang ada Is.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Nanti kalau ngopi di sana kabar-kabar ya Suruh Cakra. Barangkali penyiarnya Radio Cakra ini juga ada waktu untuk nyusulin gitu ya. Nanti ngopi bareng di sana. Seperti apa sih suasananya? Suruh Cakra jangan lupa untuk kirimkan juga dokumentasinya, video maupun foto saat Anda singgah di museum maupun di daerah tamannya patung Marsina.

0: Oke, selamat siang jelang sore ya, karena sekarang sudah menit ke 52 atau jam 2 siang lebih 52 menit. Saya harap cuaca sudah tidak terlalu panas ya, Suri Cakra, agar nyaman dan enak untuk di perjalanan, apalagi bagi Anda yang mungkin bawa kendaraan roda 2 ya. Saya sendiri kalau bawa kendaraan roda 2 bawaannya kalau keluar siang itu males, Suri Cakra, karena panas ya. Akhirnya pakai kasut tangan, kasut kaki, jaket dan lain sebagainya. Sudah takut sekali dengan matahari. Saya yakin kalau yang cewek-cewek itu semuanya begitu. Saya ke penelpon dulu. Halo. Selamat siang, Mas Azril.
1: Selamat siang, Mbak Ini.
0: Saya dengar-dengar masih di perjalanan, toh jenengan.
1: Ini lepas dari Puskesmas Wilangan menuju arah ke timur.
0: Arah ke timur berarti arah ke Nganjuk ya, arah ke sini.
1: Arah iya.
0: Kalau videonya jenengan tadi yang di perlintasan itu perlintasan mana itu? Saradan atau mana?
1: Sebelum Wilangan itu, Mbak.
0: Sebelumnya Wilangan. Oh, ya. Ramai, Mas?
1: Lucu itu tadi, crowded.
0: Nah, ya. Kayak gitu ya. Para oknum-oknum ini.
1: Mungkin mereka lagi terburu-buru.
0: Iya, kalau dibilang buru-buru sih semua buru-buru ya, Mas ya. Dikejar kerjaan.
1: Jadi mungkin pulang saling mengerti gitu aja.
0: Iya ya.
1: Itu kan yang dari timur ke barat kan sampai 3 lajur itu yang dipakai malah.
0: Malahan. Masya Allah.
1: Iya, itu kan sampai truk jajar 3 itu tadi yang arah ke barat tadi.
0: Oh, gitu ternyata.
1: Makanya kok lah, ini kok unik kali ya, lagi itu.
0: Dah ya toh, Mas. Ini pokoknya sepanjang jalur mulai Saradan, Wilangan, Bagor kan ada perlintasan semua ya, apalagi kan jalur utama.
1: Mungkin kalau misalkan dari pengalaman yang saya rasakan itu mungkin udah hal yang tabu ya kayaknya.
0: Gitu ya. Jadi
1: sudah kayak terbiasa gitu. Terbiasa. Misalkan macet panjang gitu, ambil kanan.
0: Ambil kanan.
1: Yang besar-besar itu kan otomatis nanti dia geser kiri kan, yang kecil mau gak mau kan harus mengalah
0: akhirnya.
1: Cuma nanti kalau bersamaan dengan yang arah berlawanan akhirnya terjadi kredit kayak tempo hari yang saya kirim di mana itu, di Kalibunting atau di mana itu lupa. Itu kan kredit itu.
0: Iya.
1: Angkutan ketemu angkutan umum itu.
0: Nah, kalau kayak gitu ini ya sebetulnya perlu ditertibkan. Tapi kayaknya orang-orang ini yang pekanya kurang ya.
1: Oknum sih gitu. Nanti kalau orang-orang semua tersinggung sih, Kak.
0: Oh, gitu. Oke, baik-baik.
1: Misalkan itu kalau dikasih pos itu mungkin bisa tertib.
0: Bisa jadi gitu sih ya.
1: Nah, dikasih pos polisi di situ mungkin kalau misalkan satu atau dua rekan-rekan dari kepolisian yang jaga mungkin bisa tertib ya. Menjadi efek jera juga buat mereka gitu ya.
0: Betul, bisa jadi begitu. Request ya, berarti ini kita request kasih pos polisi, Pak.
1: Soalnya kan selain diri sendiri kan juga membahayakan orang lain juga.
0: Iya, kalau dianya sabaran nunggu gitu, kalau nggak sabaran, wah ya tatapan.
1: Ya kalau nggak sabar ya Pak Tekno gitu aja. Mungkin Pak Sabar lagi kemana gitu, jadi kan di Pak Tekno gitu
0: Pak
1: aja.
0: Pak Tekno aja, karena Pak Sabar lagi istirahat.
1: Nah, apa diganti Pak Parman itu di belakang itu?
0: Iya, tak.
1: Ini lagi duet ini sama saya, Pak Parman ini.
0: Ini kru baru, Mas.
1: Yang tempo hari sempat dikenalkan juga itu.
0: Oh, berarti ini tadi
1: sama siapa ya? Bukan sama Mbak Is lah itu.
0: Kayaknya sih bukan ya, saya kok nggak keinget gitu loh.
1: Nah, ini juga salah satu anggota baru kita, mungkin masih 1 bulan 2 bulan gitu. Ini kayaknya monitor orangnya ketawa-ketawa di belakang.
0: Masih apa tadi?
1: Mas Parman.
0: Mas Parman. Oke, Mas Parman. Baik. Siap.
1: Kalau Mas Kupingnya kan ke Surabaya ini tadi.
0: Beda rute.
1: Jadi terpisahkan oleh jarak lagi.
0: Enggak apa-apa. Pisah jarak enggak apa-apa, nanti ketemu juga.
1: Ini juga masih ramai lancar ini.
0: Oke.
1: Okay. Ramai lancar hampir nyampe mana Guyangan.
0: Guyangan, perempatan.
1: Ramai lancar, terpantau juga ini mobil besar-besar. Muatan kayu, muatan apa yang di depan ini. Lumayan padat untuk sore hari ini dua arahnya. Cuacanya juga masih cekik-cekik, panas.
0: Panas ya. Oke, ya gak apa-apa Mas, memang pas pas cuacanya. Nanti kalau pas cuaca hujan ya hujanan.
1: Betul, terkadang orang itu dikasih hujan kok minta panas. Nah ini panas kok sambat.
0: Nah iya, ya ini ya orang-orang kayak saya ini juga sering kayak gitu.
1: Nah, masuk juga saya sendiri.
0: Iya berarti kita masih masih satu rating ini Mas. Oke, baik, dilanjut ya perjalanannya. Makasih loh sudah gabung.
1: Oke, nanti insya Allah diupdate kembali.
0: Bisa
1: ada apa-apa rute arah ke Jombang. Baik, terima kasih. Selamat bertugas, selamat beraktivitas untuk semuanya. Sehat selalu, semangat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Monggo, Mas Azril ya, ini tadi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore, Seduh Jakra. Saya Iis masih menemani aktivitas Anda untuk di jam 3 lebih 6 menit ini. Nyampe mana Seduh Jakra perjalanan Anda sore kali ini? Anda boleh tambahkan ya untuk informasi jalur yang Anda lalui, lalu juga adanya update-update lain yang berhubungan dengan hal-hal sosial. Anda boleh sampaikan lewat 0852-9010-61. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Udia dari Prambon Temu 2 RT 4 RW 2 Kabupaten Sidoarjo. Saya menderita sakit lambung dispepsia udah 3 bulan. Waktu saya makan itu sakit, minum sakit, mau apa aja itu sakit. Saya pertama kali saya minum Nariah Gester sama CA 10 tetes masih kurang, saya tambah lagi 15 tetes baru merasakan agak enak. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Herbal Nariah ini juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Nariah Trawulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambul, Kecamatan Trawulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambul, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya, informasi dari Anda akan kami tampung sebentar ya, Sudra Jakra, karena setelah ini kami akan hadirkan jaring radio.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kabupaten Nganjuk kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Tahun ini adalah raihan opini WTP yang ke-9 berturut-turut. Laporan hasil pemeriksaan LHP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD tahun anggaran 2025 diterima oleh Bupati Nganjuk Marhan Jumadi dan Ketua DPRD Tatit Heru Cahyono di kantor BPK Perwakilan Jawa Timur. Opini WTP ke-9 berturut-turut ini membuktikan bahwa tata kelola keuangan di Kabupaten Nganjuk selalu terjaga, bahkan mengalami peningkatan. Mengendapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintah. Ketua DPRD Nganjuk Tatit Heru Cahyono menyebut bahwa predikat ini adalah sertifikasi

0: Tingkat kepercayaan tertinggi di mata masyarakat maupun investor, di mana uang rakyat dikelola secara benar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna, jaring radio.
3: Halo, selamat sore. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Wonogiri, masa bakti 2026-2030, resmi dilantik dan dikukuhkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Selengkapnya bersama Wulan Krisna FM Wonogiri.
4: Di bawah nahkoda baru, induk organisasi olahraga bela diri ini langsung mengusulkan pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP khusus cabang olahraga cabur pencaksilat ke pemerintah daerah. Ketua Pengkap IPSI Wonogiri terpilih, Weda Hendragiri, mengatakan usulan tersebut sebagai upaya konkret memperkuat konsistensi pembinaan atlet usia dini di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, merespon tantangan pencaksilat yang kini masuk dalam klaster desain besar olahraga nasional atau DBON. Menurut Weda, visi besar memajukan olahraga warisan leluhur ini tidak akan bisa berjalan optimal tanpa adanya komitmen kerukunan dan sinergitas kolektif dari seluruh latar belakang perguruan silat yang ada di Wonogiri. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada Pemkab Wonogiri agar di Kabupaten Wonogiri bisa didirikan PPOP khusus pencaksilat sebagai kawah candra di muka para atlet pelajar. Saya Wulan melaporkan langsung dari Radio Krisna FM Wonogiri.
3: Dua jemaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
5: Jemaah haji bernama Yuwono Suwaliadi warga Kecamatan Lumajang meninggal dunia di Mina Al-Wadi Hospital Arab Saudi pada Sabtu 29 Mei 2026. Kemudian, jemaah haji bernama Mistari, warga Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi pada Minggu 31 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lumajang, Umar Hasan, mengatakan, kedua jemaah haji tersebut didiagnosis mengalami tekanan darah tinggi. Menurutnya, jemaah tersebut saat itu sempat dilarang mengikuti rangkaian ibadah lempar jumroh oleh tenaga kesehatan pendampingnya. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
3: Liburan berujung duka menimpa tiga remaja di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
6: Mereka tenggelam saat asyik berenang di Curug Rambu Kasang, Desa Cisere, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, pada Senin 1 Juni 2026 sore. Dalam musibah tersebut, satu remaja ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara dua rekan lainnya berhasil diselamatkan oleh warga sekitar yang berada di lokasi kejadian. Identitas korban meninggal diketahui bernama Wafi Muafa, 13 tahun, seorang pelajar asal Desa Rancawulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Proses evakuasi jenazah korban oleh tim gabungan dari Basarnas Cilacap, PMI, dan BPPD Brebes berlangsung sangat dramatis. Derasnya pusaran air di bawah air terjun sempat menyulitkan ruang gerak petugas. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
3: Warga desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki yang masih terhubung dengan ari-ari di dalam sebuah tas berwarna biru tua. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krisna FM Pati.
7: Bayi yang diduga baru saja dilahirkan itu ditemukan di sebuah gang desa. Penemuan tersebut sontak mengundang perhatian warga dan menjadi perbincangan luas di lingkungan sekitar. Saksi mata Wagini mengaku pertama kali melihat tas biru tua tersebut saat melintas seusai mengambil belanjaan milik salah seorang warga. Awalnya ia mengira tas itu hanyalah sampah yang biasa dibuang di lokasi tersebut. Namun, kecurigaannya muncul ketika melihat tas tersebut bergerak. Kepala Desa Growong Kidul Bambang Tiaswanto mengatakan, setelah mendapat kabar dari warga, ia segera menuju lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
3: Pemerintah Kota Malang mulai serius mendorong kebangkitan olahraga balap motor di Kota Malang setelah sempat vakum lebih dari satu dekade. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
8: Melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar, ajang road race dinilai bukan sekedar hiburan, tetapi bagian dari upaya pembinaan olahraga sekaligus pengembangan sport tourism di daerah. Kepala Disporapar Kota Malang, Bayi Haki, mengatakan Kota Malang memiliki sejarah panjang dalam dunia balap motor dan pernah dikenal sebagai salah satu barometer olahraga otomotif di Indonesia. Menurutnya, kehadiran kembali event balap motor menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang otomotif secara lebih terarah dan profesional. Ia menilai, selama ini banyak anak muda memiliki ketertarikan terhadap balap motor, namun minim wadah pembinaan maupun kompetisi resmi yang bisa menjadi sarana penyaluran kemampuan mereka. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
3: Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyoroti capaian pengelolaan teras Samarinda oleh Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga yang sepanjang tahun anggaran 2025 baru mampu menyetor pendapatan asli daerah sebesar Rp500 juta. Selengkapnya bersama Pace, Krishna FM Samarinda.
9: Nilai tersebut dinilai belum mencerminkan potensi besar salah satu ikon baru kota tepian yang diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan daerah yang signifikan. Sorotan itu muncul setelah evaluasi yang menurut Helmi masih membutuhkan pembedahan serius agar kontribusinya terhadap kas daerah dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Ia menilai teras Samarinda memiliki peluang besar berkembang apabila dikelola secara optimal dan ditopang strategi bisnis yang lebih terarah. Helmi meminta manajemen Perumda Varia Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengelolaan kawasan agar potensi ekonomi yang ada tidak terbuang sia-sia. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
3: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
2: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di 106,1 Radio Cakra Krisna. Saya hari ini masih bertugas dengan Erika Dwi, Danti Danila, dan Muhammad Arga. Anda akan berbagi informasi, kami tunggu ya di 0852 9001061.

0: Oke, jam 3 sore lebih 26 menit ya, Suri Jakra. Ini tadi beberapa informasi yang ditambahkan seperti Mas Azril di jalur Saradan ya. Itu kok pas ngantri di perlintasan banyak sekali yang ngawur gitu cara ngantrinya. Kalau kata Pak Azim, ini tadi husnuzon saja. Mungkin tuh jam-jam segini kalau nggak cepat-cepat ya karena telat makan siang ya. Kira-kira cepat-cepat karena kebelet beol juga bisa ya. Ini kalau kata Pak Azim, just kidding, hanya bercanda. Nah, sudah Jakra yang lain kalau mau menanggapi juga boleh. Saya cek dulu info di ruang gatekeeper, Erika.
1: Dari Bapak Anton ya, ini tadi mengabarkan perjalanannya dari Madiun menuju ke wilayah Nganjuk sepertinya sudah sampai di wilayah Guyangan Nganjuk. Sepanjang perjalanan disampaikan juga lancar saja ya, cuacanya pun panas dari wilayah Madiun sampai wilayah Guyangan Nganjuk. Ada kendaraan pribadi, kemudian juga ada kendaraan muatan ya. Ini dari Pak Anton sepertinya berhenti di traffic light Guyangan. Antrian kendaraannya juga lumayan ya. Ada beberapa kendaraan yang terhenti di traffic light tersebut. Semoga saja tidak panjang karena biasanya semakin sore semakin ramai di jalur utama Madiun Surabaya. Sementara itu saya juga terima WhatsApp tadi dari Akung Resi ya, yang juga sedang mendengarkan siaran Radio Jakra Krishna sore hari ini, sudah menyapa bagaimana kondisi cuaca di wilayah Sengkun Brebek Nganjuk Kakung, bisa ditambahkan juga ya informasinya. Kemudian tadi disampaikan oleh Pak Riono info dari arah barat belakangnya gunung kawasan Ngantang dan Waduk Selorejo, cuacanya tetap redup Mbak Erika, juga tidak hujan untuk sore hari ini. Sementara pesan lainnya saya terima dari Bapak Daus, ini tadi melintas di Jalan Ayani Kertosono, juga masih lancar is, cuacanya cerah cenderung panas.
0: Oke, baik, terima kasih, lanjut ke Arga.
2: Ya, ini ada info masuk juga dari Pak Sunar. Beliau perjalanan dari Jombang menuju ke Bagor Nganjuk saat ini sampai di simpang 4 Kertosono mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah panas. Kemudian situasi arus lalu lintas di simpang 3 Mengkreng terpantau ramai, didominasi kendaraan roda 4 pribadi dan truk. Info dari Bu Maryam yang sedang dalam perjalanan dari Madiun menuju ke Mojokerto. Lalu juga ada dari Mas Rifai ini mengabarkan lalu lintas di Monumen Marsina, kawasan Monumen Marsina terpantau lancar tanpa hambatan berarti, cuaca juga cerah. Selanjutnya dari Pak Herman dari Loceret menuju ke Tulungagung mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar. Saat ini sudah berada di simpang 4 Ngadilue, cuaca juga cerah. Iis.
0: Terima kasih Arga dan Erika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, halo, selamat sore, Pak Anton.
5: Halo, selamat sore, Mbak.
0: Oke, sehat, Pak Anton?
5: Alhamdulillah, sehat-sehat selalu.
0: Alhamdulillah. Rutenya mana hari ini?
5: Dari Madiun, dari Surabaya ke Madiun, balik lagi ke Surabaya, udah nyampe di tol Nganjuk.
0: Oh, Begadung.
5: Tol Nganjuk. Iya, betul. Okay. Mau ke Surabaya.
0: Oh, iya iya iya. Jadi dari ngetolnya baru dari Madiun, baru dari Nganjuk ke Surabayanya ya.
5: Iya,
0: Madiunnya enggak
5: betul.
0: Ya.
5: Betul. Enggak, nanti tadi lewat bawah. Aman lancar.
0: Alhamdulillah.
5: Ya lumayan. Padat tapi lancar gitu.
0: Lancar.
5: Kalian jam-jam pulang kerja mungkin.
0: Betul.
5: Ya. Terbesar-besar juga banyak.
0: Oke. Pak Anton ini juga bawa kendaraan muat atau pribadi saja?
5: Bukan pribadi.
0: Ya,
5: pribadi. Di hampir tiap Selasa itu rupanya ke Mas Bion.
0: Oh iya iya iya. Alasaradan aman ya Pak tadi?
5: Aman. Antri nggak begitu banyak, tapi ada.
0: Minggu
5: yang lalu.
0: Oh iya. Yeah, yeah.
5: Masih agak siangan ya. Yang lalu kakak ya sore itu. Semua lancar.
0: Siap. Cuacanya juga cerah ya, panas gitu.
5: Panas ya, cukup panas.
0: Baik baik.
5: Balik lagi Surabaya panas.
0: Surabayanya mana Pak Jenengan?
5: Wiyung.
0: Oh Wiyung.
5: Surabaya Barat. Ya.
0: Oke. Siap baik. Monggo dilanjut kalau nggak ada hambatan.
5: Ya. Ya oke.
0: Oke, saya tunggu kabar selanjutnya ya Pak.
5: Ya oke. Ya selamat bertugas saya.
0: Matur nuwun. Monggo, selamat sore Pak Anton.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Frankie and Jen, lagu yang diputarkan ini tadi ya, yang membawakan Frankie and Jen. Jadi kalau Anda nanti pengen dengarkan lagi, bisa searching di telepon genggam Anda ya, di gadget Anda begitu. Lalu untuk informasi cuaca hari ini bagaimana? Suri Jakra, apakah cerah atau sudah ada yang mulai mendung? Nanti diupdate ya di 0852 9001. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Aku ngerasi ini tadi juga menyampaikan ya untuk di wilayah Sangkut Brebek cuacanya cerah, tidak diguyur hujan. Arus lalu lintas kemungkinan juga masih lancar saja ya kalau wilayah Brebek dan sekitarnya. Mungkin yang melintas di sekitar pasar yang harus hati-hati karena kan biasa cukup ramai, kemudian jalannya juga agak menikung seperti itu ya. Kemudian saya terima informasi untuk sore hari ini disampaikan oleh Bapak Solihin. Ini tadi mengabarkan untuk kondisi di wilayah Pare Kediri, cuacanya cerah sore hari ini. Arus lalu lintas juga sudah mulai ramai dengan kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4. Sementara itu dari Ibu Umi, ini tadi melintas di Simpang 4 Peserut Sukomoro Nganjuk dari arah Kertosono menuju ke Nganjuk Kota, dikabarkan sepanjang perjalanan juga tidak ada hambatan, banyak berpapasan dengan kendaraan muatan, jadi waspada dan hati-hati, cuaca disampaikan juga cerah.
0: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Menjelang berakhirnya rangkaian penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah, Satgas Haji terus memperkuat upaya perlindungan terhadap jemaah Indonesia melalui peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan otoritas Kerajaan Arab Saudi. Komitmen itu ditandai dengan kegiatan diskusi antara Wakapolri, Komjen Pol, Profesor Dr. Dedi Prasetyo SH MHUM dengan perwakilan Presidency of State Security terkait pelaksanaan tata kelola haji dan peningkatan kerjasama dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji bagi warga negara Indonesia yang berlangsung di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah pada Senin 1 Juni. Pertemuan itu dihadiri oleh Kepala Biro Kerjasama Internasional PSS Arab Saudi, Brigjen Muhammad Al-Kohtoni beserta jajaran, serta delegasi Polri yang terdiri dari SES-NCB Interpol Indonesia, Divibiter Polri Brigjen Pol Dr. Untung Wiatmoko. Dalam kesempatan itu, Wakapolri menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan jajaran PSS atas dukungan, pelayanan, serta pengamanan yang diberikan selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 ini, sehingga jemaah Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan khusyuk. Wakapolri menegaskan komitmen untuk terus memperkuat koordinasi antara Satgas Haji, Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia, serta seluruh kementerian dan lembaga terkait dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang aman, tertib, dan memberikan perlindungan optimal kepada jemaah Indonesia.

0: Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan besutan. Sebelumnya disebut lerok dan kemudian ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga sering diundang ke tempat orang-orang yang mempunyai hajatan, misal pernikahan, sunatan, ruwah, dan lain-lain dengan sebutan nanggap lerok.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna Jemaah Haji Kloter 1 dan sampai dengan 5. Alhamdulillah sudah nyampe di tanah air Suri Jakarta yang sudah dijadwalkan sejak kemarin hingga siang hari ini tadi ya, sudah nyampe di Debarkasi Surabaya melalui banyak sekali hal-hal yang dilakukan juga seperti pemeriksaan. Ini pemeriksaan itu juga bisa dimonitor dari iris mata begitu. Yang mana kalau sudah dicek di iris mata, nanti akan terbaca semuanya, data-datanya. Ini jemaah haji kloter berapa, lalu juga nama serta alamat dan lain sebagainya. Saya ke gatekeeper Erika.
1: Wah, ini dari Bapak Ainur Rofik ya, menyampaikan ada antrian panjang Mbak di SPBU. Ini antriannya ternyata ketika saya lihat pada mengantri solar di SPBU wilayah Bojonegoro. Akhirnya antrian tersebut juga bikin macet rute Bojonegoro Babat Lamongan seperti itu, karena kan antriannya sampai jalan raya ya Is ya, antriannya panjang mengular hingga di jalan raya, tepatnya SPBU wilayah Kalianyar Kapas dan SPBU Gampeng Kecamatan Balen Bojonegoro. Jadi ada dua lokasi seperti itu yang mengular antriannya sore hari ini di SPBU Kalianyar Kapas dan SPBU Gampeng Balen Bojonegoro. Nah, kondisi penumpukan kendaraan di jalur nasional itu akhirnya memicu kemacetan parah di rute utama Bojonegoro Babat hingga membuat para pengguna jalan pun kesulitan melintas seperti itu Nah, berdasarkan informasi yang disampaikan deretan kendaraan roda 4 hingga kendaraan truk yang besar ini mengantri hingga luber ke bahu jalan. Ekor antriannya memanjang, otomatis mempersempit ruang gerak kendaraan lain yang akan melintas di jalur tersebut, sehingga arus lalu lintas dari kedua arah tersendat. Nah, kemacetan yang dipicu oleh antrian pengisian bahan bakar jenis solar subsidi ini akhirnya dikeluhkan oleh para pengendara, salah satunya juga Bapak Ainur Rofik yang kebetulan melintas di jalur tersebut. Nah, ini tadi disampaikan bahwa sangat terganggu dengan kondisi arus lalu lintas yang tersendat akibat antrian kendaraan yang luber hingga ke jalan raya. Nah, sudah dua hari ini setiap lewat jalur ini pasti kejebak macet. Tadi malam ya infonya di SPBU Balen dan Veteran itu juga antriannya panjang. Kemudian ini tadi antriannya kembali panjang sampai keluar ke jalan raya seperti itu, hingga membuat jalanan pun menyempit dan macet. Harusnya kan ada penertiban supaya antriannya tidak mengganggu pengguna jalan lain. Itu yang disampaikan Bapak Anton ya ini tadi. Nah, banyak yang dikirimkan foto video ya oleh Bapak Anton memperlihatkan bagaimana kondisi di sekitar SPBU tersebut, karena kebetulan SPBU itu dilintasi oleh Bapak Anton Rofik. Jadi agar diimbau kepada pengguna jalan yang melintas di jalur tersebut agar lebih hati-hati dan juga waspada, kemudian tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Yes.
0: Lanjut ke Arga.
2: Informasi masuk dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya, BMKG Nganjuk Pak Setiaris SP. Tentang fenomena bediting. Iis tahu bediting itu apa?
0: Kayak pokoknya dingin gitu ya, kayak.
2: Iya. Fenomena bediting adalah fenomena udara dingin yang umum terjadi pada musim kemarau, terutama pada malam hingga menjelang pagi hari pada awal Juni. Fenomena ini mulai dirasakan di beberapa wilayah Indonesia dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada bulan Juli hingga Agustus, Iis. Meskipun siang hari tetap terasa hangat karena penyinaran matahari yang kuat. Suhu udara secara umum cenderung lebih rendah dibandingkan kondisi normal. Fenomena ini disebabkan oleh masuknya masa udara dingin dan kering dari Australia yang sedang mengalami musim dingin. Masa udara tersebut terbawa oleh angin monsun timur dan bergerak menuju Indonesia melalui proses advaksi. sehingga dampaknya paling terasa di wilayah Indonesia bagian selatan seperti Nusa Tenggara, Bali, dan sebagian Pulau Jawa. Keberadaan massa udara ini menyebabkan penurunan suhu harian, baik suhu maksimum pada siang hari maupun suhu minimum pada malam hari. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Arga dan Erika Dwi.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, baik, karena sudah hampir masuk di jam 4 sore, saya Iis harus geser dulu ke ruang gatekeeper. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kali ini bersama dengan saya, Erika, dibantu gatekeeper, Yisatin, serta Muhammad Erga. Anda bisa sampaikan kepada kami bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda. Untuk cuaca, karena sudah masuk di musim kemarau, jadi cerah semuanya ya. Cukup aman untuk beraktivitas di luar rumah. Tapi yang perlu Anda perhatikan adalah teriknya panas matahari. Jadi harus pakai pakaian yang nyaman ya, agar nanti kalau berkeringat, kemudian aktivitas banyak, ini tidak mengganggu aktivitas Anda. Sejumlah arus lalu lintas ya, ini tadi informasinya juga cukup aman dan lancar. Meskipun tadi sempat kami terima kabar di beberapa SPBU yang ada di jalur utama Bojonegoro Babat ya, ini tadi cukup ramai antrian kendaraan mengular karena mengisi solar ya, sehingga untuk arus lalu lintas di sana cukup padat, banyak pengguna

0: Varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda berada di wilayah Tembelang Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

Seru Cakra, bisa cek website kami ya, informasi apa saja yang sudah kami himpun kemudian kami unggah melalui akun website kami cakrakrisna.com agar menambah informasi serta wawasan Anda di hari ini. Salah satu informasi yang kami terima untuk hari ini Seru Cakra juga terkait dengan jemaah haji Nganjuk kloter 114 yang mulai tawaf ifadah. Kemudian ada belasan jemaah beresiko tinggi, ini pun akhirnya didampingi oleh petugas dan juga tim medis. Sementara itu, informasi lain terkait dengan insiden lalu lintas juga kami terima dari wilayah Jombang. Ini tadi ada kecelakaan lalu lintas melibatkan sebuah truk, mobil, dan sepeda motor di Jalan Raya Desa Kayen, Bandar Kedung Mulia, Jombang pagi tadi. Akibat kecelakaan itu, 4 orang mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang, Ibda Siswanto, menyampaikan bahwa insiden terjadi jam 6 pagi. Dari hasil keterangan saksi sementara, mobil bernomor polisi AE1274TH ini melaju dari arah barat menuju ke timur. Kemudian saat tiba di lokasi kejadian, mobil tersebut diduga terlibat tabrakan dengan truk bernomor polisi N9605UT yang melaju berlawanan dari arah timur menuju barat. Benturan antara kedua kendaraan itu kemudian menyebabkan truk kehilangan kendali dan kembali terlibat tabrakan dengan sepeda motor yang melaju searah dengan mobil, yakni barat ke timur. Dalam kecelakaan tersebut, pengemudi mobil warga Sawo Ponorogo ini dilaporkan selamat, tidak mengalami luka. Namun 3 penumpang mobil ini mengalami

0: luka-luka dan harus menjalani perawatan di RSUD Jombang. Sementara dua penumpang mobil lainnya ini tidak mengalami luka sama sekali, selamat semuanya. Satu pengendara sepeda motor, ini warga Tarokan Kediri, mengalami luka dan saat ini juga sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Tetap hati-hati ya, seru cakra, konsentrasi saat berkendara maupun juga mengemudi. Saya cek informasi dulu ke gatekeeper, Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Imam, perjalanan mulai dari Nganjuk menuju ke arah Madiun. Tidak ada hambatan sepanjang perjalanan, lewat jalur bawah saja memang cenderung ramai tapi masih aman ya kata beliau. Dengan cuaca yang masih cukup cerah dan... ini silau kak kalau arah ke barat begitu. Kemudian tadi Pak Galuh sempat menanyakan kandangan hujan atau tidak karena mau menuju ke arah Malang. Sementara kalau untuk saat ini belum ya, belum hujan begitu. Kemudian tadi dari Bu Evi lewat jalur Mojo Kediri yang kemarin sempat ada insiden lalu lintas itu, kalau sekarang sudah bersih, beliau menuju ke arah Tulungagung. Lalu tadi juga informasi untuk Suruh Cakra yang mau ke arah Trenggalek via Tulungagung maupun sebaliknya, jangan lupa hari ini jembatan Gondang Tulungagung itu sudah mulai diperbaiki ya. Jadi sudah mulai di mulai hari ini sudah ditutup dari jam 11 atau 12 siang tadi, dan mulai untuk pengerusakan jembatan atau rekonstruksi ulang itu mulai jam 4 sore. Jadi untuk saat ini Suruh Cakra menuntut hati-hati yang lewat di sana, Erika.
0: Lanjut ke Erga.
2: Informasi dari Bu Ana Korea yang saat ini perjalanan dari Baron menuju ke Wilangan. Saat ini sudah sampai di Simpang 4 Guyangan, mengabarkan arus lalu lintas ramai lancar, untuk cuaca juga cerah. Kemudian perjalanan Pak Mustadi dari Berbek menuju Bujel telah sampai di Simpang 4 Merican. Kondisi lalu lintas lancar ramai, didominasi kendaraan pribadi roda 4 dan roda 2. Cuaca cerah bersahabat. Situasi arus lalu lintas Simpang 4 Papar terpantau lancar. Informasi dari Bapak Purwanto dalam perjalanan dari Kelutan Ngeronggot menuju Pelemahan. Selanjutnya Pak Sodik yang saat ini sedang melakukan perjalanan dari Wilangan menuju ke Mojokerto, arus lalu lintas ramai lancar, cuaca cerah. Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Kalau Anda mengarah ke barat, ini pasti akan silau sekali. Jangan lupa tutup kaca helm Anda ya, kemudian agar tidak mengganggu jarak pandang. Bisa ditambah kacamata juga ya, kalau mungkin kaca helm tidak cukup membuat mata Anda terlindungi. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Kami terima informasi dari rekan-rekan jurnalis yang menyampaikan bahwasannya besaran barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus narkoba selama April hingga Mei 2026 di kawasan Kediri. Ini peredaran narkotika dan obat keras berbahaya masih menjadi ancaman yang serius ya di Kediri. Dalam kurun waktu itu, petugas sudah berhasil mengungkapkan sebanyak 46 kasus dengan total 50 tersangka sudah diamankan. Untuk rinciannya, 17 kasus narkotika dengan 19 tersangka dan 29 kasus obat keras berbahaya dengan 31 tersangka. Dan mayoritas tersangka ini berperan sebagai pengedar, yakni ada 42 orang, sedangkan 8 lainnya itu merupakan penggunanya begitu. Pada konferensi pers yang digelar di Aula Wicaksana Legawa Mapolres Kediri yang digelar siang hari ini tadi, Kapolres Kediri AKP Bramastio Priyaji mengatakan hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir ini menunjukkan masih masifnya peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di wilayah Kediri. Selain itu, turut diamankan 43 unit telepon genggam, 12 timbangan digital, 11 alat hisap sabu, 9 pipet kaca, plastik klip, serta uang tunai sebesar Rp625.000 yang diduga ini berkaitan dengan transaksi narkotika. Ada salah satu pengungkapan terbesar yang terjadi pada bulan Mei 2026 di wilayah Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Dalam kasus itu, petugas itu sudah berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti 579,17 gram sabu, 5 butir ekstasi, dan 1.593.000 butir pil LL yang disimpan dalam 16 kardus. Nah, menurut AKBP Bramastio, besarnya barang bukti yang berhasil diamankan ini menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian. Nah, maka dari itu, sudah cakar apabila Anda mengetahui ada transaksi yang aneh, mencurigakan, langsung saja hubungi call center polisi masing-masing di 110. Erika.
0: Baik, terima kasih Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, sementara itu Sri Ujakra Dinas Pendidikan Jawa Timur telah menyediakan sebanyak 1.400.000 sekian personal identification number atau PIN untuk pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Pegawai Kepala Dindik Jatim menyampaikan bahwa ketersediaan PIN sudah disiapkan sesuai kebutuhan peserta SPMB tahun 2026, sehingga masyarakat tidak perlu panik dalam proses pengajuan. Dalam proses pengambilan sendiri yang berlangsung sampai 9 Juni mendatang, seluruh data murid dilakukan verifikasi dan validasi terlebih dahulu. Dindik Jatim mengingatkan murid dan orang tua agar teliti dalam menentukan status kartu keluarga maupun surat keterangan domisili saat pendaftaran. Terdapat 4 kategori status domisili yang berlaku dalam sistem SPMB 2026, yakni KK Murni, SKD Bencana Alam atau Sosial, SKD Pondok Pesantren atau Yayasan, serta SKD Mutasi. Khusus jalur mutasi, ini diminta operator sekolah dan calon peserta didik lebih cermat karena pilihan tersebut bersifat khusus, tidak dapat diubah untuk mengikuti jalur lain. Jalur mutasi diperuntukkan bagi anak dari ASN, pegawai BUMN maupun pekerja swasta berbadan hukum dengan kuota 3%. Dalam seleksinya, jalur mutasi menggunakan pemeringkatan berdasarkan jarak tempat tinggal terdekat, usia lebih tua, serta waktu pendaftaran tercepat. Sementara nilai akademik tidak menjadi pertimbangan. Seperti yang diketahui, Sri Ujakra untuk mendukung kelancaran layanan SPMB 2026, Dindik Jatim menyiagakan sebanyak 7.200 sekian operator dan tim helpdesk di seluruh Jawa Timur. Nah, ini untuk Sri Ujakra yang punya putra-putri waktunya pendaftaran sekolah. Ini pasti sudah mulai riweh ya dengan pendaftaran sekolah. Terkait PIN juga ini terus dikoordinasikan dengan sekolah. Kemudian anak-anak, kadang kan anak-anak juga ke sekolah baru sendiri untuk mengambil PIN atau mungkin juga untuk mengurus dokumen-dokumen lainnya. Semoga semuanya ini keterima ya di sekolah yang sudah diidam-idamkan seperti itu. Sri Ujakra, mungkin ada pengalaman juga untuk tahun ini terkait dengan SPMB 2026, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna. Di menit ke-31, lepas dari jam 4 sore, saya cek informasi ke Iis.
1: Dari Pak Hanif ini tadi disampaikan jalur Kertosono ramai sekali, banyak pedagang kaki lima ya, terutama di pinggir-pinggir. Jadi yang lagi singgah untuk membeli atau sekedar mampir-mampir itu juga banyak sekali. Jadi mohon untuk hati-hati, tempatnya sekitaran Pasar Kertosono. Kemudian dari Pak Andrianto, mulai dari Kronggot, ini tepatnya Cengkok, sampai dengan jalur arah ke Warujenganjuk, jalan berlubang masih ada beberapa, jadi mohon untuk hati-hati juga. Kendaraan muatan barang, lalu kendaraan pribadi banyak mendominasi di sore kali ini. Kemudian imbas jalan Urip Sumarjo yang ditutup karena adanya perbaikan jembatan. Ini tadi dikabarkan untuk di jalur Kaliombo lumayan padat juga, tepatnya di jalan Legend MT Haryono, pada di kedua arah karena mendekati persimpangan. Kalau cuaca masih cerah untuk di kawasan Kediri. Lalu dari Ibu Siti Rofiah, ini tadi berada di jalur Kediri juga, tepatnya di Mojoroto, Kota Kediri. Untuk arus lalu lintas lancar, tapi mendekati Jalan Merbabu itu lumayan ramai di persimpangannya juga. Untuk update cuaca masih cerah, Erika Dwi.
0: Lanjut ke Erga.
2: Bu Sumini melaporkan perjalanannya dari mulai Bogor menuju Madiun. Melaporkan untuk arus lalu lintas lancar dari kedua arah dan tak ada hambatan berarti. Melaporkan juga untuk kondisi cuaca cerah. Kemudian Bu Marfuah juga menginformasikan perjalanan dari Loceret menuju Mojoroto, Kota Kediri. Telah sampai di simpang Gringging, arus lalu lintas terpantau ramai, cuaca juga cerah. Selanjutnya, Pak Supandi yang saat ini sedang berada di Pelosok Kandang, perjalanan dari Trenggalek menuju Blitar, arus lalu lintas juga ramai lancar, dipenuhi kendaraan pribadi roda 2 dan 4. Cuaca juga cerah. Kemudian Mas Ana menginformasikan saat ini untuk situasi arus lalu lintas di depan Terminal Nganjuk terpantau cukup ramai lancar. Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang, Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, seru cakra, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran kami di mana? Di rumah saja atau mungkin sedang dalam perjalanan? Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, kondisinya seperti apa hingga sore hari ini? Sudah di menit ke-42, lepas dari jam 4 sore. Kondisi arus lalu lintas di jalur utama maupun juga jalur dalam kota pasti cukup padat karena sudah mulai banyak yang pulang kantor ya. Jadi harap diperhatikan. Kemudian di jalur alternatif yang digunakan selama jembatan Kaliombo diperbaiki juga cukup ramai dan cenderung padat ketika sore. Harap diperhatikan tetap jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Kemudian di tanggal 2 Juni 2026 ini ya, Sedo Cakra, merupakan hari pertama jembatan Gondang ditutup ya. Jembatan Gondang 1 ditutup setelah ditunda dua kali ya, Seru Cakra. Yang pertama karena memang ada hari besar ya, perayaan hari besar Idul Adha. Kemudian penundaan yang kedua itu karena alat berat belum berada di lokasi semuanya. Akhirnya hari Selasa ini 2 Juni 2026 jam 2 siang sudah ditutup untuk jembatan Gondang 1 setelah tanggal 29 Mei kemarin belum jadi ditutup karena ada keterlambatan alat berat untuk pengerjaan penggantian struktur jembatan Gondang 1 secara menyeluruh. Nah, kira-kira untuk Anda yang melintas di jalur alternatif seperti apa, Seru Cakra? Karena selama proses pengerjaan berlangsung, arus lalu lintas kendaraan antar daerah dialihkan melalui jalur alternatif yang telah disiapkan. Nah, biasanya jalur alternatif kan juga akhirnya padat ya, karena semua kendaraan diarahkan ke jalur tersebut. Jadi kalau mungkin Anda melintas di jalur alternatif, harap diperhatikan, hati-hati, jaga jarak aman dengan pengguna jalan lainnya. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada Pak Nanang ini tadi menyampaikan di rumah saja, kawasan Rejoso Nganjuk cukup cerah cuacanya. Ini kalau saat ini arus lalu lintas yang menuju ke Bendungan Semantok itu disampaikan tidak ada hambatan, cenderung lancar saja.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian mohon waspada Seru Cakra dengan aksi pencurian yang sekarang sering terjadi. Kalau kemarin kan di Kalianyar itu dini hari ada itu ya, burung yang dicuri bersama dengan sangkarnya juga. Tidak lepas dari situ, ada pencurian juga sepeda motor di Jombang.
0: Mm-hmm.
1: Ini gak tanggung-tanggung, ada 2 unit sepeda motor yang dicuri begitu di kawasan Kos Davina di desa Balong Besuk, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, yang raib digondol maling. Kejadiannya di hari Senin dini hari 1 Juni 2026 dan malingnya pun juga sempat terekam CCTV sebetulnya. Mm-hmm. Nah, maling ini sengaja ya, mm-hmm, mengambil sepeda motor tersebut. Itu sudah mungkin ditata juga, tidak mengenakan sandal agar tidak terdengar begitu jejak kakinya atau langkah kakinya.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian juga memakai masker dan jaket berwarna hitam sehingga tidak terlalu jelas identitas dari maling tersebut. Jadi Suri Cakra mohon untuk diwaspadai barang berharga Anda, jangan ini mungkin naruhnya itu jangan sampai di tempat-tempat yang mungkin tidak aman. Kalaupun iya, di tempat parkir betul, pun juga harus dimasukkan ke dalam rumah kalau memang ada space di dalam rumah begitu.
0: Kitanya yang harus ini ya,
1: harus lebih waspada.
0: Ya, betul.
1: Betul. Kemudian ini dari Pak Darmanji sudah nyampe di Lamongan, tujuan mau ke arah Babat, tepatnya di sekitaran Pasar Babat. Sekarang cuaca jalur Lamongan juga masih cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Hii Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Harap diperhatikan ya, Seru Cakra, bahkan kadang pencuri itu melakukan aksinya karena ada kesempatan. Jadi jangan sampai kita memberikan kesempatan. Harap diperhatikan ketika memarkir kendaraan, kemudian menempatkan barang berharga Anda harus di tempat yang aman. Jangan sampai memancing sesuatu hal yang sebelumnya sebenarnya tidak ada direncanakan seperti itu, tapi karena ada ini seru cakra ya, kesempatan, akhirnya itu pun dimanfaatkan. Mungkin di tempat Anda juga kerap kali terjadi pencurian, bisa Anda sampaikan kepada kami Seru Cakra dengan berbagai cerita modusnya seperti apa. 0852 9000 1061.

0: 101 Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur itu secara umum masih banyak PR ya, dalam hal ini untuk membumikan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kemudian menjadi layanan standar keterbukaan informasi publik seluruh badan publik di seluruh Jawa Timur. Ini fokusnya tahun 2026 ini ke standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Desa itu memang sudah ada pergi khusus. Jadi pergi 1 tahun 2018 tentang layanan keterbukaan informasi publik desa. Nah, ini menandaskan bahwa memang mestinya seluruh pemerintah desa itu harus taati undang-undang keterbukaan informasi publik, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, kemudian dilanjutkan untuk khusus pergi 1 tahun 2018 tentang standar layanan keterbukaan informasi publik desa. Di Jawa Timur, setiap tahun kita melakukan mulai tahun 2010 sampai hari ini, sampai tahun 2026 kemarin, 2025 kemarin, memang belum bisa dikatakan 50% dari seluruh desa itu belum ada layanan yang sesuai dengan undang-undang. Mungkin sosialisasi pernah, tapi ya ditindaklanjuti secara masif pada konteks sesuai dengan prosedur atau sesuai dengan SOP, proses pelayanan keterbukaan informasi publik desa. Misalnya salah satu contoh, salah satu desa jadi Nganjuk atau di Kediri, terus PPID-nya ada enggak? Jadi PPID itu pejabat pengelola informasi desa yang melayani keterbukaan informasi publik desa misalnya. Itu seringkali kita lihat ketika kita kunjungan ke desa, ya belum ada. Padahal sebenarnya undang-undang itu sudah sangat lama. Nah, tetapi perkembangan kemarin 2026 awal, KI Jawa Timur akan berusaha melakukan memantapkan kembali atau kalau bahasa kasarnya mengayu-ayu kembali gitu ya.
2: Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, Bapak Muhammad Nur Aminuddin, terkait dengan keterbukaan informasi publik desa dan juga sosialisasi Permendagri nomor 2 tahun 2026.

0: Ya, Seru Cakra, terkait dengan Museum Marsinah yang sudah dibuka beberapa waktu lalu ya. Kondisinya seperti apa? Apakah sudah mulai ramai dikunjungi oleh para pengunjung dari berbagai wilayah? Update-nya seperti apa? Sore hari ini kami sudah berhasil tersambung dengan kakak kandung dari Ibu Marsinah, yakni Ibu Marsini. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu.
1: Selamat sore Mbak Rika.
0: Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini museumnya kabarnya kemarin sudah dibuka tanggal 25 nggih Ibu Marsinah? Ibu Marsini.
1: Iya Mbak, sudah tanggal 25 Mei itu dibuka. Iya, ya pengunjung itu ya sudah mulai berdatangan.
0: Kemarin kan libur panjang juga, apakah para pengunjung ini juga memadati museum, Ibu?
1: Alhamdulillah pada saat Senin itu itu ya sudah mulai ramai, Selasa agak turun, tapi puncaknya itu hari Minggu. Kemarin kan Senin ya?
0: Iya, kemarin
1: hari Minggu itu hari libur itu. Hari Minggunya itu sampai 575 itu pengunjungnya.
0: Hari Minggu ada 500 lebih orang berkunjung ke museum Ibu dalam satu hari itu.
1: Iya.
0: Wah, luar biasa. Hari Minggu itu berarti jenengan juga ikut mendampingi para pengunjung Ibu Marsini.
1: Iya, betul. Seperti kemarin ya 300 lebih hari Senin kemarin. Kebetulan hari ini Selasa libur, jadi setiap hari Selasa libur.
0: Jadi satu minggu sekali setiap hari Selasa libur, ngoten nggih?
1: Betul.
0: Ini kalau pengunjungnya kebanyakan dari wilayah Nganjuk atau dari luar kota Nganjuk juga, Ibu?
1: Ya, ada dari Nganjuk, ada Kediri, Tulungagung, Malang, Surabaya, Sidoarjo. Jadi sudah ada yang dari Bojonegoro, Gresik. Jadi sudah bukan sekitar rumah, tapi sudah
0: sampai ke
1: dari
0: tamu luar kota banyak yang juga berkunjung ke museum selama satu minggu terakhir ya, satu minggu dibuka ini.
1: Betul.
0: Alhamdulillah berarti sudah banyak ya yang singgah di sana. Jangan berarti sebagai pemandu wisata gitu ya Ibu Marsini.
1: Iya, termasuk seperti itu. Saya kalau ada pertanyaan mengenai sejarahnya Ibu Marsinah, saya akan menjawab.
0: Jadi menceritakan perjalanan Ibu Marsinah seperti itu.
1: Betul.
0: Dari sudut pandang keluarga.
1: Iya.
0: Kemudian juga dijelaskan nanti untuk peninggalan-peninggalan yang dipamerkan di museum, ngoten nggih?
1: Iya, di situ kan bisa sambil membaca alur ceritanya kan sudah mulai dari biografi, jejaknya, barang-barang peninggalannya, itu yang awal. Jadi begitu masuk, terus nanti perburuan tahun 90-an, juga kesaksian-kesaksian teman sekolah, maupun teman yang bekerja di pabrik TPS yang tempat Ibu Marsinah bekerja.
0: Itu ada semuanya di sana ya.
1: Betul.
0: Ibu Marsini. Untuk hingga saat ini Ibu Marsini yang menjadi petugas selama museum ini beroperasional, kira-kira ada berapa petugas Ibu yang
1: bagian kebersihan 2, bagian gaetnya itu di dalam itu 2, security-nya 3, jadi semuanya 7.
0: Oh, semuanya 7. Oke. Nah, ini untuk rumah singgah juga bisa dikunjungi nggak Ibu Marsini?
1: Bisa, karena kebetulan juga di belakangnya museum itu kan ada ruang pertemuan, ada taman. Nah, di situ kelihatan itu.
0: Gratis ya untuk rumah singgah ini?
1: Gratis, museum juga gratis. Oh. Cuma kalau yang rumah singgah itu peruntukannya itu mungkin diutamakan adalah teman yang jauh, misalnya nginap. Itu nanti yang menangani itu ada, jadi ada Mbak Dian yang tapi nanti komunikasinya dengan Mbak Dian yang muda gitu.
0: Ya jadi bisa menginap juga tapi harus reservasi ngoten nggih Bu Marsini, ya, komunikasi pasti dulu.
1: Iya, nginepnya cuma satu malam.
0: Oh, satu malam. Jadi mau di rumah singgah maupun juga museum ini masih gratis hingga saat ini nggih.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau di sekitar museum saat ini apakah juga sudah memberikan dampak bagi masyarakat sekitar? Mungkin ada yang jualan atau seperti apa, Ibu Marsini?
1: Untuk saat ini yang saya lihat ada penjual, tapi yang sekitar kanan kiri museum depan atau ke kanannya itu belum ada perubahan. Jadi yang jualnya itu juga belum, tapi ada yang jual mendekat di museum. Bentar, ya itu biasa, bakso, pentol, es krim itu.
0: Karena kan pengunjungnya juga banyak anak kecil ya Ibu Marsi, jadi banyak yang jual es krim juga. Kemarin saya melintas di Tugu yang ada di wilayah Ngelunda Ibu Marsi ini. Itu kalau malam sudah ada yang jualan.
1: Iya, kemarin saya pulang itu sudah ada rombong.
0: Nah,
1: jadi kurang tahu ya itu gimana. Itu jadi, karena kalau taman itu siapa yang mengelola, terus kalau jualan itu izin ke siapa, seperti saya juga tidak tahu.
0: Tidak tahu pasti ya Ibu Marsini. Oke, baik. Ini ada informasi tambahan atau ada himbauan Ibu Marsini untuk warga yang mungkin akan berkunjung ke Museum Marsina dalam waktu dekat, monggo?
1: Ya, untuk warga Nganjuk dan sekitarnya, semuanya dari luar daerah maupun dari luar kota, jika berkunjung ke museum itu hanya gratis ya, dan alurnya nanti sudah dan akan dijelaskan oleh guide. Larangannya itu tidak boleh menyentuh begitu. Jadi misalnya menyentuh, karena dinding-dinding itu kan ada diorama-dioramanya, sehingganya kalau disentuh nanti kan bisa semakin menipis tulisannya, kan begitu. Terus kaca-kaca yang melindungi penghargaan, ijazah itu tidak boleh disentuh juga karena takutnya mendorong agak kekencengan itu nanti jatuh. Terus tidak boleh istilahnya memegang, menyentuh meja, karena meja itu tidak seperti dulu bahannya jati, blitur kan sekarang warnanya putih gitu. Biar namanya pengunjung masuk kan tidak tahu tangannya itu habis makan atau gimana, kan begitu. Biar warna mejanya biar tetap putih, tidak memudar karena sentuhan. Kalau sekali dua kali mungkin enggak menimbulkan jejak. Tapi lama-lama nanti kalau kepegang semua kan hilang.
0: Betul, iya.
1: Seperti itu, jadi larangannya hanya tidak boleh menyentuh saja.
0: Iya, gitu. Jadi patuhi apa namanya aturan-aturan yang ada gitu nggih Ibu Marsini. Tapi ini untuk memang sampai nanti akan gratis atau nanti akan berbayar Ibu Marsini?
1: Ini yang pengelolanya yang akan tahu di dan saya mengharap seperti guru-guru biasanya ada kegiatan ini kan sudah selesai ulangan biasanya kan UDL kan gitu. Nah, KTS itu bisa diarahkan ke situ, Mbak. Jadi daripada keluar kota kan kita bisa di dalam kota aja, di dalam daerahnya misalnya ada museum ke museum, ke candi kan gitu. Terakhir berenang di itu Roro Kuning, atau kalau di Jolotundo bawa anak kecil-kecil kan agak rawan, tapi kalau ke Roro Kuning renang kan enak gitu loh. Bener. Jadi biar income-nya itu tidak keluar kan gitu.
0: Tetap ini berputar terutama,
1: terutama Bapak Ibu guru pemangku sekolahan kan begitu.
0: Nggih. Baik, terima kasih Ibu Marsini untuk waktunya sudah diluangkan, informasinya sangat bermanfaat sekali bagi kami semuanya. Terima kasih, semoga bisa ngobrol lagi di lain waktu nggih Ibu Marsini.
1: Iya, siap.
0: Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, baru saja tersambung dengan kakak kandung Ibu Marsinah, yakni Ibu Marsini, terkait dengan kondisi Museum Marsinah pasca dibuka secara umum pada 25 Mei 2026.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi, dibantu gatekeeper Isatin serta Muhammad Egra. Anda bisa sambakan ya, seru cakra, kondisi di wilayah Anda saat ini seperti apa. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Kuripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga jarak kesehatan. Istri juga konsumsi herbal nariah yang jenisnya CA

dokter, istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus mengonsumsi herbal naria, CA Gester Telaten ya, mengonsumsi herbal naria, alhamdulillah sudah baik. Herbal naria obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda berada di wilayah Tembelang, Jombang, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Tembelang, Jombang. Lokasinya ada di Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Melik, Desa Bedalawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasarannya dari Jembatan Ploso, Anda bisa ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Seru Cakra, kami terima informasi untuk hari ini tanggal 2 Juni 2026 merupakan hari pertama jembatan Gondang 1 ditutup setelah ada penundaan dua kali ya. Pertama karena ada hari raya Idul Adha, kemudian yang kedua ada keterlambatan alat berat untuk pengerjaan penggantian struktur jembatan Gondang secara menyeluruh. Hari ini jam 2 siang tadi sudah dilakukan penutupan di jembatan Gondang yang merupakan akses jalan nasional Tulungagung Trenggalek. Saya juga dibantu rekan-rekan gatekeeper untuk menyambungkan Ibtu Ahmad Zainuddin ya, Seru Cakra, terkait dengan bagaimana kondisi di lokasi, kemudian jalur alternatif seperti apa. Beliau merupakan KBO Satlantas Polres Tulungagung. Jadi untuk Anda yang mungkin akan melintas di jalur tersebut, ini harap diperhatikan, patuhi arahan dari petugas maupun juga papan himbauan yang sudah dipasang oleh petugas dari beberapa hari yang lalu, karena sudah dipasang agar pengguna jalan yang melintas pun juga akhirnya lebih waspada ya. Terus ingat bahwa tanggal 2 Juni jam 2 siang akan ada pengalihan arus lalu lintas seperti itu. Semoga saja penutupan total akses jalan nasional Tulungagung Trenggalek ini juga tidak berlalut lama karena merupakan jalur utama. Takutnya jalur alternatif ini nanti padat, kemudian pengguna jalan juga akhirnya harus macet-macetan seperti itu. Kalau di jalur alternatif jembatan Kaliombo kan juga ramai sekali ya, Seru Cakra. Di sana harap diperhatikan untuk Anda melintas di jalur alternatif selama ada penutupan jembatan baik Gondang 1 maupun Kaliombo 1. Ya, Seru Cakra, terkait dengan penutupan jembatan Gondang 1 Tulungagung sudah berhasil tersambung dengan KBO Satlantas Polres Tulungagung Ibtu Ahmad Zainuddin SH. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Nggih. Bagaimana kabarnya Bapak Ahmad, sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Ini hari pertama jembatan Gondang 1 ditutup. Tadi tepat di jam 2 siang Bapak penutupannya.
1: Iya, betul. Tadi jembatan Gondang 1 sudah ditutup secara resmi per hari ini. Tadi pukul 14.15 lah tadi, 14.15. Dan sebelumnya juga sudah di steril untuk arus lalu lintas, khususnya roda 6 atau lebih. Tadi sudah dialihkan di simpang 3 Durenan Selatan.
0: Oke, sepertinya masih terputus ya, Seru Cakra. Ini tadi untuk teleponnya mungkin bisa dibantu untuk disambungkan kembali kepada Ibtu Ahmad Zainuddin terkait dengan jembatan Gondang 1 Tulungagung yang sudah ditutup dari jam 2 siang tadi. Akhirnya setelah dilakukan penundaan ya, Seru Cakra, tanggal 29 kemarin belum jadi, akhirnya hari ini sudah kembali akhirnya dilakukan penutupan di jembatan Gondang 1. Sudah kembali tersambung. Halo.
1: Selamat sore.
0: Enggak, selamat sore. Terputus Bapak Ahmad, mungkin bisa dilanjutkan kembali, monggo.
1: Ya, ya. Ya. Jadi untuk penutupan jembatan Gondang secara resmi sudah dilaksanakan mulai tadi pukul 14.00 yang dilaksanakan oleh pelaksana didampingi dengan instansi terkait dari Satlantas, Dishub, PU dan sebagainya, termasuk masyarakat setempat wilayah Gondang. Terus untuk pengalian tadi sudah diawali pukul 12.00 di simpang 3 Durenan ke selatan sampai Bandung, campur Boyolangu, dan keluarnya di simpang Pataman. Ini untuk roda 6 atau lebih ya. Terus arah berlawanannya sama. Jadi dari Taman ke selatan sampai dengan Simpang 3 Bandung, lanjut Simpang 3 Durenan sama. Jadi untuk roda 6 yang dari Kediri maupun Blitar. Sedangkan untuk rencana pengalian roda 4 biasa maupun roda 2 sama ya. Jadi di Simpang 3 Malasan, Simpang 3 Kecamatan Gondang, dan Simpang 3 jurusan Mojoarum tetap kita pakai. Dan sudah dilaksanakan tadi, terbukti alhamdulillah berjalan aman, lancar. Walaupun masih ada beberapa pengemudi yang bingung ya, karena hari pertama masih ada yang lolos 1-2 ya, masih wajar. Apa nanti ke depan saya yakin seiring waktu sudah pada tahu, sudah bisa mengambil jalur-jalur sesuai peruntukannya, seperti itu.
0: Angge, ini apakah juga ada penjagaan Bapak Ahmad untuk awal-awal ada. Ini?
1: Ada, pasti, pasti. Jadi sudah kita plotting, sudah kita plotting personil dari Satlantas, gabung Dishub, termasuk Polsek jajaran yang dilewati jalur alternatif sudah. Jadi di beberapa titik seperti di Simpang 4 Tamanan, Simpang 3 Timur Polsek Kalang Bret, jetaan maupun jalur Simpang 3 Kecamatan kita penempatkan personil siang malam.
0: Sementara malam.
1: Untuk memang ya, karena kalau nggak dikawal di awal-awal penutupan pasti banyak pasti banyak yang bocor untuk arusnya ya. Pasti.
0: Ya. Dipinggirkan sendiri ini biasanya ya. Palangnya ya baik. Ya, oke, ada himbauan Bapak Ahmad mungkin informasi tambahan terkait dengan kondisi di jalur alternatif ini, apakah juga sejauh ini arus lalu lintas masih berjalan lancar atau bagaimana, monggo.
1: Ya, jadi kami dari Satlantas Polres Rengagung menghimbau kepada masyarakat, baik yang di wilayah Tulungagung maupun dari luar Tulungagung yang kebetulan melintas wilayah kami, jadi monggo dicek medsos kami di IG maupun Facebook dan sebagainya. Situ sudah ada pola-pola pengalian arus, sudah kami tentukan titiknya. Jadi pembagian untuk roda 6 atau lebih, roda 4 atau roda 2 sudah kami bagi. Dan pengalian ini berlaku sampai dari hari ini sampai 11 Desember. Kalaupun penyelesaian sebelum itu, nanti kita beritahukan kepada masyarakat. Jadi monggo ditaati untuk pola-pola pengalian arus agar tidak terjadi kemacetan dan masyarakat bisa sampai ke tujuan masing-masing sesuai jadwal yang sudah ditentukan, seperti itu.
0: Baik, terima kasih Bapak Ahmad untuk informasi, himbauan serta waktunya sudah disempatkan. Selamat melanjutkan tugas kembali. Selamat sore Bapak.
1: Terima kasih kembali. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja tersambung dengan Ibtu Ahmad Zainuddin SH, KBO Satlantas Polres Tulungagung, terkait dengan penutupan jembatan Gondang 1 Tulungagung.

0: Kabar gembira bagi adik-adik kelas 9 SMP atau MTs untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTs. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika. Bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Ya, Sri Jagra, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk Anda yang berada di wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Kabarkan dengan kami, Sri Jagra, di lepas maghrib kali ini kondisi di wilayah Anda seperti apa? Arus lalu lintas cenderung padat atau masih cukup aman dan lancar saja? Sampaikan kepada kami ya di 0852-9001061. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada pesan masuk ini tadi dari Pak Subekti, perjalanan menuju ke arah Gondang Nganjuk. Ini sudah nyampe di Balong Gebang. Untuk arus lalu lintas disampaikan lumayan lancar. Kalau kebanyakan yang mendominasi kendaraan roda 2 dari salah satu pabrik industri ada di sana. Ada juga pendengar yang menanyakan, mohon info untuk buat surat kehilangan di Radio Cakra Krisna, apakah berbayar? Kami bersedia untuk membantu Suri Cakra. Kalau sudah kesusahan, masa kami mau minta uang ya? Insya Allah gratis, Suri Cakra, monggo kalau ingin datang langsung ke studio Radio Cakra Krisna. Kemudian informasi masuk dari Pak Hamami, ini di Wilangan, tepatnya di depannya Polsek Wilangan arah ke Saradan, lalu lintas dikabarkan lancar saja, Erika.
0: Oke, terima kasih Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, masih di 106,1 Radio Cakra Krisna. Waspada seru Cakra, jembatan Gondang 1 Tulungagung sudah ditutup sedari jam 2 siang tadi, sehingga untuk Anda yang mungkin akan ada rencana melintas di jalur tersebut bisa melintas jalur alternatif saja. Seru Cakra, perhatikan rambu rekayasa lalu lintas serta mengikuti arahan petugas di lapangan untuk menghindari kepadatan arus lalu lintas. Bagi Anda kendaraan roda 6 dari arah Trenggalek itu diarahkan melalui simpang 4 Durenan, Bandung Pakel Campur Darat Boyolangu, simpang 4 Tamanan. Kemudian kalau untuk kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 dapat melalui jalur alternatif simpang 3 Gondang menuju Polsek Kalangbret maupun jalur Balai Desa Bendungan menuju Jalan Raya Mojarum. Untuk penanda sudah ada di lokasi sehingga tidak usah khawatir akan nyasar atau mungkin kenapa-napa ya. Petugas kepolisian juga siaga di lokasi siang maupun juga malam hari. Kabarkan Seru Cakra untuk di wilayah Anda di lepas maghrib kali ini bagaimana kondisinya, padat atau cenderung lengang saja. 0852 9001 sudah hampir masuk di jam 6 petang. Saya bergeser dulu ke gatekeeper. Selamat petang dan selamat beraktivitas.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang Suri Cakra, selamat menjalankan ibadah sholat maghrib juga. Kali ini bersama dengan saya Isatin yang akan menemani serta mengawal perjalanan Anda untuk di petang kali ini. Anda sudah nyampe mana? Monggo nanti bisa di update ya perkembangan jalur yang Anda lalui. Lalu tadi juga sempat masuk info ada insiden lalu lintas di Kedung Turi Taman Sidoarjo. Truk trailer ya dengan pengendara roda 2. Ini dikabarkan untuk korban itu masih ada di bawah kolongnya truk trailer begitu. Tetap hati-hati dimanapun Anda berada. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya, iya. Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Oke, sudah jakra jam 6 petang lebih 7 menit, saya ke gatekeeper Erika.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Jafar Sodik. Ini mengabarkan ada insiden lalu lintas di daerah Kedung Turi, Taman Sidoarjo.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas di sana juga terhambat karena insiden tersebut ya. Untuk korban ada laki-laki dan juga perempuan. Sudah dievakuasi. Untuk terlibat dengan kendaraan apa kecelakaan tersebut, ini belum kami ketahui pasti. Jadi apakah dengan kendaraan besar, kemudian terlibat kecelakaan dengan sepeda motor, seperti itu ya. Kalau informasi yang kami terima ini tadi dari Bapak Jafar Sodik ya, ditambahkan kendaraan truk guys, truk trailer. Truk trailer dengan kendaraan sepeda motor kemungkinan ya. Karena dari korban ini tadi kabarnya juga mengalami luka yang cukup serius ya. Kemudian juga kondisinya kemudian dibawa kemana belum kami terima informasi dari petugas kepolisian setempat. Nanti kalau sudah ada informasi detail dan lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Sementara itu saya juga terima informasi disampaikan oleh Mas Azril. Oh, Mas Azril ini tadi mengarah kemana ya Izia?
0: Arah ke Jombang.
1: Arah
0: ya,
1: ke Jombang. Oh, dari Kirim.
0: Dari Madiun arah
1: dari
0: ke Jombang.
1: Madiun arah
0: sudah
1: ke Jombang.
0: Sudah nyampe mana memang sekarang?
1: Nah ini baru mengirimkan sebuah video kepadatan di Mengkreng guys ya. Jadi kebatatan di Mengkreng saat ini banyak kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga kendaraan muatan serta kendaraan roda 2 yang melintas. Padat sih, jadi merayap. Padat merayap seperti itu. Dari pengguna jalan tidak bisa melaju dengan lancar, jadi harus padat merayap. Terlihat ada satu kendaraan truk yang terhenti gitu ya Is ya. Terhenti di pinggir jalan. Sepertinya kok mengalami kendala ya. Lampu hazardnya dinyalakan kok Is ya. Kemudian karena truknya juga besar, akhirnya kan hampir menutup satu lajur, tidak bisa apa ya digunakan oleh kendaraan berpapasan dari satu lajur bersamaan seperti mau mendalui seperti itu, tidak bisa. Jadi harus satu-satu. Ini tadi sepertinya Mas Azril mengarah ke Jombang atau mengarah ke arah ke Jombang ya sepertinya ya.
0: Tapi kok ini balik arah ke barat, berarti iya, dari Jombang balik lagi
1: dari,
0: ke Nganjuk
1: ini. Ya ini ya, ini belum ditambahkan lagi nih. Oh, ini balik arah barat lagi. Jadi untuk kendaraan yang mogok tadi dari arah barat ke timur, Is. Okay. Karena Mas Azril dari timur ke barat. Seperti itu ya. Cukup padat. Ini tadi sampai di jembatan. Jembatan kalau kita Mengkreng kemudian ke barat kan kemudian kita melintasi jembatan juga ya, Is ya. Itu sudah sampai sana. Imbas kepadatan tersebut, jadi harap diperhatikan ya seluruh jakra yang mengarah melintas di Mengkreng, Anda yang dari arah Jombang, Nganjuk maupun juga Kediri. Iis.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ada kepadatan di jalur Mengkreng Kediri atau biasa disebut Braan ya, kalau Mengkreng itu simpang tiganya itu. Ada truk trailer ya ini, lampu hazardnya nyala. Ada di tapi sebetulnya karena memang jalur itu kan jalur rame ya, sehingga truk tersebut di pinggir tapi sudah mendekati jembatan. Nah, maka dari itu ini kan di jembatan kan jalurnya menyempit ya. Akhirnya agak padat. Yang dari arah barat ke timur, mohon untuk bersabar apabila terlibat kemacetan. Semoga nanti truk kembali normal sehingga bisa jalan kembali, tidak mengganggu arus lalu lintas. Kalau saya lihat dari video yang dikirimkan Mas Azril, dari timur ke barat masih aman, tapi barat ke timurnya yang lumayan padat untuk di petang kali ini.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakra Krishna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam, hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakra Krishna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: ada truk yang trouble Surujakra di Mengkreng Kediri arah ke timur atau arah ke Jombang ya. Ini membuat kemacetan yang cukup panjang. Sebenarnya bukan macet yang nggak jalan sama sekali, tapi lumayan padat ya jalur dari Kertosono arah ke Mengkreng. Meskipun Anda bawa kendaraan roda 4 maupun kendaraan roda 2, karena posisi truk yang trouble tadi itu pas di jembatan, dekat dengan jembatan ya. Jadi mohon untuk lebih bersabar dulu dengan kemacetan di jalur Mengkreng Kediri. Ke gatekeeper Erika.
1: Dari Bapak Anto, ini tadi juga ternyata mengarah ke Mengkreng. Kalau Pak Anto ini dari timur ke barat, Is. Oh, jadi iya, terjebak kemacetan ya. Padat merayap dari timur ke barat. Jadi ini tadi juga masih menunggu ya, belum lancar hingga saat ini. Banyak kendaraan muatan malam hari ini melintas di sana. Kemudian terlihat kendaraan roda 2 ini juga, waduh, ngeri sekali ya, nyelip-nyelip seperti itu. Tetap hati-hati pengendara kendaraan roda 2, utamakan keselamatan ya. Kemudian cuaca juga tidak hujan. Sementara itu dari wilayah Jombang Kota ada Pak Itno. Jombang Kota cuacanya aman, katanya banyak warung dadakan.
0: Oh.
1: Tapi harganya mahal.
0: Oh gitu.
1: Kira-kira apa?
0: Apa ya?
1: Hajatan.
0: Oh, hajatan. Sotonya mahal, Pak? Oh,
1: benar ya, sotonya mahal, 50.000 ya. Kan mahal, warung dadakan mahal lagi ya.
0: Iya.
1: Jadi ini apa namanya, hati-hati yang melintas di Jombang Kota. Kira-kira undangan II sudah berapa ini?
0: Wah, ini tidak terhitung.
1: Tidak terhitung. Sudah banyak ya, dari
0: sudah banyak.
1: Habis lebaran kemarin ya, Is, ya. Sampai sekarang itu, waduh, ada aja yang hajatan ya. Ini seru Cakra, undangan di rumah sudah ada berapa kira-kira? Sudah ke warung dadakan hari ini berapa? Ya kan? Pasti banyak ya, apalagi yang sudah menikah pasti undangannya bejibun kalau sedang lebaran seperti ini, lebaran apa
0: kurban
1: ya, kurban
0: ya.
1: Besar gitu ya, kalau sedang besar gini banyak hajatan kan, jadinya cukup ramai. Ini apa namanya, akhirnya bulanan agak terganggu dengan uang kondangan.
0: Kayaknya kita memang harus punya engkrengan sendiri deh,
1: bener,
0: budget sendiri gitu.
1: Iya, ini
0: buat khusus
1: buat
0: untuk
1: kondangan.
0: Bulan besar gitu.
1: Benar. Ini jadi agak membengkak lah yang bulan ini ada kondangan di mana-mana ya.
0: Iya.
1: Kemudian ini tadi disampaikan oleh Bapak Hamid melintas di jembatan Batembat Pace dari arah Nganjuk menuju ke Kediri Kota. Sepanjang perjalanan kabarnya juga ramai lancar. Kemudian untuk kendaraan muatan ya, tadi belum terlalu banyak kami berpapasan. Cuaca juga tidak hujan di wilayah Nganjuk sampai di Pace, jembatan Batembat Pace. Kemudian informasi lain disampaikan oleh Bapak Hadi, ini tadi melintas di Jalan Panglima Sudirman, Nganjuk Kota. Sempat melintas di beberapa jalur dalam kota lainnya juga tidak ada hambatan, ramai saja, jadi harap diperhatikan yang melintas di persimpangan, Iis.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Ya, Sri Cakra 2 bulan lamanya di Kediri itu sudah ada 46 kasus narkoba yang terungkap dengan sitaan lebih dari 2 juta pil double L. Besarnya barang bukti yang berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus narkoba selama bulan April hingga Mei 2026 itu menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan obat keras berbahaya masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Kediri. Dalam kurun waktu itu, petugas berhasil mengungkap sebanyak 46 kasus dengan total 50 tersangka diamankan. Rinciannya, 17 kasus narkotika dengan 19 tersangka dan 29 kasus obat keras berbahaya dengan 31 tersangka. Mayoritas tersangka berperan sebagai pengedar, yakni 42 orang, sedangkan 8 lainnya ini merupakan pengguna, begitu. Dalam konferensi pers yang digelar di Aula Wicaksana Legowo Mapolres Kediri, Kapolres Kediri AKBP Bramastio Priyaji SHSIK MSI mengatakan, hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir menunjukkan masif-masifnya peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di wilayah Kabupaten Kediri. Selain itu, diamankan 43 unit telepon genggam, 12 timbangan digital, 11 alat hisap sabu, 9 pipet kaca, plastik klip, serta uang tunai. Dalam kasus itu, petugas berhasil mengamankan tersangka berikut dengan barang bukti 579,17 gram sabu dan ada 1.593.000 butir pil double L yang disimpan dalam 16 kardus. Menurut AKBP Bramastio, besarnya barang bukti yang berhasil diamankan itu menunjukkan pentingnya peran masyarakat dalam memberikan informasi kepada kepolisian.

Ya, Surujagra tadi juga disampaikan pendengar ada kemacetan di jalur Mengkreng karena truk di jembatan Kain itu mogok begitu ya, sehingga lalu lintas lumayan terhambat. Anda yang melintas di sana bisa dikirimkan kembali dokumentasi video maupun foto lewat 0852 9000 1061.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan kerinduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35.500.000.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

0: Ya, Suru Jakra, beberapa pekan yang lalu itu kita terima info ada mobilnya seorang wanita yang ditinggal untuk membeli makan di Merican Kediri. Tapi saat mobil itu terparkir, ternyata jendela bagian belakang itu sudah dipecah oleh maling. Imbasnya ada dompet, tas, lalu juga laptop raib dibawa maling ya. Saya ke penelpon dulu, halo, selamat malam. Pak Soib.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana Pak?
1: Ya ini ceritanya. Okay. Saya kalau dikatakan tabrakan ya nggak tabrak. Saya ditabrak sama karyawan pabrik Saing Gundang.
0: Oke.
1: Okay. Ya, tepatnya di Desa Jatisari Ngangkatan. Lah saya ini kan mau ke Warujayeng lewat Gundang karena mau belanja sedikit di toko pasar Gundang. Okay. Lagi banyak di Jatisari. Kok rejoman brodolan pabrik.
0: Bubaran ngoten.
1: Ceritanya ceritanya kebetulan ini kan depannya ada bidan. Nah, ini kan korbannya dibawa langsung ke depannya ke tempat apa itu bidan ini. Nah, ceritanya ditanya sama teman. Okay. Dia itu orang dua itu yang satu itu lagi ngerim dada, mungkin saking banyaknya kan biasa terpepet-pepetan. Ngerim dada, yang di belakang tidak bisa menguasai, akhirnya nyenggol bokonge, terus rodanya sepeda terdep, otomatis kan oling mbak.
0: Okay.
1: Nah, setelah oling dia apa gitu banting kanan, akhirnya nubruk itu mobil saya gitu loh.
0: Ngoten, geng. Berarti
1: waktu
0: setelah
1: itu loh, waktu pas tadi waktu pas ada on air di Braan lagi macet ada truk yang di Hansa Cata
0: baru saja
1: tadi.
0: Berarti ya Pak,
1: saya tuh mendengarkan dari rumah sampai di sini. Cuma waktu itu langsung ngebel bodinya apa itu datanya habis baru tadi ini booking itu. Aku boleh data.
0: Oh gitu, baik. Tapi yang nyopir mobilnya jenengan tadi jenengan sendiri Pak?
1: Yo, kayak keluar dewe, keluar dewe. Malah orang-orang teriak, anu mobilnya panting, mobil panting. Oh, melayu. Oh, yang tuwek melayu, cacili melayu aku.
0: Alah ya Allah.
1: Mobilnya rusak ya.
0: Geng. Pak, ini untuk yang naik sepeda motor, yang karyawan pabrik Sai yang nabrak mobil jenengan, gimana Pak kondisinya?
1: Ya ini lagi di bidan, tapi sadar dia. Saya kirain Allah alam ya.
0: Aduh.
1: Yang untuk ibu di.
0: Geng. Sudah cukup dengan kekeluargaan atau perlu dibantu kepolisian Pak?
1: Ya ini sudah polsek sudah datang.
0: Sudah
1: Pak. Ya kita aja dulu ya, ini saya dipanggil oleh Pak polisinya.
0: Oleh polsek, baik-baik nggih. Dilanjut dulu Pak, monggo. Ada Pak Sohib ini tadi ya. Lagi berada di Jatisari, Ngangkatan Rejoso Nganjuk. Bubaran melintas itu barengan bubaran sama karyawannya pabrik Sai. Ada yang di depan itu rem mendadak, akhirnya yang di belakang gak nututi remnya, nabraklah yang di depan. Yang di depan langsung oleng dan menabrak mobilnya Pak Sohib ini sampai tadi digambarkan rusak. Nah, untuk yang bawa motor yang nabrak atau nyenggol mobilnya Pak Sohib, luka gitu ya, dibawa ke puskesmas. Ini tadi ditangani oleh rekan-rekan Polsek ya, Polsek Rejoso ya, berarti Polsek Rejoso Nganjuk karena lokasi kejadian di Jatisari, Ngangkatan Rejoso. Kami masih tunggu untuk update lebih lanjut dari Pak Sohib dan rekan-rekan di Gatekeeper, sekarang masih komunikasi dengan Kapolsek ya, rekan-rekan Polsek Rejoso, Polres Nganjuk. Nah ini ya, kalau pas rame-ramenya jalan, akhirnya ada salah satu mungkin yang tidak hati-hati merugikan yang lain. Nanti untuk lebih detail Suru Jakra kami tunggu ya untuk update dari Pak Sohib juga, karena tadi bertepatan on air dengan kami, bertepatan juga lagi dipanggil oleh rekan-rekan kepolisian. Semoga korban yang naik sepeda motor itu tertolong dan bisa diselesaikan secara gamblang.
2: Jakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Ya, dulur, saya lanjutkan dulu ya yang tadi sempat saya ceritakan. Beberapa pekan lalu itu ada mobilnya seorang wanita yang terparkir di tepi jalan karena ditinggal beli makan begitu di Merican, Kediri. Nah, mobil tersebut ternyata dibobol, dipecah kaca bagian belakang sisi kiri dan diambil barang-barang di dalamnya. Ada laptop, tas begitu yang diambil. Kapolres Kediri Kota AKBP Anggi Saputra Ibrahim mengatakan pengungkapan kasus itu dilakukan kurang dari seminggu setelah laporan pertama dari korban di Merican. Nah, saat itu seorang perempuan bercerita menjadi korban pecah kaca saat makan sate di sekitaran sekolah. Ada uang jutaan yang baru saja dia ambil dari ATM itu raib dibawa sang pelaku tadi. Lebih lanjut, Anggi menjelaskan dari pemeriksaan dan juga olah tempat kejadian perkara, akhirnya tertangkaplah sang pelaku ya. Ini pelaku ternyata itu berinisial SML, usianya 40 tahun, warga Bogor. Diketahui ternyata telah beraksi di 13 tempat kejadian di wilayah Kediri Raya. Dari 13 kejadian tersebut, Suri Cakra, 6 berada di wilayah kota Kediri, 4 di Kabupaten Nganjuk, dan 3 lainnya di wilayah Jombang. Bisa dikatakan ini adalah pelaku spesial begitu ya, spesial pembobolan, pembobolan kaca mobil. Kalau sudah kasusnya seperti ini, wanita yang di maling ini tadi, berarti kemungkinan sang pelaku itu sudah membuntuti ketika perempuan tadi ngambil uang di ATM ya, di mesin ATM. Kejadiannya sudah beberapa pekan yang lalu dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil tertangkap ya sang pelaku, dan semoga saja komplotannya juga ikut tertangkap.
2: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
3: Asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu, sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa Tutti Frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan, dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

kalau berkendara jaga jarak aman ya, Suri Cakra, jangan sampai terjadi kecelakaan seperti di Jatisari Ngangkatan Rejoso Nganjuk. Mungkin karena memang sudah terburu-buru juga, pulang kerja kan pasti lelah ya, capek, inginnya segera nyampe di rumah, atau mungkin juga ada janjian bersama dengan teman atau keluarga yang di rumah, akhirnya buru-buru deh. Selain buru-buru, karena di jalur itu kan juga jalur yang ramai juga, ini akhirnya terjadilah insiden lalu lintas di jalur Jatisari Ngangkatan Rejoso Nganjuk. Semoga saja untuk pengendara kendaraan roda 2 tadi enggak apa-apa ya, hanya luka-luka biasa saja. Karena tadi ada yang sempat menyampaikan Pak Sohib selaku yang bawa mobil, dan mobilnya itu kesenggol atau tertabrak begitu dengan kendaraan roda 2 tadi. Mobilnya pun juga rusak. Walaupun begitu mobilnya rusak ya. Dan Pak Sohib itu sempat diteriaki mobilnya, suruh berhenti nanti kabur. Padahal Pak Sohib sendiri juga sadar ya, ya pasti berhenti. Dan dia juga bersedia apabila diselesaikan di kepolisian begitu. Tadi sudah bersama dengan rekan-rekan Polsek Rejoso, Polres Nganjuk.

0: Masih bingung menentukan sekolah terbaik untuk masa depan putra-putri Anda? SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon jawabannya. Di sini tersedia berbagai kompetensi keahlian unggulan, mulai dari teknik kendaraan ringan otomotif, teknik bisnis sepeda motor, desain komunikasi visual, teknik pengelasan, hingga desain produksi busana.
1: Kabar baiknya, pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027 kembali dibuka. Untuk gelombang ketiga, pendaftaran dibuka mulai April hingga Juni 2026. Khusus gelombang ketiga, ada benefit menarik untuk 50 pendaftar pertama. Gratis seragam 1 setel, beasiswa SPP 1 bulan, dan door prize jutaan rupiah. Didukung fasilitas lengkap seperti mini teater, laboratorium komputer, laboratorium tata busana, ruang praktek hingga studio dan kafe, serta berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang menarik dengan biaya terjangkau, ruang praktek lengkap dan kelas yang nyaman. SMK Muhammadiyah 1 Prambon juga telah bekerja sama dengan Lembaga Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang untuk siswa-siswi yang ingin bekerja ke Jepang. Lulus langsung kerja ke Jepang.
0: Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, Jalan Raya Warujaeng Kediri, Dusun Gading, Desa Sonoageng, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk. Informasi pendaftaran hubungi 0857-3334-6279 atau daftar online di bit.ly/spmb SMK Mutu Prambon 2026, SMK Muhammadiyah 1 Prambon, SMK Pusat Keunggulan, unggul, cerdas, berprestasi, dan berakhlak mulia.

Oke, baik, suruh jaga tetap hati-hati dan waspada di jalur yang Anda lalui, jaga jarak aman dan juga fokus dalam berkendara. Lalu beberapa titik yang tadi disampaikan ada kepadatan, juga mohon untuk diwaspadai, bersabar begitu apabila terlibat kemacetan. Saya Iis geser dulu ke ruang gatekeeper ya. Selamat malam, selamat beraktivitas.

0: Selamat malam Seru Cakra. Untuk lepas dari jam 7 malam, sudah sampai mana perjalanan Anda? Semuanya masih aman, lancar, atau mungkin Anda menjumpai kendala seperti yang ada di Mengkreng ya. Tadi kabarnya ada kepadatan di sana karena terdapat kendaraan truk yang mengalami trouble dari timur ke arah barat. Ini tadi bahkan untuk antrian kendaraan hingga jembatan ya, kalau dari arah timur ke barat. Banyak kendaraan pribadi dan juga kendaraan muatan yang melintas. Seru Cakra, Anda juga menjumpai adanya kendaraan yang trouble hingga mengganggu arus lalu lintas. Bisa Anda sampaikan kepada kami lokasinya di mana, keterangan sedetail mungkin ya. Kirim foto videonya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjunganom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran 4 hari, saya kembat gak bisa kencing. Saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester. Sehari 3 kali 3 tetes, per minum 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar, pengeluaran kerak ketoran itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria.

0: Ya, seru Jakra, informasi yang kami terima dari Satreskrim Polres Kediri telah meringkus pelaku pecah kaca mobil yang terjadi di Kelurahan Merican, Kota Kediri beberapa waktu lalu. Dalam pemeriksaan awal, SML 40 tahun warga Bogor diketahui beraksi di 13 TKP wilayah Kediri Raya. Kapolres Kediri Kota KBP Anggi Saputra Ibrahim menyampaikan bahwa pengungkapan kasus tersebut dilakukan kurang dari seminggu setelah laporan pertama dari korban di Merican. Saat itu seorang perempuan bercerita menjadi korban pecah kaca saat makan di sekitar sekolah. Uang jutaan yang baru saja diambil dari ATM pun raib. Untuk lebih lanjut disampaikan, dari total 13 lokasi kejadian tersebut, 6 berada di wilayah Kota Kediri, 4 di Kabupaten Nganjuk, dan 3 lainnya di wilayah Jombang. Untuk Anda lebih diperhatikan lagi ya, Seru Jakra, apabila meninggalkan mobil yang terparkir mungkin di tempat-tempat yang rawan, seperti di pinggir jalan, kemudian juga di tempat parkir yang tidak ada penjaganya, seperti itu. Apabila Anda pernah mengalami kejadian serupa ya, baik di Kediri Raya maupun juga di wilayah Nganjuk, bisa Anda sampaikan, ataupun di wilayah Jombang ya, Seru Jakra. 0852 9000 1061. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ya, masih coba saya sambungkan juga ini dengan rekan-rekan Polsek Rejoso Polres Nganjuk terkait dengan insiden lalu lintas di jalur Jatisari Ngangkatan Rejoso Nganjuk tadi. Dari Bapak Sohib ya tadi yang mengalami insiden begitu. Apakah sudah tertangani dan bagaimana untuk kondisi korban kecelakaan? Nanti apabila sudah ada daftar lengkapnya akan saya sampaikan. Lalu tadi ada Pak Indrawan sempat menanyakan, ini arah ke Kota Kediri, kira-kira jalur mana yang padat? Beliau dari Nganjuk. Kalau untuk Kota Kediri mungkin masih lewat di barat sungai, masih aman sih, tidak ada hambatan selain di jalur yang ditutup dekat dengan simpang 4 alun-alun kota, insya Allah masih aman saja. Lalu Pak Firdaus menuju ke arah Jombang, ini sudah nyampe di Kertosono ya, disampaikan oleh beliau untuk arus lalu lintas saat ini lumayan ramai dan untuk kemacetan di jalur Kertosono sampai dengan Mengkreng masih terjadi kah? Imbas adanya truk yang trouble tadi pas di jembatan Kayen ya. Jadi mohon untuk waspada dan berhati-hati saja, Erika.
0: Lanjut ke Erga.
2: Iya, informasi dari Kasih Humas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, SPD. Dalam rangka menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Polsek Brondong Polres Lamongan terus mengintensifkan kegiatan rutin yang ditingkatkan di wilayah hukum Polsek Brondong. Hasilnya, petugas berhasil menyita ratusan botol minuman keras dari sebuah warung di wilayah Kecamatan Brondong pada Selasa 2 Juni sekitar jam 9 pagi. Penggerebekan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Brondong Ibtu Ahmad Zainuddin SH yang awalnya menerima informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penjualan minuman bersikohol di sebuah warung di Kelurahan Brondong, Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas segera melakukan pengecekan ke lokasi. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan berbagai jenis minuman keras yang diperjualbelikan secara ilegal, sehingga dilakukan tindakan kepolisian dengan menyita barang bukti ke Mapolsek Brondong serta mendata identitas penjual. Erika.
0: Baik, terima kasih Erga dan juga Isatin Gatkibar.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Musim haji selalu menghadirkan cerita penuh haru, doa, dan kerinduan umat Islam kepada tanah suci. Setiap langkah jamaah, setiap lantunan talbiyah, hingga suasana khusyuk di Makkah dan Madinah menjadi momen istimewa yang ingin dirasakan bersama oleh umat Islam di tanah air. Spesial untuk Anda, 106,1 FM Radio Cakrakrisna mempersembahkan Warta Haji 2026. Program informasi haji eksklusif dengan laporan langsung dari Mekah dan Madinah. Dapatkan kabar terbaru seputar pelaksanaan ibadah haji, kondisi jamaah, informasi penting, hingga cerita inspiratif dari Tanah Suci. Bersama narasumber terpercaya dari Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk. Simak Warta Haji 2026 setiap hari, jam 1 siang dan jam 7 malam. Hanya di 106,1 FM Radio Cakrakrisna. Atau dengarkan streamingnya melalui aplikasi Radio Cakrakrisna dimanapun Anda berada. Warta Haji 2026 berkolaborasi bersama Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Nganjuk serta didukung oleh Herbal Naria.

0: Ya, seru Cakra. Jadi ada perbaikan jembatan di Gondang 1 yang sudah dimulai hari ini, hari Selasa 2 Juni 2026. Jalur alternatif sudah mulai dilewati oleh para pengguna jalan yang seharusnya melintas di jembatan Gondang 1. Seperti apa kondisinya bisa Anda sampaikan kepada kami? Cek informasi, Is.
1: Di sela-sela kesibukan dari Pak Tohari, manajer humas PT KAI Daop 7 Madiun, tadi beliau juga berkabar beberapa hari ini atau mungkin semingguan kalau membutuhkan tenaga atau informasi dari rekan-rekan Daop 7 nanti bisa disambungkan ke Mbak Uci ini selaku humas juga. Jadi beliau wakilnya dari Pak Tohari karena memang saat ini sedang banyak diklat di Bandung begitu. Kemudian Mas Azril, tadi itu betul balik lagi ke barat ya kak, ada kirim unit lagi, makanya beliau tahu ada kepadatan yang di Mengkreng itu.
0: Oke, jadi lebih dari satu trip ya?
1: Lebih dari satu, karena yang satu tadi kan sudah balik ke Jombang. Ini balik lagi tapi ternyata yang diangkut cuma satu kak.
0: Loh, satu saja?
1: Iya, satu saja, karena kayaknya nganter
0: perorangan. Apa gimana? Oh, perorangan.
1: Iya, kirim ke perorangan. Jadi cuma satu saja diangkut bawa truknya beliau itu ya. Mobil apa ya itu? Traga kalau nggak salah ya. Itu yang di bawah. Jadi cuma satu doang, momplong gitu, cuma satu isinya perorangan. Ini kalau Erika mau nanti dikirinya juga perorangan.
0: Waduh.
1: Ini ya.
0: Jadi satu pun diantar sampai rumah ya?
1: Iya, oleh Mas Azril. Oh, di sekitarnya Pasar Sambi Kenceng gak? Lokasi yang diantar ini tadi ya. Sekitarnya pasar situ. Kemudian informasi traffic yang sudah masuk dari Pak Bagus ini tadi menyampaikan untuk arus lalu lintas ya, ini di jalur Kediri, tepatnya Banyakan Kediri arah ke Doho atau arah ke Bandara Doho Kediri masih terlihat aman. Pinggir-pinggir jalan yang banyak angkringan juga saat ini dikabarkan ramai semua karena memang tidak hujan, jadi banyak yang nongkrong. Lalu untuk di jalur Nganjuk, tepatnya di Loceret ini tadi ada Pak Rahman Darmawan yang menambahkan banyak kendaraan pribadi saja yang mendominasi. Lanjut lagi dari Mas Irwan menyampaikan Mengkreng sudah mulai lancar kembali. Ini tadi disampaikan juga tidak hujan ya, di sana Mengkreng masih aman, sudah lancar. Kemungkinan truknya tadi apa sudah keluar dari sana ya, Suruh Jakra nanti boleh diupdate ya. Apakah truk yang trouble tadi sudah lepas dari Mengkreng, sudah berhasil terevakuasi, nanti bisa ditambahkan juga Erika.
0: Oke, lanjut ke Ergang.
2: Ya, informasi masuk dari Ibu Aisyah menyapa Mbak Erika. Bu Aisyah dari Jogoroto Jombang melaporkan cuaca cerah tidak hujan. Arus lalu lintas dari arah Jogoroto menuju Jombang aman lancar. Banyak kendaraan truk muatan yang melintas. Dan selanjutnya beralih dari Pak Supriyadi mengabarkan arus lalu lintas di kawasan Simpang Mengkreng juga ramai saat ini dan didominasi kendaraan roda 4 dan truk. Jadi mohon agar selalu berhati-hati. Pak Paijan mengabarkan situasi arus lalu lintas di kawasan persimpangan Katang terpantau ramai lancar, tak ada hambatan berarti, cuaca juga bersahabat. Lalu Bu Mujiati melaporkan untuk wilayah Mojoagung Jombang, cuaca bersahabat dan untuk arus lalu lintas ramai lancar. Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Isatin, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: kelas 9 SMP atau MTS untuk meraih sukses masa depan bersama SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.
1: SMK Kusuma Negara Kertosono membuka pendaftaran peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027. Jalur inden sebelum lulus SMP atau MTS. Program kompetensi keahlian meliputi teknik kendaraan ringan otomotif, pariwisata, perhotelan, restoran dan tata boga, multimedia atau teknologi komputer jaringan dan informatika, bisnis daring dan pemasaran atau tata niaga, teknik jaringan akses telekomunikasi atau telkom, teknik bisnis sepeda motor atau teknik otomotif, serta agribisnis, tanaman pangan, dan hortikultura.
0: Kampus 1 dan Kampus 2, lantai 4, ada kelas khusus Yamaha Indonesia dan binaan Matahari Department Store. Ada program beasiswa unggulan SMK Kusuma Negara, beasiswa program Indonesia Pintar, beasiswa kurang mampu dari Dinas Pendidikan, beasiswa perusahaan, beasiswa yayasan, dan beasiswa berprestasi.
1: Pendaftaran dibuka hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai jam 3 sore, mulai Januari sampai kuota terpenuhi, dan ditutup sewaktu-waktu.
0: Kampus 1, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Klinter, Kertosono. Kampus 2, Jalan Jenderal Sudirman nomor 1, Baron.
1: Bebas biaya pendaftaran, bebas biaya SPP 3 tahun, bebas uang gedung, hanya membayar biaya pengembangan.
0: SMK Kusuma Negara Kertosono dan Baron, sekolah unggul berskala nasional, dengan banyak industri milik sekolah di sekolah.

0: Seru Cakra dari Pengawas Lapangan Jembatan Gondang 1 dari Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali BBPJN Jatim Bali Oksi Ardianto menyampaikan bahwa pihaknya ini menargetkan proses pembongkaran struktur jembatan Gondang 1 itu bisa tuntas dalam sepekan ke depan setelah hari ini mulai dibongkar. Pembongkaran memerlukan waktu karena harus mengangkat aspal dari jembatan, membongkar plat besi jembatan dan struktur penyangga jembatannya. Setelah pembongkaran selesai, pengerjaan akan langsung dilanjutkan dengan pembangunan struktur penyangga jembatan sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Rencananya Seru Cakra akan ada 4 pilar, namun lebar jembatan masih akan sama seperti sebelum dibongkar. Perbaikan jembatan ini diperlukan karena hasil kajian tim teknis itu menunjukkan ada bagian penyangga jembatan yang mulai ambles, sehingga diperlukan penanganan cepat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jembatan baru nantinya akan memiliki rentan usia minimal 50 tahun. Untuk update informasi tersebut, Anda bisa selalu dengarkan siaran Radio Cakra Krisna dimanapun dan kapanpun. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Saya dapat laporan orang hilang, Kak. Sekarang itu masih saya pelajari dulu. Ini tadi ada selaku sepupunya yang mengirimkan info. Sudah ada surat laporan dari kepolisian juga. Tapi saya ngajak on air selaku istrinya saja agar lebih detail ya nanti bagaimana untuk ceritanya hingga suaminya ini dikabarkan hilang. Atas nama Sujali, untuk yang hilang ya, usianya 37 tahun, laki-laki, karyawan swasta, warga Pokalan, Sendang Bumen, Brebek Nganjuk. Hilangnya kabarnya sudah sekitar 2 minggu, Kak. Nah, nanti untuk lebih detail, saya ajak on air dulu untuk yang bersangkutan, mohon waktu dulu. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan Pak Budi, beliau perjalanan juga menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sudah nyampe di jalur Baron Nganjuk, Simpang 4 Baron, disampaikan ramai. Hati-hati juga untuk Anda yang melintas di perlintasan kereta Baron. Ini tadi antrian agak panjang. Lalu ada Pak Munib menanyakan untuk layanan ambulans gratis Radio Cakra Krisna. Nanti bisa langsung komunikasi dengan kami ya Pak ya, butuhnya kapan dan lokasinya di mana begitu. Kemudian informasi masuk disampaikan oleh Bu Juniati di Kertosono, depannya Tugu Nasi Pecel, ramai juga ternyata kalau malam hari. Saya lihat dari video yang dikirimkan oleh beliau, ini tadi yang arah ke barat maupun arah ke timur ini terlihat ramai, Erika.
0: Terima kasih, Satin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: lakukan? Berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Ya, seru Jagra, apakah untuk Mengkreng kali ini masih cukup padat arus lalu lintas di sana? Bisa Anda update ya dengan kami kira-kira di menit ke-43 lepas dari jam 7 malam saat ini seperti apa? Kabar dari Anda masih terus kami tunggu di sini ya, 0852 9001061. Saya cek informasi, coba ke Iis.
1: Kata Mas Azril, Mengkreng sudah lancar jaya. Truknya yang tadi trouble juga sudah tidak ada di lokasi, sehingga untuk saat ini sudah lancar ya. Kemudian Mbak Melina ini tadi menyampaikan untuk di sekitaran Bogo Pelemahan Kediri, lalu lintas saat ini juga ramai karena memang cuaca juga cukup bersahabat. Lalu tadi ada Pak Teguh, ini berada di Jalan Sersan Bahrun, masuknya Mojoroto Kediri. Sampaikan lumayan ramai dulur, apalagi di persimpangan antriannya cukup panjang, banyak truk, lalu juga kendaraan pribadi juga banyak sekali. Dan Ibu Salimah ini tadi menambahkan, beliau sekarang melintas di kawasan mana ini, Mojoroto Kediri, tepatnya Ngampel. Jalur dalam ada yang ditutup karena ada hajatan manten begitu. Dan kalau untuk jalur utama terlihat ramai, di jalur dalam ini masih aman dan bisa lewat jalur lain. Kemudian dari Bapak Agus, ini tadi di jembatan Berantas Kertosono, lalu lintasnya ramai lancar, ini arah ke Jombang. Ini berarti depan belakang dengan Mas Azril tadi, tetap hati-hati ya yang masih di perjalanan. Lalu ini saya terima informasi kah dari pendengar tadi, ada insiden lalu lintas minibus Toyota Hiace yang mengangkut 6 orang negara asing, warga negara asing atau WNA, yang menabrak sebuah kendaraan di tol Surabaya Mojokerto atau Sumo. Kecelakaannya menyebabkan beberapa orang terluka. Dan untuk lebih detail jam berapa dan juga apakah ada korban, saya masih coba komunikasi dengan Kanit PJR Jatim 3. Ditunggu dulu untuk lebih lengkapnya, karena tadi disampaikan mengangkut beberapa warga negara asing, kemungkinan berlibur ya, berlibur di, mungkin bisa di Malang atau di kawasan lain
0: yang rombongan ini, untuk berwisata ya.
1: Iya betul. Ini melintasnya di tol Sumo, Surabaya Mojokerto, Erika.
0: Baik, terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Anda tadi sempat melintas di jalur tol Surabaya Mojokerto, menjumpai adanya insiden tersebut, bisa Anda tambahkan informasinya dengan kami sambil kami juga komunikasi dengan PJR yang bertugas pada insiden tersebut. Gatekeeper ada Iis Atin dan juga Muhammad Erga, 0852 9001061.
3: Info Sehat Radio Cakra Krishna. Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Naria.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk kendaraan truk yang mengalami trouble di Mengkreng tadi sudah berhasil jalan kembali ya, sehingga arus lalu lintas di Mengkreng saat ini sudah kembali normal dan tidak ada hambatan. Mungkin saat ada kereta api yang melintas nanti akan sedikit terhambat apabila Anda melintas di jalur tersebut. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Ada Pak Amal ini tadi menuju ke arah Malang, sekarang sudah nyampe di alun-alun Kota Batu. Ramai sekali malam hari ini. Sudah tidak libur tapi masih banyak sekali mobil-mobil minibus begitu, mobil travel, lalu juga kendaraan-kendaraan bus pariwisata masih banyak sekali di sana. Sekitaran alun-alun Kota Batu juga tidak hujan untuk informasi cuacanya. Kemudian Mas Diki Nirmansah tadi menambahkan juga di Jombang arus lalu lintas sudah mulai ramai dengan truk muatan barang. Lalu Pak Joko Nugroho lagi ngisi BBM di SPBU Kertosono, ini yang dekatnya pasar atau yang arah ke Baron, disampaikan untuk saat ini SPBU juga antrian tidak terlalu panjang, BBM jenis solar, Pertalite dan Pertamax juga semuanya ready. Kemudian ada Ibu Masito tadi menyampaikan sekarang masih mendengarkan 106,1 via aplikasi streaming tadi. Terus ada Ibu Amalia, ini sekarang sudah nyampe di jalur Prambon Nganjuk arah ke Balai Turi Prambon dengan lalu lintas yang cukup ramai di jalur utama. Erika.
0: Oke, lanjut ke Erga.
2: Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat beras salah satu penyumbang inflasi pada Mei 2026. Makanan pokok ini memberi andil 0,02% pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Puji Ismartini mengatakan harga beras memang naik di semua tingkat, baik di penggilingan, grosir maupun eceran. Misalnya di penggilingan harga beras tercatat Rp13.765 per kilo, naik dari bulan sebelumnya sebesar Rp13.685 per kilogram. Selanjutnya, bila melihat dari kualitas beras di penggilingan, maka beras premium naik 0,56% dan 12,81%. Sementara untuk beras medium naik 0,79% secara atau naik 6,57%. Begitu juga dengan harga beras di tingkat grosir maupun eceran yang tercatat masing-masing senilai Rp14.574 dan Rp15.358 per kilogram. Erika.
0: Terima kasih Erga dan juga Isatin, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Cakra, dimanapun Anda berada, kabarkan Anda menemui kewaspadaan apa saja atau mungkin perjalanan Anda masih cukup aman dan lancar. 0852 9001061.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Masih bersama dengan saya, Erika Dwi. Anda sudah sampai mana perjalanannya? Apakah semuanya lancar atau Anda menjumpai kendala? Kabarkan selalu ya di 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Wates Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Wates Kediri. Lokasinya dari Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Untuk sasarannya, dari Koramil Wates Kediri bisa ke barat kurang lebih 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates bisa ke timur sekitar 300 meter, selatan jalan.

0: subsidi, petugas juga menemukan sejumlah perlengkapan yang diduga digunakan untuk menjalankan praktik ilegal tersebut. Kasihumas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi menjelaskan, dalam pengungkapan kasus itu, polisi turut menyita barcode untuk pembelian BBM bersubsidi, selang, corong, hingga alat penyedot BBM yang diduga dipakai para pelaku untuk memindahkan solar subsidi ke tempat penampungan.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
2: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group dan Cakra Krisna Jaring Radio.
0: Halo, selamat malam. Selamat datang di program Jaring Radio bersama dengan saya, Iis Atin. Pengurus Ikatan Pencaksilat Indonesia Kabupaten Wonogiri masa bakti 2026-2030 resmi dilantik dan dikukuhkan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Wonogiri. Selengkapnya bersama Wulan Krisna FM Wonogiri.
3: Di bawah nahkoda baru, induk organisasi olahraga bela diri ini langsung mengusulkan pendirian Pusat Pendidikan dan Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP khusus cabang olahraga cabur pencaksilat ke pemerintah daerah. Ketua Pengkap IPSI Wonogiri terpilih, Weda Hendragiri, mengatakan usulan tersebut sebagai upaya konkret memperkuat konsistensi pembinaan atlet usia dini di Kabupaten Wonogiri. Selain itu, merespon tantangan pencaksilat yang kini masuk dalam klaster desain besar olahraga nasional atau DBON. Menurut Weda, visi besar memajukan olahraga warisan leluhur ini tidak akan bisa berjalan optimal tanpa adanya komitmen kerukunan dan sinergitas kolektif dari seluruh latar belakang perguruan silat yang ada di Wonogiri. Oleh karena itu, pihaknya mengusulkan kepada Pemkab Wonogiri agar di Kabupaten Wonogiri bisa didirikan PPOP khusus pencaksilat sebagai kawah candra di muka para atlet pelajar. Saya Wulan melaporkan langsung dari Radio Krisna FM Wonogiri.
0: Dua jemaah haji asal Kabupaten Lumajang, Jawa Timur meninggal dunia saat menjalankan rangkaian ibadah haji. Selengkapnya bersama Laila, Krisna FM Lumajang.
4: Jemaah haji bernama Yuwono Suwaliadi warga Kecamatan Lumajang meninggal dunia di Mina Al-Wadi Hospital Arab Saudi pada Sabtu 29 Mei 2026. Kemudian, jemaah haji bernama Mistari, warga Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, meninggal dunia di Mekah, Arab Saudi pada Minggu 31 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lumajang, Umar Hasan, mengatakan, kedua jemaah haji tersebut didiagnosis mengalami tekanan darah tinggi. Menurutnya, jemaah tersebut saat itu sempat dilarang mengikuti rangkaian ibadah lempar jumroh oleh tenaga kesehatan pendampingnya. Saya Laila melaporkan dari Radio Krisna FM Lumajang.
0: Liburan berujung duka menimpa tiga remaja di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Selengkapnya bersama Reva, Kasihku FM Brebes.
5: Mereka tenggelam saat asyik berenang di Curug Rambu Kasang, Desa Cisere, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, pada Senin 1 Juni 2026 sore. Dalam musibah tersebut, satu remaja ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara dua rekan lainnya berhasil diselamatkan oleh warga sekitar yang berada di lokasi kejadian. Identitas korban meninggal diketahui bernama Wafi Muafa, 13 tahun, seorang pelajar asal Desa Rancawulu, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Proses evakuasi jenazah korban oleh tim gabungan dari Basarnas Cilacap, PMI, dan BPPD Brebes berlangsung sangat dramatis. Derasnya pusaran air di bawah air terjun sempat menyulitkan ruang gerak petugas. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
0: Warga desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, digegerkan dengan penemuan seorang bayi laki-laki

0: yang masih terhubung dengan Ari-Ari di dalam sebuah tas berwarna biru tua. Selengkapnya bersama Yuni Cahya, Krishna FM Pati.
1: Bayi yang diduga baru saja dilahirkan itu ditemukan di sebuah gang desa. Penemuan tersebut sontak mengundang perhatian warga dan menjadi perbincangan luas di lingkungan sekitar. Saksi mata Wagini mengaku pertama kali melihat tas biru tua tersebut saat melintas seusai mengambil belanjaan milik salah seorang warga. Awalnya ia mengira tas itu hanyalah sampah yang biasa dibuang di lokasi tersebut. Namun, kecurigaannya muncul ketika melihat tas tersebut bergerak. Kepala Desa Gerowong Kidul Bambang Tiaswanto mengatakan, setelah mendapat kabar dari warga, ia segera menuju lokasi kejadian dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan untuk penanganan lebih lanjut. Yuni Cahya Gita melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
0: Pemerintah Kota Malang mulai serius mendorong kebangkitan olahraga balap motor di Kota Malang setelah sempat vakum lebih dari satu dekade. Selengkapnya bersama Rizka, Krishna FM Malang.
2: Melalui Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata atau Disporapar, ajang road race dinilai bukan sekedar hiburan, tetapi bagian dari upaya pembinaan olahraga sekaligus pengembangan sport tourism di daerah. Kepala Disporapar Kota Malang, Bayi Haki, mengatakan, Kota Malang memiliki sejarah panjang dalam dunia balap motor dan pernah dikenal sebagai salah satu barometer olahraga otomotif di Indonesia. Menurutnya, kehadiran kembali event balap motor menjadi ruang positif bagi generasi muda untuk menyalurkan minat dan bakat di bidang otomotif secara lebih terarah dan profesional. Ia menilai, selama ini banyak anak muda memiliki ketertarikan terhadap balap motor, namun minim wadah pembinaan maupun kompetisi resmi yang bisa menjadi sarana penyaluran kemampuan mereka. Rizka Aprilina, Krishna FM, Malang.
0: Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menyoroti capaian pengelolaan teras Samarinda oleh Perusahaan Umum Daerah Varia Niaga yang sepanjang tahun anggaran 2025 baru mampu menyetor pendapatan asli daerah sebesar Rp500 juta. Selengkapnya bersama Pace, Krishna FM Samarinda.
3: Nilai tersebut dinilai belum mencerminkan potensi besar salah satu ikon baru kota tepian yang diharapkan dapat menjadi sumber pemasukan daerah yang signifikan. Sorotan itu muncul setelah evaluasi yang menurut Helmi masih membutuhkan pembedahan serius agar kontribusinya terhadap kas daerah dapat meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Ia menilai teras Samarinda memiliki peluang besar berkembang apabila dikelola secara optimal dan ditopang strategi bisnis yang lebih terarah. Helmi meminta manajemen Perumda Varia Niaga segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola pengelolaan kawasan agar potensi ekonomi yang ada tidak terbuang sia-sia. Saya Pace melaporkan dari Radio Krishna Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Demikian Jaring Radio, saya Iis, sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group, Radio Krishna FM Nganjuk, Radio Krishna FM Trenggalek, Radio Krishna FM Madiun, Radio Krishna FM Bojonegoro, Radio Krishna FM Pacitan, Radio Krishna FM Lumajang, Radio Krishna FM Malang, Radio Krishna FM Wonosobo, Radio Krishna FM Wonogiri, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krishna FM Pati, Radio Krishna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krishna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krishna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra, berbagai informasi yang sudah kami hadirkan sedari pagi bisa Anda akses ulang melalui akun media sosial kami maupun website kami di cakrakrisna.com. Siapa tahu di hari pertama Anda ini beraktivitas, aktivitasnya cukup banyak sehingga tidak sempat mendengarkan siaran kami. Tidak usah khawatir tertinggal karena informasi yang kami terima sudah kami unggah melalui website maupun juga akun media sosial Cakra Krisna.

0: Tetap hati-hati dan juga waspada ya, Seru Jakra, dimanapun Anda berada, kabarkan selalu dengan kami bagaimana untuk kondisi di wilayah Anda saat ini. Perlu diperhatikan ya, Seru Jakra, untuk jembatan Gondang 1 sudah resmi ditutup sedari siang tadi. Untuk jembatan Kaliombo sudah beberapa hari yang lalu juga sudah ditutup, sehingga Anda bisa melintas di jalur alternatif. Bagaimana pengalaman Anda ketika melintas di jalur alternatif tersebut? Kabarkan ya di 0852-9001061. Cek informasi ke Erga.
1: Ya, ini Pak Rofi, perjalanan dari Ngeluyu menuju Kertosono. Beliau mengabarkan telah sampai Pasar Lengkong. Arus lalu lintas lancar, cuaca juga bersahabat. Kemudian Pak Agung, perjalanan dari Pace menuju Bagor, telah sampai di simpang 4 Pelosong Nganjuk. Arus lalu lintas juga ramai lancar. Kemudian situasi arus lalu lintas di kawasan Pasar Ngemplak, Tulungagung, ramai lancar di kedua arahnya. Informasi ini dari Pak Kuncoro. Kemudian Pak Wijayanto, perjalanan dari Tulungagung menuju Kertosono, telah sampai di simpang 4 Jong Biru. Arus lalu lintas dari segala arah lancar. Untuk cuaca juga bersahabat, Erika.
0: Oke, lanjut ke Is.
2: Ya, kami terima informasi dari Dishub Kota Malang bahwasannya telah memasang rambu putar balik khusus bagi pengendara roda 2 di Jalan Soekarno-Hatta atau biasa disebut di Jalan Suhat dekat dengan Jembatan Suhat, tepatnya depan Politeknik Negeri Malang. Jadi kebijakan ini memang diambil setelah Dinas Perhubungan Kota Malang menemukan salah satu penyebab kepadatan lalu lintas di kawasan itu berasal dari akses putar balik yang sebelumnya dapat digunakan kendaraan roda 4. Kepala Dishub Kota Malang Wijaya Saleh Putra mengatakan pengaturan lalu lintas ini sebenarnya bukan hal baru karena juga dilakukan imbas kemacetan yang setiap hari dialami di sana. Jadi, Seru Jakra yang dari arah Batu mau menuju ke arah Kota Malang via jalur Suhat ini yang awalnya itu biasanya tempat putarnya itu antara kendaraan roda 2 dan roda 4 itu sama atau barengan. Nah, itu yang menyebabkan kemacetan. Sekarang sudah dibedakan untuk yang putaran kendaraan roda 2 itu yang sisi agak selatan atau sisi yang tidak terlalu jauh. Lalu kalau untuk putaran kendaraan roda 4 lebih di sisi utara atau sedikit lebih jauh begitu untuk putarannya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan di jalur Soekarno-Hatta Kota Malang. Erika.
0: Terima kasih Is dan Erga, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Jakra, masih bingung memilih sekolah terbaik untuk putra-putri Anda di tahun pelajaran 2026-2027? Kini saatnya menentukan masa depan yang lebih pasti. Bersama SMK Al-Huda Kota Kediri, satu-satunya SMK swasta pusat keunggulan di Kota Kediri. Tersedia 6 konsentrasi keahlian unggulan, mulai dari produksi film, teknik instalasi tenaga listrik, teknik komputer dan jaringan, teknik pemesinan, teknik kendaraan ringan hingga teknik sepeda motor. Tidak hanya itu, SMK Al-Huda juga didukung kelas industri bergengsi seperti AHM Honda, ASIO Class Program, Samsung Tech Institute, Maspion IT, CTV Kediri, Radar Kediri, hingga Karya Sula Indonesia Manufacturing. Kabar baiknya, pendaftaran sudah dibuka. Gelombang 3 dibuka tanggal 1 Juni hingga 31 Juli 2026. Yang paling menarik, pendaftaran gratis tanpa dipungut biaya. Jadi tunggu apa lagi? Segera daftarkan putra-putri Anda di SMK Pusat Keunggulan SMK Al-Huda Kota Kediri dan wujudkan masa depan gemilang mulai sekarang. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa datang langsung ke Jalan Masjid Al-Huda nomor 196 Kediri atau kunjungi websitenya di bbdb.smkalhudakdr.sch.id atau WhatsAppnya di 0851 7155 0909.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Seru juga tadi infonya juga ada angkringan di Taman Marsina. Ini kalau Anda melintas di sekitar Taman Marsina ya, di wilayah Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk, mungkin bisa disampaikan pengalaman Anda. Wah, ini harus pakai jaket ya, karena kan Ngelundo, Sukomoro anginnya kencang. Kanan kiri area persawahan, jadi takutnya masuk angin nanti. Di sana beli yang anget-anget tapi kemudian diterjang angin juga, jadi takutnya tetap masuk angin. Ramai seru Cakra, beberapa dari pendengar radio Cakra Krisna tadi juga sempat menyampaikan. Oh ya, tadi dari Mas Hazril kan sempat ke arah barat ya, tadi melintas di Ngelundo juga atau tidak ya kira-kira, atau mungkin saat ini seru Cakra melintas di Ngelundo Sukomoro Nganjuk, bisa disampaikan ya keramaiannya seperti apa di video atau di foto, kirim kami di 0852 9001061. Saya cek informasi dulu ke Iis.
1: Apalagi kalau ngangkring di sana, lalu ada kereta api yang melintas.
0: Nah, itu kan dekat perlintasan ya, Iis, ya.
1: Dekat sekali.
0: Waduh, sore kayaknya bagus nyore di sana sambil melihat kereta yang melintas. Kalau sore kan banyak kereta ya yang melintas.
1: Jadi bukan hanya adanya pahlawan baru atau museum yang ditempatkan di Nganjuk, tapi sekarang kita punya tempat tongkrongan baru ya dulur ya.
0: Semoga tetap jaga kebersihan semuanya.
1: Bagus ya, karena kan di situ kan tempatnya luas ya kak.
0: Benar.
1: Takutnya memang kalau nggak bisa menjaga kebersihan malah mengotori begitu.
0: Benar, nggak jadi estetik loh ini nanti ya.
1: Iya, ini banyak loh seru Cakra dari luar-luar daerah yang pengen sekali untuk ikut hadir di sini atau bisa langsung hadir ke Museum Marsina untuk menyaksikan langsung barang-barang kepemilikan Marsina tinggalannya begitu. Mm-hmm. Ini saya juga sambil cek CCTV dari Disub Nganjuk kak, yang mengarah ke selatan atau mengarah ke patungnya. Dan di situ kan taman ya luas, serta tadi pas saat saya melihat memang pas kereta melintas begitu. Parkirannya ya di dalam area itu di pinggir-pinggir begitu. Kemudian ada juga banyak yang duduk di pelatarannya, yang depannya patung, itu kan ada keramik berwarna hitam begitu ya. Lalu juga penerangan di sana cukup sekali, sehingga kalau nongkrong di sana itu nggak khawatir. Khawatirnya kalau memang kurang penerangan kan,
0: iya,
1: cewek-cewek takut ya pastinya.
0: Di sana terang sekali, lampunya banyak, Kis.
1: Lampunya banyak, bersih, bagus. Jadi tempat baru Sri Jakarta untuk menghabiskan waktu dengan keluarga atau dengan pasangan di sana. Namun himbauannya adalah hati-hati setelah keluar dari area taman, itu kan jalur utama.
0: Benar.
1: Ya. Jadi pas keluar tengok dulu ini
0: bagian kanan kiri ya.
1: Kanan kirinya ini gimana? Kira-kira ada truk atau ada kendaraan yang melintas dengan kecepatan kencang tidak?
0: Itu kalau malam kan banyak kendaraan besar ya.
1: Jam-jam rawan kan ya. Malam hari banyak kendaraan besar yang lewat di sana. Lalu saya juga agak salfok ini, banyak juga yang arah ke museum kah? Mobil-mobil roda 4 itu banyak yang arah ke museum.
0: Malam memang buka ini, Is.
1: Harusnya ini kalau Selasa kan tadi libur,
0: libur
1: ya.
0: Iya.
1: Banyak Selasa sekali libur. Kendaraan arah ke
0: warga
1: sana,
0: sekitar
1: ya.
0: Mungkin, Is.
1: Nah, mungkin juga bisa begitu ya. Karena di sana juga ada balai desa juga di sisi agak timurnya begitu. Banyak yang bersuah foto juga di tugunya Marsina atau patungnya Marsina tersebut. Kalau dulu saya ingat itu patungnya itu masih kecil dan biasa begitu ya. Sekarang sudah jadi taman, bagus, dan bahkan sekarang juga ada museumnya. Nganjuk menjadi daerah yang ternama juga.
0: Iya.
1: Lalu saya sampaikan dulu untuk informasi traffic yang sudah masuk di WA Gatekeeper. Ada Pak Mamat ini tadi menyampaikan seputaran jalur Mengkring sudah lancar. Truk yang tadi mengalami insiden atau trouble ini sudah tidak ada. Lalu Pak Buhori, perjalanan menuju ke Surabaya via ruas tol ini sudah nyampe di ruas tol Mojokerto. Lalu lintas masih tergolong lancar, Erika.
0: Terima kasih, Isatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Ya seru Cakra, jadi rame ya angkringan di Taman Marsina. sudah beberapa hari ini. Yang penting tetap jaga kebersihan ya semuanya. Kemudian ketika menyeberang juga jangan lupa perhatikan kanan kiri, karena kan lokasinya di pinggir jalan raya besar ya, jalan raya nasional Surabaya Madiun. Kalau malam banyak kendaraan muatan, kemudian kendaraan juga melaju cukup kencang di jalur nasional. Dingin-dingin ada jadah bakarnya enggak ya kira-kira? Kayaknya kalau malam-malam ngopi kemudian jadah bakar mantap ini ya. Ada yang sudah mampir ya, mungkin menunya apa saja bisa ditambahkan. Seru Cakra, pengalaman Anda di sana kedinginan apa enggak, anginnya kenceng banget atau enggak ya, kirim foto videonya di 0852 9001061.
2: Sejarah perjuangan bangsa.
4: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain bekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsinah.
2: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna Seru Cakra. Berbagai informasi kami terima untuk malam hari ini terkait dengan salah satunya dari wilayah Kediri. Besarnya barang bukti berhasil diamankan dalam pengungkapan kasus narkoba selama April hingga 2026 Mei menunjukkan bahwa peredaran narkotika dan obat keras berbahaya masih menjadi ancaman serius di Kabupaten Kediri. Dalam kurun waktu tersebut, petugas berhasil mengungkap sebanyak 46 kasus dengan total 50 tersangka diamankan. Rinciannya, 17 kasus narkotika dengan 19 tersangka dan 29 kasus obat keras berbahaya dengan 31 tersangka. Mayoritas tersangka berperan sebagai pengedar, yakni 42 orang, sedangkan 8 lainnya merupakan pengguna. Hasil pengungkapan selama 2 bulan terakhir menunjukkan masih masifnya peredaran narkoba dan obat keras berbahaya di wilayah Kabupaten Kediri. Selain itu, ada diamankan juga 43 unit telepon genggam, 12 timbangan digital, 11 alat hisap sabu, dan 9 pipet kaca, plastik klip, serta uang tunai Rp625.000 yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Salah satu pengungkapan terbesar yakni di wilayah Kecamatan Kandat Kediri. Dalam kasus itu, petugas berhasil mengamankan tersangka berikut barang bukti 579,17 gram sabu, 5 butir ekstasi, dan ada 1.500.000 sekian butir pil double L yang disimpan dalam 16 kardus. Ada transaksi mencurigakan di sekitar Anda, jangan lupa Anda sampaikan ke kepolisian terdekat. Saya cek informasi ke Iis.
1: Ada Bu Nita, ini tadi menyapa juga, beliau menyampaikan kalau untuk di Mengkring Kediri ini lancar, tidak ada hambatan. Lalu Bu Kahye, izin menginformasikan untuk malam hari ini di Putuk Rejo, Locarat Nganjuk, tidak hujan, bintangnya itu kelihatan, dan monggo Mbak kalau pengen lihat-lihat bintang.
0: Aduh, dikirimkan fotonya kita?
1: Belum sih ya.
0: Belum.
1: Sudah masuk bediding ini ya Mbak Erika, betul. Ini sudah masuk.
0: Dingin di sana.
1: Katanya ini dingin, anginnya kan kencang dan anginnya itu bukan seperti biasanya ya. Biasanya kan anginnya angin semeribit begitu ya. Kalau ini kayak nusuk ke tulang begitu. Kemudian ada Bu Novita, ini tadi juga turut menambahkan, beliau ada di Nganjuk Kota. Hari ini juga lumayan cerah, apalagi juga terang bulan. Ini disampaikan oleh beliau. Kemudian tadi dari Bapak Wiono, ini sudah lewat depannya patung Marsinah, memang indah dan rame, penerangannya juga cukup bersih. Mohon untuk yang mampir-mampir di sana juga harus menjaga kebersihan. Tapi beliau belum tahu tadi, belum mampir karena hanya lewat saja, kira-kira tempat sampahnya di mana dan juga untuk teknisnya itu seperti apa. Lalu Bu Devinawati ini tadi melintas di jalur Ngoro Jombang. Untuk saat ini masih lancar saja kah? Tidak ada hambatan, Erika.
0: Baik, terima kasih Hiisatin Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sedulur cakra, pernahkah Anda membayangkan berdiri di depan Ka'bah, mengangkat tangan, dan memanjatkan doa-doa terbaik untuk diri sendiri, orang tua, dan keluarga tercinta? Kini saatnya mewujudkan keriduan itu bersama Johar Tour and Travel. Travel umroh berizin resmi yang siap mendampingi perjalanan ibadah Anda dengan aman, nyaman, dan penuh ketenangan.
1: Khusus bagi jemaah pemula maupun jemaah ramah lansia, Johar Tour and Travel menghadirkan program umroh spesial 12 hari. Berangkat langsung dari Surabaya pada 18 Juli 2026. Nikmati perjalanan yang lebih nyaman dengan pesawat direct tanpa transit, sehingga Anda tidak perlu repot-repot untuk berpindah-pindah penerbangan. Selain itu, hotel hanya berjarak sekitar 150 meter dari pelataran masjid, sehingga lebih mudah dan nyaman untuk beribadah.
0: Semua kebutuhan perjalanan telah disiapkan secara lengkap, mulai dari tiket pesawat pulang pergi, hotel di Makkah dan Madinah, makan 3 kali sehari, transportasi selama di Arab Saudi, visa, asuransi perjalanan, city tour, hingga perlengkapan umroh. Semuanya all in tanpa biaya tambahan.
1: Yang membuat semakin tenang, jemaah akan mendapatkan pendampingan sejak keberangkatan dari Surabaya, selama berada di Arab Saudi, hingga pulang ke rumah. Bahkan, tersedia garansi 100% uang kembali apabila gagal berangkat. Harga normal Rp37 juta rupiah. Kini dapatkan promo spesial hanya menjadi Rp35 juta 500.000 rupiah.
0: Jangan tunda niat baik Anda. Jadilah tamu Allah dan rasakan pengalaman ibadah yang lebih khusyuk bersama Johar Tour and Travel.
1: Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0851-1317-9212. Datang langsung ke kantor Johar Tour and Travel yang beralamatkan di Perum Semeru Indah Blok A2, Candi Rejo, Loceret, Nganjuk.
0: Tidak sempat datang? Tenang saja, tim Johar Tour and Travel siap datang langsung ke rumah Anda.
1: Johar Tour and Travel, nyaman beribadah, tenang dalam perjalanan.

Ya, Sri Cakra, terima kasih untuk kebersamaannya di hari ini. Luar biasa informasi yang Anda bagikan, pasti sangat bermanfaat sekali bagi Sri Cakra lainnya. Sudah masuk di jam 9 malam, saya Rika dan rekan-rekan gatekeeper ada Isatin serta Muhammad Herga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Roro Kuning Nganjuk. Di Nganjuk ada tempat-tempat menarik yang bisa kita kunjungi pada saat liburan. Beberapa di antaranya menyimpan kisah misteri ataupun legenda masyarakat setempat. Di antara yang paling terkenal adalah Air Terjun Sedudo. Tempat ini merupakan tempat yang sangat sakral bagi sebagian masyarakat lokal. Ada tempat lain di Kabupaten Nganjuk yang tidak kalah indahnya. Nama lokasinya Air Terjun Roro Kuning. Orang lebih mengenal tempat ini sebagai Air Merambat Roro Kuning. Karena munculnya air terjun ini berasal dari rembesan air yang bersumber dari tiga sumber air di Gunung Wilis. Air ini merambat di antara celah-celah batu padas dan akar-akar pohon pinus di lereng gunung yang kemudian muncul ke permukaan menjadi sebuah air terjun berbentuk trisula. Air terjun Roro Kuning memiliki tinggi sekitar 15 meter dan berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut sehingga udara relatif sejuk karena lokasinya masih di lereng Gunung Wilis. Hijaunya hutan pinus menambah kesegaran untuk berkunjung ke sini. Spot foto yang bagus sangat cocok untuk Anda semua. Bahkan kalau kita datang di pagi hari, kita akan mendengarkan kicauan berbagai jenis burung seperti kutilang, burung cucak rowo, dan jenis-jenis lainnya. Terdapat beberapa fasilitas yang bisa kita gunakan saat berada di Air Terjun Roro Kuning, seperti kolam renang, tempat peristirahatan, tempat bermain anak, dan pentas pertunjukan seni dan budaya. Air Terjun Roro Kuning berada di Desa Bajulan, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk. Lokasinya sekitar 30 km dari Kota Nganjuk. Untuk menuju ke sana, kita harus berkendara ke arah selatan menuju arah Brebek, Kecamatan Loceret. Ingin menikmati keindahan air terjun sambil mengenang jasa pahlawan? Sebaiknya Anda berkunjung ke Air Terjun Roro Kuning, Nganjuk.
0: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya

dialek Wonosobo, 4 dialek Banyumas, dan 5 dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadas Lintang, Kecamatan Wadas Lintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Sunaria dari Mojoanyar, desanya Ngarjo, RT 10, RW 2, Kabupaten Mojokerto. Saya sakitnya komplikasi, Mbak, ada jantung, ada semurat, ada kolesterol. Saya rasakan tuh semua rasanya awal tuh nggak enak, Mbak, semua udah nggak bisa apa-apa. Kaki sakit, awak sakit, tangan ini cekot-cekot, terus pokoknya nggak enak lah, Mbak. Saya pakai Naria, Gester sama CA. Selama itu minum Naria itu ada perubahan itu banyak sekali, Mbak. Rasanya tuh enak. Herbal Naria, obat pilihan saya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: to, selawan bu, beh.
1: Bento tane iki lho, Pak.
2: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
2: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
2: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Saya sedang menikmati oleh-oleh khas Magetan. Makanan tradisional sejenis kerupuk yang terbuat dari beras ketan ini namanya jerangking. Makanan ini sekilas hampir mirip dengan kerupuk lempeng. Hanya saja, jerangking memiliki ukuran yang lebih kecil dan rasanya pun sangat khas. Selain dijadikan untuk menu camilan, jerangking ini juga sering dijadikan sebagai oleh-oleh bagi para wisatawan yang datang ke Magetan. Salah satu keistimewaan dari jerangking ini adalah proses pengolahannya. Tidak seperti kerupuk pada umumnya yang diolah dengan cara digoreng, jerangking ini diolah dengan cara dipanggang sehingga tidak mengandung minyak dan juga kolesterol. Selain itu, jerangking ini juga memiliki aroma sedikit gosong sehingga menghasilkan cita rasa yang khas dan berbeda dengan jenis kerupuk lainnya. Proses pengolahan jerangking cukup sederhana dan unik. Pertama, beras ketan dimasak hingga matang dan menjadi ketan. Kemudian ketan tersebut ditumbuk hingga menjadi adonan lengket. Setelah itu, adonan dipres dengan mesin pres maupun alat tradisional hingga menjadi tipis. Setelah berbentuk tipis, kemudian dipanggang. Jerangking biasanya diolah tanpa menggunakan bahan perasa apapun sehingga rasanya sangat alami. Jerangking ini memiliki cita rasa yang khas. Walaupun tanpa menggunakan bahan perasa, jerangking tetap memiliki rasa yang gurih. Selain itu, aroma yang sedikit gosong hasil pemanggangan ini menambah sensasi tersendiri saat memakannya. Untuk teksturnya, jerangking ini memiliki tekstur yang renyah. Namun, apabila disimpan di tempat yang tidak tepat, maka teksturnya akan mengeras. Jerangking sangat sehat untuk dikonsumsi oleh siapa saja, termasuk para vegetarian yang tidak mengkonsumsi susu dan telur, karena pengolahan jerangking yang dipanggang, sehingga tidak mengandung minyak dan kolesterol. Di Magetan, jerangking banyak dijual dan diproduksi. Selain dijual di warung-warung, jerangking juga bisa kita temukan di pusat oleh-oleh yang ada di daerah Magetan. Sehingga ketika sedulur cakra berkunjung ke Magetan, kita dapat dengan mudah menemukannya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Naria Sigaret.

0: Nama saya Bu Suparmi dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasuk Jambe, Kecamatan Pasuk Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: dari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Itu selawan bu beh.
1: Bentotane iki lho pak.
0: Iyalah.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Man,

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Suwarti, alamat Berutengah RT1 RW5, Desa Kalisemo, Kecamatan Luwano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kaki, pegal-pegal sama panas. Dah lama, sekitar 1 tahun. Kalau mau buat jalan sakit sekali, sampai saya seret-seret, badan lemas, sama pusing, sama mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya merasakan ada perubahan setelah habis paket pertama. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Itu selawan bu, Beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Salah satu tempat ngopi hijau yang terkenal di Tulung Agung adalah Kopi Waris. Warung ini hampir tidak pernah sepi, yang membuat banyak orang tertarik karena secangkir kopinya yang terasa lembut dan gurih. Kopi di sini hanya disajikan dengan dua varian dengan bubuk kopi yang sama, yaitu kopi tubruk dengan gula atau kopi susu yang hanya dibedakan cara penyajiannya, yaitu dengan menggunakan gelas cangkir atau gelas kaca. Harganya pun sangat terjangkau. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan pencernaan, dan komplikasi lainnya.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon Bu, Beh.
1: Bentotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Hmm? Terus iki widodarene sampean. Wow. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta. Marang widodarene Maria Sigaret.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama bapak saya Bapak Tamin, Desa Ngleguk, RT 3, RW 3, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora. Bapak saya penderita sakit lambung sama hepatitis. Itu perutnya itu kembung kayak sebah gitu, kayak mual terus adem banget. Bapak saya mengonsumsi CA sama gester. Bapak saya itu mulai minum itu keringat dingin tuh keluar dalam 3 hari. Habis 1 botol tuh habis itu sudah ada enakan, berkurang gitu. Herbal Nariah, obat pilihanku.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: perjuangan bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura pada 1817. Di bawah komando Pattimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal.

0: pas lawan bu beh
1: bentotane iki lho pak
0: iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: beh aku wingi gowo siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Bendungan Serut Blitar. Selain bendungan yang dimanfaatkan untuk menampung air dan irigasi, terdapat juga taman bermain dan rekreasi yang cocok untuk anak-anak, sehingga tidak salah apabila datang ke sini bersama keluarga untuk piknik. Retribusi untuk memasuki kawasan bermain atau rekreasi keluarga Bendungan Serut Blitar ini juga terjangkau. Bendungan Serut Blitar juga dilengkapi dengan gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai di bawah pepohonan rindang dengan suasana pinggir sungai yang relatif bersih. Tempat ini memang bisa dibilang sangat nyaman, apalagi ketika siang hari yang terik. Rute menuju Bendungan Serut juga sangat mudah. Sampai saat ini terdapat banyak rute yang bisa kita pilih dari pusat kota Blitar. Sudah banyak petunjuk arah untuk menuju Bendungan Serut. Bendungan yang lebih dikenal dengan nama Bendungan Serut ini sebenarnya memiliki nama resmi Bendungan Lodoyo. Bendungan Serut atau Lodoyo dibangun pada tahun 1982. Bendungan ini merupakan tipe bendungan gerak. Selain memiliki fungsi utama sebagai pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Wlingi Raya, pengatur debit, pengendali banjir, dan budidaya perikanan. Taman Wisata Bendungan Lodoyo berada di utara instalasi bendungan. Secara administratif, masuk dalam wilayah Desa Gogodeso, Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Taman ini didesain sedemikian rupa sehingga memiliki view dengan luas ke arah waduk dan bendungan. Sebagaimana umumnya, sebuah taman pada Taman Wisata Bendungan Lodoyo ini terdapat berbagai macam tanaman dan pepohonan. Pohon-pohon yang rindang membuat suasana di sekitar taman menjadi sejuk. Sedikit bergeser ke timur, tetapi masih berada di kawasan Taman Serut, terdapat wahana air berupa kolam renang. Kolam renang ini sederhana, tetapi tertata dengan rapi. Bergeser keluar taman wisata, kita dapat memacu adrenalin dengan menyeberangi Bendungan Serut. Jika dipandang dari taman wisata, suasana waduk memang cukup tenang. Tapi beda ceritanya jika melintas di atas bendungan. Dari atas bendungan, kita dapat menyaksikan pertunjukan air yang memukau. Pertunjukan tersebut berasal dari air buangan bendungan yang menggelegar menghantam talut. Letak Bendungan Serut cukup strategis karena berada tidak jauh dari kawasan wisata Kampung Coklat. Jadi, jika sedang berencana ke Kampung Coklat, jangan lupa mampir ke Bendungan Serut. Rasakan sensasi wisata Blitar yang unik dan menantang.

0: Pak.
1: Itu seawan bu, beh.
0: Bentotan iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Ibu Tri Nurhayati, Dukuh Wagian RT 19 RW 6 Desa Bulusan, Kecamatan Karangdowo, Kabupaten Klaten. Saya menderita sakit asam urat dan kolesterol. Saya mengkonsumsi nariah jenis CA dan Gaster. Saya merasakan perubahan setelah minum habis 2 paket. Herbal nariah obat andalanku.
1: Herbal nariah tidak hanya melindungi

0: Tapi itu selawan bu beh
1: bentotane iki lho pak.
0: Iya lah
1: iki kopi nih. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
0: Beh, aku ingin gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
1: Regane murah pak yo, pas di kantong.
0: Wes bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.
1: Mantap.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: kon bu peh
1: bentotane iki lho pak
0: iya lali
1: iki kopine terus iki widodarene sampean produk Naria Sigaret
0: beh aku wingi nggawa siji kurang ya bu jan enak rasane gurih gak panas nang lambe konco nang sawah nang warkop konco-konco nang pos kamling langsung cocok racikan bahane cita rasa khas dan gurih widodaren produke Naria Sigaret
1: regane murah pak yo pas di kantong
0: wis bu tak budal widodarene selak dinteni konco-konco lah piye rasane wasik konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Walkira, Desa Sojokerto, Kecamatan Leksono, RT 1 RW 2, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit lambung, darah tinggi, wasir, kolesterol. Rasanya panas asam lambungnya, kepala sering pusing, badan pada pegel semua. Saya mengonsumsi Nariah CA kali Gester. Habis 2 paket belum habis, sudah enak semua. Herbal Nariah, obat andalanku.
0: Herbal Nariah tidak hanya melindungi tapi juga membantu proses penyembuhan tubuh.

0: Pak.
1: Pito, selawan bu, beh.
0: Bentotane iki lho, Pak.
1: Iyalah.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik. Konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang widodarene Naria Sigaret.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

0: Wes lawan, Bu.
1: Bontotane iki lho, Pak.
0: Iya lali.
1: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Maria Sigaret.
0: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Maria Sigaret.
1: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
0: Wis Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni kanca-kanca. Lah piye, rasane wasik kanca-kanca kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Maria Sigaret.

24 tahun yang lalu, aku kehilangan sosok seorang ayah. Salam rindu ayah. Semoga Allah jadikan ahli surga. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saat itu, ibu merawat dan membesarkanku sudah tanpa suami lagi. Terima kasih ibu, engkau begitu tegar, engkau begitu kuat, engkau begitu hebat. Aku tidak akan bisa membalas semua jasa-jasamu. Namun, aku akan terus berusaha untuk bisa membuatmu tersenyum dan bahagia ibu. Dan saat ini, ada satu hal yang membuat aku sedih. Sudah 10 bulan ibu terbaring sakit. Ibu, aku akan selalu merawat dan menjagamu ibu. Walaupun itu tidak akan bisa mengimbangi kasih sayangmu kepada aku.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid buatnya dicari.
0: Info Sehat dipersembahkan oleh Herbal Nariah.

0: Adaptif bersama Herbal Naria.
1: Ya, nama saya Bu Wasri dari Desa Wanaraja, Kecamatan Wanayasa, RT 3 RW 4, Kabupaten Banjarnegara. Sakit mata, ya, matanya perih, berair, terus pegel-pegel. Saya mengkonsumsi Naria, Gester, dan CA. Telah satu paket, ya, matanya sudah sembuh, tidak berair. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Campground Gazebo Wilis Kediri. Campground Gazebo Wilis merupakan salah satu objek wisata alam yang sedang hits di Kediri. Terletak di lereng Gunung Wilis, menawarkan pemandangan alam yang indah dan asri. Spot terbaik dari tempat Campground Gazebo Wilis ini adalah zona camping di atas pegunungan. Tempat camping ini memiliki corak warna alam yang keren dan mempesona. Menariknya, wisatawan tidak perlu sulit mendaki ke puncak untuk menikmati panorama alam yang indah. Campground Gazebo Wilis berada di ketinggian sekitar 1500 mdpl. Dari ketinggian ini, kita bisa melihat pemandangan indah perbukitan serta hamparan lembah hijau. Keindahan malam hari juga tidak kalah indahnya. Hamparan gemerlapnya lampu kota Kediri menemani dinginnya malam di puncak bukit. Menjelang pagi hari adalah waktu yang dinanti-nanti. Atmosfer langit warna jingga keemasan membuat mata para pengunjung terpana hebat. Berbagai kamera dan handphone pengunjung mulai membidik panorama indah ini. Panorama indah sebelum terbitnya matahari. Campground Gazebo Wilis berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Bila ingin berkemah pada weekend, sebaiknya melakukan registrasi pesan tempat terlebih dahulu. Campground Gazebo Wilis diselimuti kabut tebal serta hawa dingin. Tersedia 4 lokasi untuk mendirikan tenda camping, yaitu di samping kafe, area parkir, dan 2 lokasi puncak bukit. Keseluruhan area camping bisa menampung sekitar 100 tenda dengan ukuran kapasitas 4 orang. Jangan khawatir akan terik matahari saat siang hari. Pepohonan rindang akan menjaga kita dari terik matahari secara langsung. Jika ingin suasana pegunungan hening, kita bisa memilih area camping di puncak bukit untuk mendirikan tenda. Tidak perlu khawatir bagi pengunjung yang tidak membawa peralatan tenda, tersedia sewa peralatan tenda di Gazebo Wilis. Sajian kuliner di atas bukit ini juga tidak kalah lezatnya, mulai dari gorengan, mie, bakso, dan lain sebagainya, sehingga membuat badan kita terasa lebih hangat. Berkunjung ke tempat wisata Gazebo Wilis, jangan lewatkan aktivitas hunting foto. Terdapat spot foto keren dan instagenik dengan latar panorama alam. Jika cuaca sedang bagus dan cerah, kita bisa melihat keindahan sunrise di pagi hari. Lokasi Campground Gazebo Wilis terbilang cukup mudah untuk dijangkau. Jarak lokasi Gazebo Wilis dari alun-alun kota Kediri sekitar 21 km. Rute jalan menuju Gazebo Wilis satu arah dengan air terjun Dolo dan Irenggolo. Jalannya cukup mulus dan lebar. Rute dari kota Kediri ke arah terminal baru Tamanan Kota, terus ambil arah barat. Kemudian ikuti petunjuk menuju kawasan wisata air terjun Dolo dan Irenggolo. Jika dari arah selatan, yaitu pertigaan Kecamatan Mojo menuju ke barat. Kemudian ikuti petunjuk ke arah air terjun Dolo dan Irenggolo.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pejuang Bangsa.
1: Agresi Militer Belanda 1. Agresi Militer Belanda 1 merupakan sebuah peristiwa operasi militer pertama Belanda yang dilakukan terhadap Republik Indonesia. Serangan yang dilakukan Belanda saat agresi pertama terhadap Indonesia terjadi di wilayah Jawa dan Sumatera. Agresi Militer Belanda 1 terjadi pada tanggal 21 Juli 1947 sampai pada tanggal 5 Agustus 1947. Serangan agresi militer yang berlangsung merupakan aksi polisionil yang dilakukan Belanda dalam rangka mempertahankan penafsiran atas perundingan Linggarjati. Dari sudut pandang Republik Indonesia, aksi agresi militer Belanda 1 merupakan pelanggaran dari hasil perjanjian Linggarjati. Agresi militer Belanda 1 disebabkan Belanda yang tidak menerima hasil perundingan Linggarjati yang telah disepakati bersama pada tanggal 25 Maret 1947. Pihak Belanda cenderung menempatkan Republik Indonesia sebagai negara persemakmuran dan Belanda sebagai negara induk. Perjanjian yang sudah dilakukan hanya dijadikan alat untuk mendatangkan pasukan lebih banyak. Untuk mencari alasan supaya bisa menyerang Republik Indonesia, Belanda mengajukan beberapa tuntutan. Pembentukan pemerintahan federal sementara yang bertujuan menguasai seluruh wilayah Republik Indonesia sampai terbentuknya RIS atau Republik Indonesia Serikat. Dari pernyataan tersebut berarti Republik Indonesia ditiadakan. Pembentukan pasukan keamanan bersama yang selanjutnya masuk ke daerah-daerah Republik Indonesia. Dari tuntutan yang ada tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Belanda ingin membuat dan merancangkan negara boneka dan ingin menguasai kembali Republik Indonesia. Kemudian Belanda melanggar perjanjian Linggarjati yang sudah disepakati sebelumnya. Atas dasar tersebut, pada tanggal 21 Juli 1947, Belanda melakukan agresi militer pertamanya dengan menggempur Indonesia. Target utama Belanda adalah kota besar yang ada di Pulau Jawa dan Sumatera. Gubernur Jenderal Haji van Mok mengumumkan kepada wartawan tentang dimulainya aksi agresi militer Belanda 1 lewat konferensi pers pada malam hari tanggal 20 Juli. Serangan di beberapa daerah kemudian dimulai pada tanggal 21 Juli. Serangan agresi militer 1 dilakukan di daerah yang dikuasai Republik Indonesia seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sumatera. Di Jawa Tengah, mereka memfokuskan di daerah Pantai Utara. Di Jawa Timur, mereka menguasai wilayah yang terdapat pabrik-pabrik gula dan perkebunan tebu. Dan di wilayah Sumatera Timur, mereka menguasai daerah perkebunan tembakau.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم نبينا الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأمته إلى يوم الدين وبعد فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون حاضرين بالشكر على الله سبحانه وتعالى. Kita masih diberikan kesempatan untuk beriman sampai dengan subuh kali ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, di antara sekian hamba yang beriman itu kita masih diberikan kesempatan untuk membuktikan keimanan itu dengan amal saleh dan diawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah. Kalimat iman pertama di dalam Al-Quran itu diikuti dengan amalan solat sebagai pembuktian dari sifat takwa. Itu ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat kedua sampai dengan ayat ketiga. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Maka ciri pertamanya di ayat tiganya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanannya. Jadi orang takwa itu alhamdulillah tidak dibatasi dengan cukup beriman. Nanti ada muslim, ada mukmin, ada taqi. Ada muslimun, ada mukminun, ada muttaqun. Levelnya terus meningkat. Muslim, orang yang baru berikrar untuk patuh tunduk kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jika ikrar itu diiringi dengan keyakinan paripurna dan kesiapan untuk menunaikan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala yang dilarang, maka naik levelnya tidak sekedar muslim tapi menjadi mukmin. Karena itu orang-orang yang mengatakan saya Islam, saya tunduk, saya patuh, saya muslim, tapi tidak diikuti dengan keyakinan pada jiwanya untuk mengamalkan apa yang ia ikrarkan dengan lisannya dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu maka disifati oleh Al-Qur'an sebagai muslim namun imannya baru sampai lisan, belum sampai kepada qalbunya. Itu yang dimaksudkan di Quran surah ke-49 Al-Hujurat di ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna. Ada segelintir orang Arab Badui mengatakan kami telah beriman. Jadi menahbiskan dirinya sebagai mukmin langsung naik ke level yang kedua. Amanna, kami telah beriman. Turun jawaban langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Qul lam tu'minu. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalian belum naik ke level mukmin. Walakin qulu aslamna. Tapi katakan baru di level yang pertama. Baru muslim. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara iman yang diucapkan di lisan itu belum sampai ke dalam hatinya, belum sampai ke dalam jiwanya. Jadi baru mengalir di lisan, baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itu kalau kalimat sampai ke dalam hati, maka nanti berubah dari sekedar muslim menjadi mukmin. Bila sampai ke dalam hati, maka nanti dalam hati akan dipancarkan kepada seluruh bagian tubuh kita sebagai pertanda keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pancaran ini nanti akan dieksekusi oleh seluruh bagian tubuh kita yang menandakan kita betul-betul beriman. Karena itu nanti tiga bagian ini disebut dengan iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wal amalu bil jawarih. Diungkapkan dengan lisan, dibenarkan sampai ke dalam hati, dibuktikan lewat perangkat tubuh kita. Pembuktian lewat perangkat tubuh itu, itulah yang disebut dengan ibadah namanya. Pembuktian pertamanya itu datang lewat sholat. Dan sholat ini adalah pembuktian iman pertama yang diamalkan, ditampakkan, bahkan menjadi risalah pertama seluruh nabi dan rasul yang pernah bertugas di muka bumi. Jadi semua nabi, rasul, muslim beriman kepada Allah, mukmin, yakin dengan itu semua, dan pembuktian pertama keimanannya itu dengan sholat. Nabi Musa alaihi salam ketika pertama kali dikonfirmasi ketauhidannya kepada Allah dan membuktikan keislaman dan keimanannya, perintah pertamanya membuktikan lewat sholat. Itu ada di Quran surah ke-20 Taha di ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana. Itu kalimat tauhid. Pembuktiannya di mana? Fa'budni. Kata Allah, innani anallahu, sungguh saya tegaskan saya itu Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah. Karena ilah itu mengandung makna dipertuhankan dan disembah sekaligus. Ketika itu menjadi nama bagi Tuhan, maka berubah menjadi Allah. Jelas ya? Makanya kita katakan la ilaha illallah. Tidak ada yang layak dipertuhankan dan disembah kecuali saya, kata Allah. Fa'budni. Maka kalau sudah beriman, buktikan itu dengan menyembah saya. Bagaimana caranya? Teruskan ayatnya. Wa aqimis salata lidzikri. Tunaikan salat sebagai pembuktian untuk mengingatku menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Risalah itu terus berlangsung dari sebelum, bahkan Nabi Isa juga demikian. Nabi Isa salat. Yesus Mesiah salat. Di Quran surah ke-19 Maryam di ayat ke-33. Wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salat. Allah memberkahi aku di setiap keadaan, di setiap tempat dan waktu, dan mewasiatkan, memberikan pesan kepadaku untuk sholat. Jadi Nabi Isa sholat untuk membuktikan keimanannya, kehambaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu sekaligus selain sebagai pembuktian iman, juga pembuktian sebagai hamba, dan tidak naik status di atas hamba, tetap hamba. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan menerima perintah sholat, status kehambaannya disebutkan dengan jelas. Itu di surah ke-17 Al-Isra di ayat yang pertama itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Bukan birasulihi, bukan binabiyihi, tapi bi'abdihi. Untuk menegaskan bahwa risalah sholat itu sebagai hadiah terbesar nanti dari proses Isra Mi'raj itu adalah pembuktian dari penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bersyukur dalam kehidupan ini bila masih mampu menunaikan sholat, alhamdulillah. Artinya komitmen keyakinan kita, keberimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita telah wujudkan, dan perwujudan pertama kali itu melalui sholat. Sekaligus ibadah sholat yang ditunaikan itu semakin sering ditunaikan, itu mengonfirmasi peningkatan-peningkatan iman. Rumus dalam Al-Quran pertama kali, kalau imannya ingin terus ditingkatkan, maka sholatnya diperbanyak. Sholatnya diperbanyak. Karena itu nanti di Al-Baqarah ayat 3 itu, kalimat imannya menggunakan fi'il mudhari dan bentuknya jamak. Alladzina yu'minuna. Alladzina disebutkan 1080 kali dalam Al-Quran.
3: itu menunjuk makna umum yang luas. Jadi bisa mencakup laki-laki, perempuan, tua, muda, besar, kecil, dan melampaui sekat-sekat sosial. Jadi siapapun. Jadi tawaran untuk beriman itu untuk semua hamba. Itu buktinya rahman Allah. Semua diberi kesempatan untuk beriman. Hanya persoalannya tawaran itu mau diambil atau tidak, itu problemnya. Jadi Allah memberi kesempatan pada setiap hamba itu untuk beriman. Kalau di sini diberikan misalnya snack, ya, misal saja. Lalu setelah kajian diberikan snack. Semua mendapatkan bagiannya. Tapi ada yang tidak mau ngambil. Begitu tidak diambil, sampai depan dia lapar. Saking laparnya kemudian pingsan. Pertanyaannya, yang salah panitianya atau jemaahnya? Jemaahnya, karena panitia sudah menawarkan, yang bersangkutan tidak mengambil. Jadi kalau ada yang tidak beriman, jangan salahkan Allahnya. Karena konsep dasarnya semua diberikan kesempatan yang sama. Cuma manusianya yang tidak mau ngambil. Fir'aun kan sefir'aun-fir'aunnya. Ngaku Tuhan, hobi bunuh orang, perbuatannya zalim. Masih dikirimkan dua orang nabi kan? Musa dan Harun. Dan diperintahkan berdakwah dengan lembut. Itu sefir'aun-fir'aunnya. Karena itu konsep pemberian hidayah itu terbuka untuk semua. Tinggal kita mau ngambil atau tidak. Itu yang dimaksud di Quran surah ke-29 Al-Ankabut itu. Di ayat yang terakhir itu. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Orang-orang yang serius mengambil hidayah yang telah kami tebarkan itu. Jadi pancaran hidayah itu seperti sinyal yang ditebarkan. Tinggal kita mau mengambilnya atau tidak. Jadi kalau antum ingin cepat dapat hidayah itu, coba cepat cari tempat-tempat yang sinyalnya kuat mendapatkan itu. Anda kan kalau telepon sinyalnya lemah langsung keluar cari sinyal kan? Jalan sambil tunjuk-tunjuk padahal yang telepon enggak ada di situ gitu. Ini sinyalnya enggak ada nih gitu kan? Tapi Anda cari-cari supaya sinyalnya penuh lagi. Itu Allah tebarkan sinyalnya ada di majlis ilmu, di majlis, di masjid, di ta'lim-ta'lim, ya kan? Itulah sinyalnya. Kalau kita mau mendekat ke situ, maka lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan kata Allah dan dibimbing untuk mendapatkan jalan-jalan kemuliaan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, salat berjamaah itu di antara jalan-jalan untuk mendapatkan hidayah Allah. Dan itu sangat mahal. Biasanya di antara sekian surah-surah yang dibacakan oleh imam itu bukan sekedar permohonan yang ditujukan kepada Allah, tapi umumnya mewakili pesan-pesan penting yang menjadi kebutuhan seluruh jamaah yang menunaikan sholat. Kadang-kadang unik Pak Ibu, kita itu para imam kadang menyiapkan surat tertentu untuk dibaca, tapi ketika sholat itu bisa berubah. Bisa demikian itu. Ya, tadi dibacakan Quran surah ke-25 Al-Furqan tadi. Tadi itu dari ayat 68 sampai ayat 75. Surah ke-25 ayat 68 sampai dengan 75. Saya singkat saja pesan kuat yang penting di ayat tadi itu. Utamanya di ayat 70 dan 75-nya. Utamanya. Ya, di ayat 70 dan 75-nya. Jadi ini tawaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada di antara kita yang sempurna. Idealnya semua menjadi ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang, sikapnya yang lembut, yang baik, yang toleran dalam konteks kebaikan. Tapi kadang ada yang terperosok dalam keburukan. Lisan salah tutur, telinga salah dengar, mata salah tatap, bahkan ada yang melakukan dosa-dosa yang besar. Tapi selalu diberi kesempatan oleh Allah untuk kembali. Maka di ayat 70-nya, illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Maka orang-orang yang mungkin pernah merasa salah itu bisa kembali menjadi soleh, kata Allah. Kalau dia mau kembali, taubat. Taubat itu kembali kepada jalan-jalan kebaikan. Jadi bahasa Quran itu indah sekali. Tidak ada memang yang sempurna di antara manusia yang bukan nabi dan rasul itu. Ya, tapi kemuliaan manusia itu, hamba yang salah itu terletak kepada keinginan kuatnya untuk selalu berusaha menjadi soleh. Jadi yang dituntut dari kita itu usahanya. Karena itu saya sering berkata, Allah itu sangat mencintai seorang pelaku maksiat yang gemar bertobat dibandingkan dengan orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Ya. Jadi kalau kita mau kembali, itu disukai oleh Allah. Taubat dan tinggalkan perbuatan-perbuatan buruk itu. Lalu kuatkan imannya, isi dengan amal soleh. Apa ciri orang yang telah berhasil menjadi soleh itu? Maka diteruskan ayatnya. Ya. Faulaika yubaddilullahu anhum sayyi'atihim hasanat. Ini ciri yang penting, Pak, Ibu. Orang kalau sudah taubat itu, kata Allah, ciri diterima taubatnya, maka berganti perbuatan salah yang sebelumnya dilakukan dengan perbuatan soleh yang konsisten dikerjakan. Jadi kalau kita bertaubat dari dosa mata, misal melihat yang salah nih, seringkali terbawa, terdorong untuk melihat gambar yang tidak baik, lalu taubat. Maka ciri diterima taubatnya itu, yang salah ini berganti menjadi soleh. Tidak ingin lagi melihat gambar yang tidak baik, tontonan yang tidak bagus. Dari situ beralih kepada yang baik-baik. Maka kalau ini konsisten dikerjakan, Allahu Akbar, ayat 75-nya. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru. Maka orang-orang ini menggunakan bentuk jama' nih, Pak. Ya, kalau jama' itu pekerjaannya tidak sendirian. Jadi kalau di keluarga ini, orang tua ngajak anak-anaknya, suami dengan istri kompak. Jadi di rumah tontonan-tontonannya diganti menjadi yang lebih baik. Bacaan-bacaannya diganti dengan yang lebih soleh. Dirumuskan di mana sekolahnya, di mana bekerjanya, di mana belajarnya. Itu kalau kompak seperti itu dan bersabar menjalaninya, bersabar. Kalimat pertamanya sabar. Itu Allah menyiapkan satu tempat khusus untuk keluarga ini di surga. Dan cara masuknya itu disambut. Disambut tahiyatan wa salama. Disambut kalau di tafsirnya di Quran surah 13, di tafsir di Quran surah Ar-Ra'd ayat 23 sampai 24, itu keluarga besar ini akan saling bergandengan masuk ke dalam surga dan disambut oleh para malaikat di setiap pintu-pintu surga. Jadi masuknya lewat surga Aden, kan 8 pintu surga itu. Ya, jadi masuk dia lewat surga Aden, nanti malaikat menyambut di setiap pintu-pintu surga. Dan luar biasanya dikonfirmasi di ayat ini, Quran surah ke-25 di ayat 75 itu dikonfirmasi nanti di Quran surah 13 ayat 23 dan 24 dengan kalimat yang sama tentang sabarnya. Ya, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurniyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Maka orang-orang ini, kata Allah, ini langsung dari Al-Qur'an. Saya selalu mengatakan, posisikan Al-Qur'an itu bukan sekedar kita bacaan, tapi surat-surat bimbingan yang Allah langsung berikan kepada kita. Jadi kalau baca Quran itu, rasakan itu untuk kita. Posisikan diri kita itu sebagai penerima perintah. Bukankah dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu disebut dengan surah? Ya kan? Bapak Ibu, saya sering katakan begini. Kalau terpisah dengan anak misalnya, sedang sekolah, pesantren, 3 tahun tidak bertemu, tiba-tiba dapat surat dari anak, senang tidak? Senang ya? Kita dapat surat dari orang tua yang gak pernah berjumpa dulu selama berapa masa, senang ya? Sekarang Allah kirim surat kepada kita. 114 surat. Yang belum tampak dalam pandangan kita. Yang selalu memberikan rahmat, perhatian, ampunan, pemaafan. Kirim surat, 114 surat. Lewat manusia utama yang terpilih, Sayyidina Muhammad SAW. Sampai ke kita. Maka kata para ulama, surat itu posisikan untuk kita isinya. Disampaikan lewat Rasulullah, dicontohkan cara membaca dan mengamalkannya, tujuannya sampai ke kita. Jadi kalau baca Quran itu rasakan ayatnya untuk kita. Jannatu adnin yadkhulunaha. Itu beda ketika hanya sekedar membaca dengan merasakan bahwa firman ini untuk kita. Kata Allah, "Hei kamu ini, aku sudah siapkan surga. Ini untuk keluarga kamu. Tapi kamu harus bersiap untuk memasukinya. Ini amalannya. Bila dikerjakan amalan-amalan itu," kata Allah, "ini anaknya. bisa menggandeng bapak ibunya, bisa menggandeng pasangannya, keluarga besar, masuk ke dalam surga. Yang paling menarik, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat datang menyelamati dari setiap pintu surga. Masuk memberikan selamat. Apa kalimat pertama yang diucapkan malaikat? Ternyata bukan karena hebat amalnya. Bukan karena banyak salatnya. Bukan karena banyak hafalan Qur'annya. Bukan karena banyak infaknya. Salamun alaikum bima sabartum. Tapi karena banyak sabarnya. Ternyata sabar itu mahal, Pak, Bu. Sabar, Bu, ya, kalau mendidik anak-anak menjadi soleh, sabar. Karena di situ ternyata kunci untuk mendapatkan rahmat Allah itu. Sabar, ikhwan. Bapak yang sedang mencari nafkah dengan cara yang halal, sabar. Karena ternyata setiap gerak langkahnya itu pahalanya ada di situ. Dan peluh keringat, capek, lelah, itu ternyata yang punya nilai di hadapan Allah. Itu kalimat pertama malaikat itu sabarnya. Bukan karena selamat mendapatkan penghasilannya. Bukan karena selamat karena anaknya diwisuda hafal Qur'annya, bukan. Yang indah itu sabarnya. Karena itu kenikmatan wisuda khatmul Qur'an itu, hafalan Qur'an itu ternyata bukan karena hasilnya selesai menghafal, bukan. Karena tahapan-tahapan yang dilalui dengan kesabaran itu telah tuntas dilewati. Makanya kenapa banyak penghafal Qur'an ketika diwisuda itu banyak terharu dan menangis itu? Karena merasakan perjuangan saat mulai menghafalnya. Itu poinnya. Nah, ini yang kita dapatkan di subuh ini. Saya kira kalau kita berusaha untuk membaca Qur'an pelan-pelan dengan terjemahan, ya setiap harilah diusahakan walaupun cuma satu ayat. Nanti ketika kita sholat dan mendengar imam membacakan ayat apapun, itu rasanya akan berbeda. Karena ada petunjuk-petunjuk berkehidupan yang selalu selaras dengan apa yang kita jalani dalam aktivitas harian kita. Jelas sampai di sini?
4: اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم نحمدك حمدا شاكرين حمدا نعيما حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا لا تدعنا في مقامنا هذا في كل مقام ذنبا إلا غفرته يا الله jika ada pelaku maksiat di dalam ruang masjid ini atau di sekitarnya jangan biarkan ia pulang kecuali Engkau ampuni segala dosa-dosanya wala hamman illa farajtah jika ada yang pernah merasakan kegelisahan jangan biarkan ia meninggalkan masjid ini kecuali Engkau telah tenangkan keadaan hatinya wala dan illa syafaitah jika ada yang diuji dengan penyakit seberat apapun maka mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya ya arhamar rahimin Allahumma ya arhamar rahimin la hajata min hawajid dunya wal akhirati fiha lak ridan fiha lana salah illa qadaitaha ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an وجعل القرآن صاحبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
1: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Desa Gandu di Kabupaten Magetan wajib kita kunjungi, terutama bagi sedulur cakra yang gemar kuliner. Kenapa begitu? Ya, karena Desa Gandu Magetan merupakan desa ayam panggang. Wah, banyak warga desa yang masuk wilayah Kecamatan Karangrejo Magetan ini membuka usaha warung makanan dengan menu khusus ayam panggang. Lokasi Desa Gandu mudah dijangkau, berada di jalur Maospati Ngawi. Di pertengahan jalur ini ada persimpangan dengan traffic light, lalu belok ke kanan tidak sampai 200 meter, sudah sampai ke Desa Gandu. Di kanan kiri jalan sudah banyak warung-warung dengan menu ayam panggang. Dengan banner yang menyolok, warung-warung kecil itu sudah menampilkan gambar yang menggoda selera. Tetapi kalau ingin mencoba warung yang pertama kali jualan ayam panggang, masuklah ke kampung kecil di sebelah kanan. Kampungnya bersih dengan jalanan berpaving rapi. Setelah berkelok dengan melewati beberapa warung ayam panggang kecil lainnya, sampailah pada dua warung yang kondang sebagai perintis ayam panggang Gandu, yaitu warung Bu Suryani dan Bu Setu. Tidak seperti resto-resto di kota, pengunjung resto ayam panggang di Gandu Magetan ini menikmati sajian sambil duduk lesehan. Ruangan yang ada adalah ruangan lama, jadi jangan bayangkan kita akan makan seperti layaknya di rumah makan, ada meja dan kursi. Ayam panggang Gandu ini dijual di rumah warga yang sekaligus merangkap sebagai tempat makannya. Ruangan dalam rumah akan dikosongkan dari perabot, lalu digelar tikar di atas lantai. Nah, para pembeli akan duduk di tikar ini untuk menikmati ayam panggang beserta perlengkapannya, sehingga sangat terasa suasana rumah pedesaannya. Resto ayam panggang yang omsetnya cukup besar pada hari-hari biasa ini memotong sedikitnya 250 ayam kampung. Sementara pada hari libur panjang bisa memotong 1000 ekor ayam per hari. Ayam panggang Gandu Magetan memiliki dua pilihan menu. Ada ayam panggang bumbu rujak dan ayam panggang bumbu gurih. Kalau suka yang pedas, pilihannya ya bumbu rujak. Tetapi kalau kita memilih bumbu gurih, penyajiannya tetap disertai sambal terasi. Pelengkap lainnya ada lalapan, urap-urap, sayur lodeh, oblok tempe, dan sayur mentek. Sedangkan nasinya disajikan dalam wakul model kuno. Keunikan ayam panggang Gandu terletak pada cara mengolah dan menyajikannya. Menggunakan bahan baku ayam kampung yang masih muda dan dimasak dengan cara tradisional, membuat ayam ini sangat legit dan lezat. Rasa ayam panggangnya sangat melekat di lidah. Empuk, rasa bumbunya menggigit dengan aroma bakaran yang mengundang selera. Nah, sambil menunggu antrian, kita bisa melihat cara memasaknya. Kita diperbolehkan untuk melihat arena dapur, melihat cara ayam itu diolah, dipanggang, dan dibumbui. Cara memasaknya di dapur tanah liat dengan bahan bakar kayu. Menakjubkan bukan? Di zaman serba digital ini, ayam panggang Gandu masih mempertahankan cara memasak tradisional. Menggunakan dapur dari bata dan tanah liat, memakai kayu sebagai bahan bakar, dan wajan tanah liat sebagai alas untuk memanggang ayam. Semua dilakukan dengan satu alasan, mempertahankan rasa, aroma, dan kematangan. Kayu yang digunakan sebagai bahan bakar juga pilihan. Ada kayu yang nyala apinya kurang stabil, misalnya kayu randu. Nah, kayu sejenis ini tidak bisa dipakai sebagai bahan bakar memanggang ayam. Di sini, harga ayam tidak dihitung per potong, melainkan per ekor. Harga ini sudah termasuk nasi dan sayur serta lalapan dan sambal. Selain dua warung besar milik Bu Setu dan Bu Suryani serta warung-warung kecil lainnya, di Desa Gandu Magetan juga ada usaha ayam panggang yang khusus untuk dijual di pasar. Antara lain, ayam panggang Gandu yang dijual di Pasar Ngawi, Pasar Maospati, Pasar Magetan, dan Pasar Madiun. Tapi harga dan rasa ayam panggang Gandunya tentu berbeda. Ayam panggang Desa Gandu memang sudah jadi salah satu ikon destinasi Kabupaten Magetan. Bukan hanya bagi pemilik warung atau restoran, tetapi juga bagi masyarakat yang berternak ayam kampung untuk dipasok ke warung-warung di Gandu. Belum lagi yang memasok sayuran, karena kebutuhan akan sayur ternyata juga cukup besar.
0: Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Witanti Yuli Rahayu, panggilan Butik, usia 62 tahun. Alamat saya Dusun Kademangan RT7 RW2 Desa Gudo, Kabupaten Jombang. Saya mengalami sakit jantung, rodok, ngejer, gelisah, asam lambung, dan kalau berjalan itu cuapek sekali. Ya, sekitar 1 bulan. Yang saya konsumsi CA sama gester, dan cara minum saya itu sebelum makan 3 tetes 3 kali sehari. Ya, setelah habis 1 botol setengah kurang lebih, itu badan saya sudah merasakan enak. Ya, sampai sekarang saya sudah habis 14 botol. Namun, saya tetap mengkonsumsi untuk menjaga badan saya supaya sehat dan untuk menjaga stamina tubuh saya. Herbal Nariah, obat pilihanku dan andalanku.
0: Herbal Nariah, nutrisi

0: Pertempuran Ambarawa. Sejarah Pertempuran Ambarawa merupakan salah satu pertempuran yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pertempuran Ambarawa berlangsung untuk tujuan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini dilakukan karena setelah kemerdekaan, pasukan Nika dan militer Inggris datang kembali ke Indonesia dan berusaha menggoyahkan pemerintahan yang sudah terbentuk. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 20 Oktober 1945. Nama Pertempuran Ambarawa diambil dari nama sebuah daerah di dekat Semarang. Daerah ini terkenal memiliki rawa yang begitu luas. Pasukan tersebut kemudian membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa. Pasukan yang diizinkan untuk membebaskan tawanan perang oleh pemerintah Republik Indonesia tersebut kemudian mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Pasukan yang dibebaskan saat sebelum pertempuran Ambarawa pecah adalah merupakan tawanan perang dari Eropa. Akibat pembebasan dan pemberian senjata yang diberikan oleh pasukan sekutu kepada tawanan menyebabkan terjadi beberapa insiden tepatnya pada tanggal 26 Oktober. Insiden ini merupakan pertempuran yang berlangsung antara pasukan sekutu dan pasukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR sebelum pertempuran Ambarawa. Insiden sebelum pertempuran Ambarawa ini berakhir setelah pemimpin dari kedua belah pihak melakukan sebuah perjanjian. Kedua tokoh yaitu Insinyur Soekarno dari Republik Indonesia dan Brigadir Jenderal Betol dari Sekutu. Pertemuan berlangsung di Magelang pada tanggal 2 November 1945 dan melakukan sebuah perjanjian. Perjanjian yang telah dilakukan oleh kedua tokoh pemimpin ternyata dilanggar oleh pihak Sekutu. Tepat pada tanggal 20 November 1945, pertempuran kembali pecah. Pertempuran terjadi di Ambarawa antara pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Mayor Soemarto dengan pasukan dari pihak Sekutu. Kemudian pada 21 November tahun yang sama, pihak Sekutu melakukan penarikan pasukan yang berada di Magelang menuju ke daerah Ambarawa. Pasukan ini ikut berperang dalam pertempuran Ambarawa di bawah perlindungan pesawat tempur milik Belanda. Setelah satu hari pertempuran Ambarawa berlangsung, kemudian keesokan harinya dilanjutkan di perkotaan. Pasukan Sekutu menyerang perkampungan di daerah Ambarawa. Kumpulan pasukan Tentara Keamanan Rakyat yang merupakan gabungan dari beberapa wilayah seperti Kartasura, Salatiga, dan Boyolali melakukan langkah dengan bertahan di pemakaman Belanda.
1: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo, Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpung atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi Seteru Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Hari Rabu ya, tanggal 3 Juni 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Pagi hari ini Seteru Cakra bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar dan aktivitas Anda sampai dengan nanti di jam 7 pagi. Sambil berbagi informasi, Seteru Cakra mau sampaikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui untuk pagi hari ini seperti apa. Sampaikan di 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Naria.
2: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda seluruh cakra yang berada di kawasan Ngerahu Bojonegoro dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Radio Krishna FM Bojonegoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Bojonegoro Ngawi, Desa Sumberarum, Kecamatan Ngerahu, Kabupaten Bojonegoro. Atau tepat di sebelah utara pom bensin Ngerahu.

0: Pagi hari ini cuaca cukup cerah, seterusnya cerah, namun untuk udara cukup dingin. Waduh, ini kerasa banget ya, hawa-hawa berdinding gitu. Nah, ini bahkan di pagi hari setengah 6 kayaknya, udah mulai, waduh, dinginnya tuh masuk ke tulang gitu ya. Menandakan bahwa musim kemarau memang sudah tiba. Jadi khasnya musim kemarau nih seluruh Jakarta. Kalau siang panasnya nggak karu-karuan gitu ya, dini hari sampai menjelang matahari terbit, itu biasanya hawa ataupun suhu udara menjadi cukup dingin. Di wilayah Anda kira-kira pagi hari ini berapa derajat nih seluruh Jakarta? Kalau di tempatnya Pak Riono di Pujon Malang biasanya tembus ke 16 derajat Celcius nih. Udah kayak ruangan ber-AC aja ya. Nah ini, moga bisa Anda sampaikan juga di 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi informasi masuk disampaikan Mbak Ana di Pandantoyo Kertosono, ini sudah mulai cerah untuk kondisi cuaca meskipun masih dingin. Tapi untuk matahari sudah mulai terlihat cerah di kawasan Pandantoyo, Kecamatan Kertosono. Kemudian kita dapatkan update data stok darah hari ini dari PMI Kabupaten Kediri. Untuk hari Rabu ini golongan darah A stoknya ada 39 kantong, golongan darah B 57, kemudian golongan darah O ada 43 kantong, dan golongan darah AB ada 11 kantong. Untuk update darah hari ini dari PMI Kabupaten Kediri, Jamal.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Puji. Selamat pagi, Pak Puji.
4: Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Pak ya?
4: Alhamdulillah, baik dan sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Kok lama nggak muncul, kemana aja ini?
4: Iya, kegiatan di sekolah.
0: Oh iya, habis musim apa namanya, habis libur panjang kemarin. Masih sibuk di sekolah juga ya. Ini menjelang apa namanya, ujian akhir semester juga ya, Pak ya?
4: Betul.
0: Ini udah mulai aktivitas lagi, Pak?
4: Ya, ini lagi ulangan, Mas.
0: Oh, gitu. Iya. Berarti sampai hari Sabtu atau gimana?
4: Saya di jadwal sekolah saya sampai Senin.
0: Oh, sampai Senin. Iya. Itu akhir ulangan akhir semester itu ya, Pak ya?
4: Ya, tergantung sekolahnya masing-masing, Mas.
0: Sudah sampai mana ini, Pak Puji?
4: Saya di Lemah Bang, Mas, ini.
0: Lemah Bang. Kondisinya gimana, Pak? Aman?
4: Aman. Ini ada truk apa putus asnya belakang kayaknya.
0: Oh, di posisinya di mananya itu?
4: Ini sebelum pos Lemah Abang.
0: Patah as ya?
4: Iya. Jadi menghalangi jalan yang ke barat.
0: Berarti truknya dari arah timur?
4: Ya, dari timur.
0: Posisinya di tengah-tengah jalan gitu, Pak?
4: Di tengah jalan.
0: Ada tanda bahaya atau tidak, Pak, tadi?
4: Ya, ada, cuma batu gitu. Waduh. Tapi supirnya juga ngatur lalu lintas.
0: Iya. Siap. Terima kasih banyak, Pak Puji.
4: Ya, hati-hati aja, Mas, karena truknya apa ini, kelebihan muatan sepertinya.
0: Oh gitu, overload ya?
4: Iya, overload.
0: Oh, oke, overload akhirnya patah as.
4: Iya, nggak kuat.
0: Oke, baik. Ya, terima kasih banyak, Pak Puji.
4: Ya, sama-sama, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Puji. Ini tadi perjalanan dari rumahnya Bagor kalau nggak salah. Saya sampai lupa ini. Lama nggak on air sama Pak Puji ya. Menuju ke sekolahnya di kawasan Caruban, menemui ada kewaspadaan seluruh cakra di Lemah Bang. ada truk patah as yang ke arah barat ya kan, di sebelumnya pos Lemah Bang. Cukup mengganggu arus lalu lintas karena posisinya berada di tengah jalan.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Pas pada jalur Lemah Bang Madiun ya, seluruh cakra, ada truk patah as, kayaknya juga agak parah juga. Kata Pak Puji dari truknya overload, akhirnya gak kuat, asnya patah. Jadi biasanya penanganan patah as ini cukup rumit gitu ya, butuh waktu yang cukup banyak juga. Jadi mohon untuk lebih waspada bagi Anda yang melintas di jalur Lemah Bang.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek info ke gatekeeper Alvan.
1: Ya Mal, tadi disampaikan oleh Pak Jenuri, jalur Kertosono sampai ke arah Kediri Kota. Ini lewat Mengkreng, kemudian arah ke Purwasri, bagi ini masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi juga yang banyak mendominasi untuk pagi hari ini. Lalu dari Pak Yono, untuk di kawasan Cetikran Nganjuk dikabarkan sudah mulai cerah. Untuk trafik lalu lintas sudah mulai padat juga, kendaraan roda 2 yang menuju ke arah Kecamatan Gondang atau yang ke arah barat ini yang mendominasi. Kemudian tadi disampaikan oleh Mbak Rizka dari kawasan Kediri Kota ke arah Nganjuk lewat jalur Manyaan juga disampaikan lancar. Kawasan Merican tadi yang padat, kemudian arah ke Manyaan, arah ke Pace masih lancar dengan kendaraan pribadi dan beberapa roda 4 juga ada yang melintas. Truk muatan masih belum terlihat tapi sudah mulai ada kenaikan volume kendaraan. Pak Yusnandar di kawasan Rejoso menuju ke arah Nganjuk lewat Simpang 4 Bypass juga aman. Jam-jam berangkat sekolah hanya perlu lebih hati-hati sebelum terlalu ramai melepas jam 6 ini. Satu lagi tadi masuk dari Pak Bastian, ini menanyakan jalur Peloso Jombang yang dari arah Lamongan menuju ke arah Jombang Kota, Mal, untuk kondisi pagi ini bagaimana?
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
5: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
4: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
6: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
5: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa pakai biar tetap sehat.
4: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
6: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
4: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
6: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
5: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Ya, Seluruh Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda yang sedang melintas di jalur-jalur utama. Boleh juga disampaikan ya, kondisinya seperti apa untuk pagi hari ini. Monggo berkabar di 0852 9001061. Ke penelpon ada. Oke, baik, sepertinya masih ada kendala

0: Kita ke berita nasional. Seru cakra, Presiden Prabowo Subianto merombak jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional dengan mencopot Kepala BGN Dadan Hindayana beserta dua wakil Kepala BGN. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan keputusan pergantian pimpinan BGN ditetapkan Presiden pada Selasa 2 Juni 2026. Selain Dadan, dua wakil kepala BGN yang turut diberhentikan adalah Brigjen Pol Sony Sonjaya dan Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Lodewik Pusung. Sebagai pengganti, Presiden menunjuk wakil kepala BGN Nani S. Deang untuk memimpin lembaga tersebut. Dengan penunjukan ini, Nani naik menjadi kepala BGN yang baru. Dadan merupakan kepala BGN pertama seluruh Jakarta sejak lembaga itu dibentuk pada 2024 lalu. Dadan ini pertama kali dilantik pada tanggal 19 Agustus 2024 melalui keputusan Presiden nomor 94P tahun 2024 dan kembali dipercaya menjabat saat Prabowo memulai masa pemerintahannya pada Oktober 2024 lalu. Hingga pengumuman pergantian tersebut disampaikan, pemerintah belum menjelaskan alasan dibalik pencopotan Dadan Hindayana dan dua wakil kepala BGN. Namun, pergantian ini menempatkan Nani SD yang sebagai nahkoda baru BGN di tengah berjalannya berbagai program gizi yang menjadi prioritas pemerintah. Ke gatekeeper Erika.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Pak Putra. Ini tadi sudah mulai perjalanan dari wilayah Kertosono menuju ke wilayah Nganjuk Kota. Sudah sampai di Jalan Raya Ngelundo Sukomoro. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga cukup lancar. Terlihat dari beberapa foto yang disampaikan ada kendaraan muatan yang masih melintas di jalur tersebut. Hati-hati keluar masuk kendaraan ya, dari area perkampungan juga sudah mulai ramai, banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah dan juga yang mulai berangkat aktivitas untuk berangkat ke tempat kerja. Cuaca ini tadi sepanjang perjalanan juga sudah mulai cerah, sudah mulai panas, kemudian untuk anginnya juga tidak terlalu kencang di wilayah Sukomoro dan sekitarnya. Kemudian dari Pak Aris, ini tadi perjalanan dari wilayah Nganjuk akan menuju ke Mojokerto, jalur tol saja biar cepat, jadi sempat melintas di gerbang tol Nganjuk. Juga tidak ada antrian kendaraan untuk pagi hari ini, lancar, cenderung lengang, cuaca disampaikan juga cerah. Pak Itno baru saja juga mengirimkan pesan melalui WhatsApp mengabarkan kondisi di Jombang Kota. Pagi hari ini cerah, hawanya tidak dingin. Tidak berangin atau gimana Pak Itno? Karena kok tidak dingin, biasanya meskipun cerah suhu
0: anginnya
1: itu tetap
0: cukup
1: dingin.
0: Anginnya ya, kan kalau musim kemarau kan agak kencang juga.
1: Agak kencang, betul. Tapi dari semalam itu juga Pak Yono berkabar tidak berangin, kemudian tidak dingin gitu. Padahal wilayah Nganjuk kan sekarang kalau malam anginnya kencang, kemudian juga dingin. Jadi yang mengendarai kendaraan sepeda motor yang harus waspada ya.
0: Karena kan Nganjuk kota angin ya.
1: Nganjuk kota
0: kalau Jombang
1: angin,
0: bukan kota angin.
1: Jombang bukan kota angin, jadi hawanya kurang dingin karena kurang angin juga di wilayah Jombang Kota. Kerasa panasnya.
0: Tapi
1: ya.
0: Tapi di daerah Kediri, daerah Kediri juga cukup ini kok Erika.
1: Apa?
0: Berangin juga.
1: Berangin.
0: Tapi gak separah Nganjuk.
1: Oh, kena dikit lah mungkin ya.
0: Mungkin ya. Kebetulan Kedirinya masih dekat sama Nganjuk sih.
1: Dekat sama Nganjuk. Jadi masih ada kena angin semilirnya lah ya. Jadi lumayan dingin ya. Jombang Kota tidak angin, lumayan mudah berkeringat.
0: Wah,
1: akhirnya.
0: Wah, mantep ini malahan ya.
1: Sehat loh Pak Itno katanya. Kalau mudah berkeringat kan katanya sehat ya. Tapi PR-nya pakaian mal harus sering ganti kan.
0: Oh,
1: kalau
0: iya,
1: sering berkeringat
0: ya.
1: Iya, apalagi mungkin Pak Yitno juga melayani customer ya, pelanggan baksonya kan nggak enak kalau mungkin berkeringat seperti itu.
0: Tapi aman
1: ya
0: tempatnya Pak Yitno itu.
1: Oh
0: kan
1: sudah pernah singgah ke sana atau
0: belum cuman sih?
1: Oh,
0: tapi
1: belum.
0: Rata-rata apa namanya resto bakso kan ada blowernya itu.
1: Ada blower. Ada kipas angin ya, bahkan ini dipasin ke yang melayani, yang jual gitu ya. Dipaskan ke yang jual, jadi yang jual waduh, selama apa namanya meracik itu tidak berkeringat.
0: Aman
1: seperti
0: sekali.
1: Itu aman sekali. Minum air anget 2 gelas. Waduh. Oh. Ini enggak kekenyangan air Pak Yitno.
0: Nah, yaitu.
1: Pagi-pagi sudah air anget 2 gelas.
0: Biar sehat.
1: Biar sehat, betul. Jadi apa namanya ikhtiar sehatnya dengan minum air anget 2 gelas tiap pagi. Ditambahkan juga oleh Pak Riono pagi ini di wilayah Pujon agak hangat.
0: Oh,
1: tapi
0: tumben.
1: Agak hangatnya itu 18 derajat mal.
0: Aduh, masih dingin itu.
1: Iya, biasanya kan mungkin 16 gitu
0: iya.
1: Ya.
0: Iya, lumayan lah 18 ya
1: lumayan
0: untuk saat ini.
1: 18,
0: ya.
1: Benar. Ini kalau AC kita 18 pun pasti dingin ya.
0: Nah,
1: seperti di sana. Tapi menurut Pak Riono hangat gitu ya. Apalagi di sini Pak Riono nanti kepanasan dong ya.
0: Nah, ya. 18 aja kategori hangat.
1: Hangat loh ini.
0: Apalagi
1: katanya
0: 20 derajat di Nganjuk.
1: Nah, itu. Apalagi kita kan kalau panas di luar itu bisa sampai 34-35 ya kepanasan Pak Riono ya. Pujon 18 derajat. Kemudian ditambahkan juga pagi hari ini informasi dari Bapak Agus melintas di Bebas Mojokerto lancar, cuaca di sana juga sudah semakin cerah. Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: bahkan berdiri di depan Ka'bah, menangis haru dalam doa, dan merasakan panggilan Allah dari tanah suci. Kini, impian umroh bukan lagi sekedar rencana. Bersama Mabasil Tour and Travel, perjalanan ibadah Anda dipersiapkan dengan nyaman, aman, dan penuh pelayanan terbaik. Tersedia pilihan paket ekonomi, reguler hingga premium yang terdiri dari 12, 13, dan 16 hari. Kami menyediakan hotel yang nyaman saat di Makkah dan Madinah, manasik 3 kali, piagam umroh, transportasi dari Nganjuk ke Surabaya pulang pergi, mutawif handal, makan 3 kali sehari, visa umroh, city tour, perlengkapan ibadah, hingga pendampingan tour leader berpengalaman.
1: Dan inilah yang membuat Mabasil Tour and Travel berbeda. Ada program arisan umroh hanya Rp500.000 per bulan langsung bisa berangkat. Tabungan umroh yang ringan dan fleksibel, talangan umroh untuk memudahkan keberangkatan, serta program unggulan Pekat 3, solusi cerdas menuju Baitullah.
0: Harga terjangkau, mulai Rp30 juta rupiah. Fasilitas lengkap, legalitas resmi, dan terpercaya. Tidak hanya layanan travel dan umroh saja, tapi kami adalah kelompok bimbingan ibadah haji yang menawarkan bimbingan manasik yang lebih mendalam dengan berbagai keunggulan.
1: Bersama dengan Mabasil Tour and Travel, Anda akan dibimbing oleh pembimbing muda, komunikatif, berpengalaman, dan siap mendampingi jemaah sepenuh hati.
0: Jangan hanya menjadi doa, wujudkan langkah Anda menuju Tanah Suci bersama Mabasil Tour and Travel yang berlokasi di Jalan Raya Warujayang Kediri, Selatan Pasar Watu Dendang Prambon, Kabupaten Nganjuk. Untuk informasi pendaftaran, langsung saja hubungi 0812-3377-5327 atau juga kunjungi media sosial kami di Instagram @mabasiltravel_official. Mabasil Tour and Travel, mudah berangkatnya, nyaman ibadahnya, berkah perjalanannya.

0: Di kawasan Pujon Malang ternyata untuk pagi hari ini ada di suhu 18 derajat Celcius, Nur Cakra. Lebih dingin dari Nganjuk, tapi kata Pak Riono sih itu termasuk hangat ya, karena setiap harinya biasanya 16 derajat Celcius. Nah ini agak beda-beda juga ya ternyata ya, setiap daerah punya ciri khas termasuk suhunya juga berbeda-beda. Kalau Nganjuk memang terkenal dengan kota angin, sehingga untuk anginnya memang berhembus cukup kencang di setiap harinya, hampir setiap hari gitu ya, terutama di musim kemarau seperti ini. Nah beda lagi ceritanya dengan Jombang. Dia tipikalnya kayaknya kawasan perkotaan ya, yang cenderung agak panas gitu. Kata Pak Yitno tadi juga gitu, agak anget ini kayaknya Jombang di hari ini ya. Kalau daerah Anda seperti apa, seluruh cakra yang ada di kawasan Kota Kediri dan juga di Kabupaten Kediri, boleh disampaikan di 0852 9001061. Ke gatekeeper Erika.
1: Sarapan pagi jajanan pasar.
0: Siapa tuh?
1: Pak Yitno.
0: Oh, sarapan paginya iya, jajanan pasar.
1: Benar, jajanan pasar. Jadi selain air hangat ya 2 gelas, juga ada jajanan pasar.
0: Apa
1: jajanan
0: aja tuh?
1: Jajanan pasarnya itu yang warna putih, kemudian ada gula merahnya itu loh, Mal. Saya kok lupa ya. Namanya apa itu? Pernah tahu juga kan?
0: Saya tapi lupa juga namanya. Puro
1: ketan,
0: bukan?
1: Puro, seperti puro.
0: Oh,
1: puro kan
0: iya,
1: putih,
0: iya.
1: Kemudian ada gula merahnya ya. Kemudian ada juga sawut yang warna
0: mantep itu.
1: Tahu sawut ya, Mal?
0: Tahu, dari ketela itu kan?
1: Ketela. Kemudian yang tengah ini sepertinya ketan.
0: Ketan,
1: dikasih parutan kelapa.
0: Ah, mantap.
1: Ya.
0: Wah, ini satu porsi triple kill ya.
1: Bener, kan ini ada perketanan ya, ketan, kemudian juga ketela ya, enggak makan nasi juga.
0: Wah, mantep ini.
1: Kenyang ini, apalagi minumnya 2 gelas air hangat, Pak.
0: Nah,
1: ya
0: itu. Lebih cocok lagi apabila kopi minumnya ya.
1: Nah, lebih cocok lagi. Tapi apa enggak kembung udah minum air hangat 2 gelas.
0: Oh iya ya. Udah kenyang sama air hangat ya.
1: Nah itu ya, bukan kenyang karena makan ya, tapi kenyang karena minumnya ya. Kemudian ini tadi saya juga terima informasi disampaikan Pak Budi, baru saja ada insiden lalu lintas ini, Mal, disampaikan pagi ini di wilayah Barong. Informasi
0: Tanjungan
1: dari
0: berarti
1: Pak
0: ya.
1: Budi, betul. Nah, untuk pengendara sepeda motor yang menjadi korban ini juga merupakan warga Tanjungan Nom. Terlihat dari foto yang disampaikan ada korban sepertinya laki-laki itu yang ditutup sarung oleh warga.
0: Artinya
1: tergeletak di tengah
0: kemungkinan
1: jalan.
0: Meninggal dunia ya.
1: Kemungkinan. Kemudian ada juga korban perempuan ini di sudah di pinggir gitu ya, helmnya juga terlepas, sepertinya juga mengalami luka-luka seperti itu. Karena kalau dari fisik luar tidak terlihat luka luar ya, mungkin mengalami luka dalam atau bagaimana. Ini mengendarai sepeda motor, kronologinya seperti apa? Nanti coba kami komunikasikan dengan polsek setempat terkait dengan detail kronologi, kemudian identitas korban dan lokasi kejadian. Ini tepatnya di mana? Seru Jakarta merupakan warga Barong, juga mungkin bisa disampaikan ya apabila mengetahui peristiwa tersebut, Jamal.
0: Baik, terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya ke penelpon, ada yang sudah bergabung, Pak Riono. Selamat pagi, Pak Riono.
4: Ya, selamat pagi, Mas Jamal.
0: Bagaimana Pak kabarnya? Sehat ya?
4: Ya, sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Waduh, ini kayaknya
4: lumayan, Mas Jamal.
0: Iya, lumayan apa nih?
4: Sama-sama di sini. Masuk masih berawan, ya hangat lah, Mas Jamal.
0: Tapi 18 derajat itu kalau di sini udah termasuk dingin banget loh, Pak.
4: Oh, iya ya. Ya, lumayan.
0: Biasanya 16 derajat ya. Lah ya, biasanya 16 derajat ya di daerah Pujon ya.
4: Iya, kalau bedeting bisa 11 macam-macam, 10.
0: Waduh, dingin banget itu berarti ya.
4: Dulu pernah 9 dan rasanya seperti orang flu macam-macam, walaupun orang pucat.
0: Iya, enggak apa namanya membeku semuanya, Pak, itu.
4: Iya, bedeting bulan 7 biasanya macam-macam. Tunggu macam-macam itu. Walau orang pucat ini seperti flu macam-macam kalau kena 9, 10, 11 itu.
0: Pagi ini juga rame ini, Pak Riono di kawasan Pujon.
4: Sudah rame mas-mas. Balapan toh mas kalau jam segini.
0: Anak-anak yang berangkat ke sekolah ya pasti ya.
4: Aduh pokok siapa kok kalau lewat di jalan Pujon kok sewenang balapan heran dulu mas-mas kayak begini ya. Kayak setanan. Iya yuk, mulai terakhir yuk. Kesini banter-banter.
0: Padahal jalannya ini ya Pak ya, apa namanya, berkelok ya.
4: Kalau di desa saya itu anu kisaran 4 kilo ke Santera itu ya. 3 kilo lurus itu.
0: Berarti setelahnya Santera.
4: Ya Santera ke barat tuh ke namanya desa Pujon, terus desa saya ngerotok lurus. Makanya kewancang-kencang.
0: Waduh, ini agak jadi.
4: Pokok kalau seorang barat itu seperti nganjuk, seperti ini dari Mas Jamal. Kalau ke Pujon itu hati-hati Mas Jamal. Karena banyak anu, banyak perempatan.
0: Oh kan gitu.
4: Enggak terbiasa sama Jamal. Celurut bahaya.
0: Iya benar juga ya. Apalagi itu kan jalurnya jalur wisata. Jadi cukup ramai nah, biasanya ya.
4: Iya, malah ada Santera, malah parah macam-macam sih. Sering macet.
0: Pas musim liburan kemarin juga ramai banget dong, Pak Riono.
4: Santera tiap hari udah ramai Mas Santera. Oh,
0: tiap hari ramai ya? Juga.
4: Iya, long. Kan gini ceritanya ya. Itu kan persewaan Mas Jamal. 4 tahun ini 20 tahun ini 4 miliar Mas Jamal itu.
0: Enggak sewa tempatnya itu.
4: Enggak minik. Iya, lalu saya bilang ke teman saya kan kerja divisi, kebetulan kan lahannya di Bandar Sari Mas Jamal. Cuman sok Santera nyewae 4 miliar 20 tahun ngono urup nang mana. Lah wong di Bandar Sari. Satu bulan omsetnya 800 juta mas
0: di Santera itu?
4: Iya, bukan sekarang tuh, masih belum sepesat ini.
0: Masih pas sepi itu 8, ya?
4: Iya, cuma baru buka 800 juta lu
0: omsetnya ya.
4: Nah sekarang ya miliar mas.
0: Sewa. Oh sewa, bukan itu ya, bukan hak milik ya.
4: Bukan yang hak milik mungkin loh ya, belum jelas. Dia mas, di Batu ada sekarang.
0: Apa tuh?
4: Di Jurang Kuali, Santera 2.
0: Oh Santera 2.
4: Ya bangunannya terakatannya gak permanen gitu mas.
0: Tapi mungkin sama permanen, pemiliknya sama kayak yang Santera 1 itu ya di Pujon itu.
4: Waduh, Santera 2 bersaing mas namanya.
0: Oh.
4: Tapi siapa sampai mati sekarang.
0: Jadi tempat wisata iya. Ya.
4: Tapi sawahnya di anu masarannya sebelah selatan ladang saya. Wew. Pertama itu bis nyampe hampir 200 Mas kan di. Tapi sawah sekarang peletes kan. Tempat parkirannya itu malah dimiliki dia pindah ke Santera namanya di desa Sebalu itu. Enggak kafe siapa? Duduk. Musuhan Mas ya.
0: Oke. Oke.
4: Kapan ke sini Mas?
0: Ya, ini Pak jarang Pak kalau misalnya pas waktu liburan aja sih kayaknya ya. Kalau dulu pas masih ada saudara di apa namanya di Noyo sana, kuliah di Noyo sana ya masih sering.
4: Sering liburan ya?
0: Iya.
4: Ya sudah apal Mas ya suhunya ya.
0: Lah ya dingin banget sih memang. pernah tuh di itu di kawasan Dinoyonya ya, bukan di Pujonya, itu daerah perkotaan kan, agak padat ya. Penduduk kan. Itu ya. Masih cukup dingin loh, Pak. Daripada Kediri.
4: Infonya batu 18 15 Mas sekarang.
0: 15.
4: Oh,
0: iya. Iya, makin dingin aja berarti ya.
4: Anu hujan soalnya agak berawan, melihat agak hangat, 18.
0: Oke, terima kasih banyak Pak Riono sudah bergabung.
4: Oh iya ya Mas Jamal, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Riono di kawasan Pujon Malang, ternyata tempatnya deket sama Santera di La Ponte ya. Nah ini jadi setiap musim liburan Pak Riono pasti merasakan kemacetan di daerah situ. Dan tadi ada satu atensi dari Pak Riono, kalau melintas di jalur Pujon itu, yang apa namanya, pengguna jalannya itu gak tahu kenapa ya kok kebut-kebutan gitu. Aduh, ini jadi hal yang perlu diperhatikan bersama, terlebih ketika Anda yang baru melintas di situ. Jadi baru melintas gitu kan, nggak tahu itu apa namanya medannya kayak gimana. Nah ini perlu agak memperhatikan laju kecepatan Anda.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya coba cek info dulu ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, malam kita masih coba komunikasi dengan Kapolsek Warjayeng, Kompol Ahmad Junaidi. Ini terkait dengan informasi dari Pak Budi tadi, kecelakaan di wilayah Barong Nganjuk. Dari beberapa kiriman foto ini melibatkan dua sepeda motor. Ini luka parah salah satu korban dari beberapa kiriman foto Pak Budi tadi. Kita masih coba komunikasi dengan Pak Ahmad Junaidi, Kapolsek Warjayeng. Nanti akan kita update kembali untuk informasi lebih lengkapnya. Kemudian ke informasi lain, tadi juga disampaikan oleh Mbak Kusnul, jalur Kota Batu menuju ke arah Kandangan, ini masuk wilayah Pujon masih lancar, cuaca juga sudah mulai cerah di sana. Cukup padat jam-jam berangkat kerja, berangkat sekolah, jadi lebih hati-hati yang melintas ke arah Kandangan atau sebaliknya yang ke arah Pujon ataupun juga yang ke arah Kota Batu. Pak Aris di ruas tol naik di Getol Bandar Kedung Mulyo tadi menuju ke arah Juanda, ini masih cukup lancar sampai ruas tol Mojokerto, tidak ada hambatan, tidak ada insiden pagi ini. Cuaca juga cerah, hati-hati yang arah ke timur cukup silau soalnya. Kemudian dari Pak Jenuri di kawasan Warujaya Nganjuk ke arah Nganjuk Kota, ini sudah masuk di Kecamatan Sukomoro, jalur arteri juga lancar, ramai dengan roda dua pribadi dan beberapa truk muatan yang ke arah Surabaya juga sudah mulai terlihat. Kemudian Pak Toto melintas di Simpang 4 Pasar Papar, aktivitas pasar cukup ramai, harap lebih hati-hati. Ini dari arah selatan, antrian kendaraan juga lumayan, tapi saat lampu hijau tadi sudah langsung habis. Arah ke Purwasri tidak ada hambatan. Kemudian Pak Yusnandar dalam kota Kediri, ini jalan Doho juga cukup ramai. Beberapa aktivitas pertokoan juga sudah mulai persiapan buka, harap lebih hati-hati saja. Cuaca juga cukup cerah, jemaah.
0: Baik, terima kasih Alvan Amar di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.